Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, warga Dahlia. Dan juga masih di sini tentunya di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Kita masuk sekarang di interval kedua nih, wargi. Dan juga seperti biasa, Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga barengan sama Biolisin Vita Hani. Tentu Biolisin Vitaminku. Ya, kemarin banyak banget testimoni, contohnya dari warga Dahlia yang sudah beli Biolisin Vita Hani buat si kecil, buat si dede yang susah makan lagi GTM, cenanya meni tenar rapsu mam teh sigana teh cenanya dihuapankeun deui, diutahkeun deui, dilepeh deui. Ya udah kasih Biolisin Vita Hani ya, yang memang bikin si kecil jadi lahap makan. Udah gitu jadi berat badannya juga pun lebih ideal, dan juga satu lagi, enggak gampang sakit. Langsung aja Biolisin Vita Hani bisa langsung dibeli di apotek terdekat ya, atau juga di toko online, di e-commerce, atau di Bernova official shop sekarang juga. Biolisin Vita Hani, tentu Biolisin Vitaminku. Teati Batu Lawang, Ciwidey, terima kasih udah pantangin Erlan. Ada juga sama siapa ini? Mr. Ios, selamat pagi Besti. Ada Teh Ros juga di Munjul Sidang Sari. Ada Teh Nani Memori dari Cicahem juga hadir ya. Ada Asep juga, halo Mang Asep. Bumi Mulia Lampung digoyang katanya buat warga Dahlia semuanya aja. Oke deh. Ada lagi sama Bi Ade, kamana wae Bi Ade? Ay Bi Ade menita melar ka Abi. Abi Ade mah nyao ah Bi Ade ah. Oh Bi Ade. Ada Kinoy, selamat pagi. Teh Nilam dari Muhammad Toha juga hadir, Teh Nilam. Kang Ujang Pecai dari Jamali Cianjur, Rini Otik, Ranca Ekek, Mama Alifa juga hadir, Sayeng. Ada lagi sama siapa ini? Sama Teh Siti Ajijah dari Malaysia. Sudah sarapan ke? Sarapan sama apa? Nak sarapan sama apa? Hah? Sama koral? Teh Dewi Pasko, selamat pagi. Esa Kaca Piring juga hadir. Oh, si Nabi Adema kerpanen. Jadi repot, kasep. Tapi pantengin mah pantengin Radio Dahlia Teradi Pareman. Bagus. Ada Sohipa juga, hai. Adi Cibiru, selamat pagi dunia. Bunda Lia juga, halo bunda. Ada lagi sama siapa ini? Abah Uno, bener. Dari Brebes, dari Depok, Bunda Lia, Brebes Iwan, Celingak, Celinguk. Namanya mani bagus, Iwan Celingak Celinguk. Ada lagi sama Teh Iin dan juga Idan di Ciwidey Jaringao. Teh Aing Hakim Ciharus Cikajang Garut, Teh Esti Dago, Bunda Yansu Arcamanik, Teh Lustini di Rancamanyar juga hadir. Mama Elda sambil masak sambil pantengin Erlan katanya, siap. Ada Mpo Oneng juga di Katapang. Abah Wonoma di Cimenyan selalu pantengin Radio Dahlia. Asap bagusnya Abah tong dipunah-pindah radio nang kayak besi gancang, iya gancang rusak. Dari Brunei Nong, selamat pagi, salam kenal katanya, siap. Salam kenal juga dari Erlan ya. Udah gitu juga sama Mama Fiandi Tasikmalaya, selamat pagi. IRB Riung Bandung hadir. Bu Teti juga lagi tiris cina Erlan. Kayaknya udah gak tiris deh. Sekarang udah mulai bijil panon poenya tuh, sayang ya. Soal tuh gerapa poe, geramoyan ogit sayang. Biar nanti gancang tuus pepoyan kamu, jangan diantepin aja. Ya gak sih? Siti Ragen, selamat pagi sayang. Oke. Temia Pasteur, Ibu Teti, Munjul. Kang Edet juga di Lagader, selamat pagi ya. Nanti dibaca lagi WhatsApp yang sudah masuk ya. Masih banyak kene sayang, nanti takut genggerong aku bohak. Kita goyang lagi aja di sini, oke? Prung ah, go go go, goyang.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Baisel Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisel Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιστία δε. Stars sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Italia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: persembahan Biolisin Vitahani.
1: Warga Dahlia masih ramai berita tentang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh sekelompok orang di depan booth minuman keras. Melakukan challenge nih ya, membacakan surat dalam Al-Quran. Dan ini kemarin polisi menangkap dua orang, perempuan berinisial R dan juga laki-laki berinisial E, terkait kasus tantangan hafalan Al-Quran dengan hadiah minuman keras di booth Newport dalam Festival Music The Sound Project di Ancol, Jakarta Utara kemarin nih, warga Dahlia ya. Jadi caranya sih ngoreng teh gitu ya, sok bodoh rek debere ya, botol miras cenanya, tapi kamu harus setoran hafalan dulu cena, ayat berapa Qurannya kamu bacain, nanti langsung dapat hadiahnya. Sebenarnya masih sodakona tenanawan, tapi nah cenanya calonnya teh memberikan hadiahnya itu berupa miras, jadi masih jadi problema gitu ya besti ya. Dan kasus ini bermula dari laporan tim hukum Muslim Muhammad ke Polda Metro Jaya pada 11 Agustus 2026. Ada 5 pihak yang dilaporkan nih warga Dahlia, yaitu pihak event organizer The Sound Project, ada 2 MC serta pihak booth Newport. Mereka juga diduga membuat sayembara atau tantangan membaca ayat Al-Quran dengan hadiah minuman keras pada 9 Agustus 2026. Dan juga pihak kepolisian kemudian mengamankan 2 orang yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut. Tapi MC di acara tersebut klarifikasi cina wargi ya, bahwa yang melakukan challenge ini adalah pengunjung yang merebut mic. Jadi cina bukan dari kita, tapi pengunjung yang minta, sok abis setoran hafalan tapi menangkan hadiahnya cina gitu. Jadi harusnya pengunjung yang membuat challenge tersebut juga ikut ditetapkan jadi tersangka cina. Soalnya karena kan memang idenya dari dia, idenya dari pengunjung bukan dari event organizer cina gitu. Jadi lempar-lempar teh geningnya di pabalidok-balidok teh cina gitunya sayang ya. Dan juga pihak terkait seperti MC, booth, produk, dan juga IO-nya juga ikut bertanggung jawab karena melakukan kelalaian sehingga kejadian tersebut bisa terjadi. Nyatu dah kumaha sayang ya. Kemarin teh cina ada informasi juga kalau rumah MC acara tersebut digeruduk sama ormas. Sepertinya kasus ini akan menjadi panjang. Makanya kita harus berhati-hati ya dalam melakukan tindakan di warga Dahlia ya. Kalau misalnya memang ieu teh aja pica capekeun, meskipun itu acara kita, tapi aya tamu atau pengunjung anu pica capekeun, wah ieu mah bakal panjang. Tah kita teh harus pinter-pinter. Oh jangan itu, cenah. Mohon maaf jangan itu karena ini bersinggungan dengan produk kita misalnya. Bisa jadi kan gitu. Merencek si pengunjung nate, ah cenah abis setoran hafalan. Ih tapi kan ya produknya cenahnya rada bersinggungan. Entong nu eta atuh calonnya aja ganti-ganti yang lain. Coba lamun kitu, cigana bakal aman tah si IO-nya, tapi karena dilanjutkeun jadi aya nu ngavideokeun, jadi viral. Hah, geus wae. Assalamualaikum.
0: Sekian info kriminal hari ini.

Abi mah teu boga budak leutik aya ge incu maksud budak. Jadi mah kepikiran deui eta si Bunda Lista tadi teh kitu cenah ngetik teh abi mah teu boga budak leutik aya ge incu maksud Bunda teh. Ayo tadi pertanyaanna naon jual si Bunda ngajawab.

0: Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia Juara, semakin gelegar semakin juara. Halo Canoli, Warung Ucok dari Holis. Selamat pagi dunia. TDP, Sapara Kanca, terima kasih udah pantengin Erlan ya di kawasan Holis, pantengin Radio Dahlia ya. Soal itu ceritanya Canolinya Warung Ucok, tong poho tong tunduhnya, gerang ngopi heula sayang. Dunungan bari heula kopi atuh dunungan. Dita tadi teh ceritanya menih kararohal ieu teh heula di suguh-suguhan kopi-kopi acan cenah. Ah ditanya iya weh ditanya nyuh weh sorangan cenanya sok jadi manja mon gitu tanya. Ada juga sama siapa ini Teh Nopi, Nopi Trianti bersama gorengan Icih Karolin dari Sukahaji. Luar biasanya hatunun juga sudah pantengin Erlan ya. Sambil ngadonan bala-bala, sambil bergoyang cenanya sambil pantengin Erlan juga asik. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ketemu sama Wak Iya. Waalaikumsalam. Dari Caringin, pantengin terus cenanya. Siap Caringin teh sama siapa ini teh? San Seng Wo. Karena meni alus ih. San Seng Wo. Gomawo yo. Gomawo yo. Sarang yo. Sarang burung walet. Ada Teh Dedeh Ratijah juga selamat pagi. Pengen disapa katanya di kawasan Soreang. Ya tiap hari pantengin Radio Dahlia. Mantap. Panji Bedianto, kamana wae karek ngelol oge, Ibu Enjoy, Bojong Berung hadir, Mang Oni Nasgor juga, hei kamana wae Kang Oni Nasgor, buah batu, sehat besti. Ada Mama Ibu juga di kawasan sore yang hadir, ada Kang Enjang, Sukamulya, Cinambo, sedang yang ada di kawasan Pakemitan, benernya. Tapi ini mah sedang, non, Enjang Pakemitan Cinambo, dan besok mah udah ada di Pagar Ageng Tasikmalaya lagi, senang. Mereka itu kadieunya besti meni resep hirup teh nya heeh bae ketang teu naon mumpung hirup di alam dunya nya urang geura gegelebaran heeh. Mama Farida di Cipadas Tengah hadir. Heeh cenah bener mumpung hirup di alam dunya dangukeun Radio Dahlia heeh kitu besti. Ada Teh Imas Cimohai, Ibu Memes Gatsuwarta, sebenarnya sambil beberes pantengin Erlan. Teh Ali Padalarang, Teh Ani Baso Tanyakan, Mama Juli Kirchan, Mama Lilis, Bauda Iswari, G.I. Cikalong, Teh Ana Siti Panghegar, dan juga Teh Ani Rosita juga hadir di Malangbong ya. Asep Goyobot dari Cisaranten, sama Teh Yati pantengin Erlan, sebenarnya sambil sambil nyetrika, oke. Neng Yolan KBB, Bunda Dina Cibidey, Koko Sunarko, yang lagi di Kemayoran, Jakarta Pusat, caranya sambil streaming. Ibu Cendani Cimahi, Kang Asep Lebe, Cibulu Kado juga hadir. Teh Sati Kopo, Kakek Agus Cibo, Mama Fiandi, Mama Zidan Zikri, Kang Lukman. Aduh banyak pisan ya. Wa Edo, Pasir Luyu, selamat pagi dunia. Kumaha Pasir Luyu, aman besti. Aman dong, karena ada Wa Edo dan juga Wa Yoyok. Yaudah kita ini lagi ya, nanti dibaca lagi WhatsApp-nya ya. Lo pakainya sayang. Sekarang apa boro-boro on air lagi, boro coba ya. Passwordnya udah pada tahu dong. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Bagus. Dengan siapa dari mana sayang?
1: Kang Edet dari Lagadar.
0: Kang Edet dari Lagadar. Lagi apa ini wayah gini Kang Edet?
1: Lagi sarapan.
0: Iya, sarapan. Oh gitu. Iya. Siap atuh sambil sarapan sambil kita goyang dulu Kang Edet.
1: Iya,
0: cikan.
1: Iya.
0: 1, 2, 3 go.
1: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi. Dangdut dut dut dut dut dut dut. Hey.
0: Hey, ngagogo buat siapa sih ye? Ngagogo
1: Kang Bapak Haji Tohir, Mahir Cimahi Hilir, Mahaji Lembang, Nenek Puri Sembak Kang Yusna, Anu Ngobre Kopi, Eli Jalan Petra, Lukman Pasar Barot, Ayu Subi, Wauci, Kang Suhana, Mbak Gopin, Dini Otik, Pak Tatang, Teh Eli Padalarang, Deden Citeng, Santi Kopo, Ratna Kopo, Pak Iwan, Erin Katapang, Muli Katapang, Aman Abadi, Bu Haji Ani, Bagus Jibo, Pak Iwan, Mama Lili Siwida, Rintri Aryani, Jenong Sukawangi, Danu, Kegenta, Pak Hasan, Mang Nana Setia Budi, Bajati Jamu, Bu Memes, Bu Arpan, Datu Onde, Bu Enjoy, Imat Elsa, Teh Isar, Agus Tibo, Bu Mbak Situ Patenggang, Mbak Yon Pum, Mbak Cangi Wargi Dahlia, Teh
0: Tindernya, buat siapa?
1: Airland, mudah-mudahan panjang umur,
0: amin. Siap, Pak Edet, nohonnya. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lakamnya. Dahlia, aku gak goyang.
0: Goyang balik. Di belakangnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
2: Tentu, Biolisin Vitaminku.
0: Oh, tayang.
2: Oh, tayang.
0: Lagi di mana ya tayang?
2: Lagi di kamar ratu.
0: Di kamar aja, nggak kemana-mana?
2: Enggak, meringkuk aja.
0: Lagi meringkuk aja. Kenapa kok meringkuk aja? Iya,
2: sambil
0: ngegetar toge. Iya, bak jatuhnya Ece sugema dah. Soalnya hampir-hampiran teh bisa on air Ece.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Kamari mah cenah. Kamari mah cek ieu cek budak teh Isar cenah. Aa tahu enggak sih Mama cenah kemarin enggak ke bagian on air bener dong langsung ngacak-acak runta di hareup cenah kitu.
2: Iya, ini anu anyar kuriak di hareupkeun ku abdian beli rugrug.
0: Semen-semena cenah di bukbak, terus
2: es. Oh,
0: kesiknya diawur-awur.
2: Dirukakeun.
0: Nya. Udah tuh sekarang kita ngagoyang dulu teh Isar. Ya. Dari Ibun 1 2 3 go.
2: Ayo digoyang, pergi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, dut, dut, hey.
0: Hey, hampir-hampiran tuh bisa on air, bestie. Pokoknya.
2: Dadah Mamang Parita, dadah Mamang Farida.
0: Soalnya kalian ngagogo, dadah. Buat siapa lagi gogonya, Zeyeng?
2: Buat yang baru santai ya, Kang Ede, Dua Uci Danu ya.

0: Yus Miyuna Minila Sini Oti Kang Tatang Mang Bayu Mang Asep Isai Bunda Yangse Bunda Enjoy Bunda Bunda Ansarayana Kang Beri Mama Aji ini
1: saha
0: Ibu Ani Ani apa nama saya Kak Asep
1: Sadayana wenya
0: di kuminnya
1: oke eta sada Mama Angga Patrol Dano Garut hoyong digorowokeun ku Cai Isa
0: Mama Angga
1: tuh geus dah Mama Angga geus digorowokeun nya ya Besti Besti kalau ya. Ini incu kamu lagi GTM lagi enggak suka atau juga enggak bisa makan di Hua Pantai cenanya ayo we dilepeh deui mending kamu kasih apa sih kalau itu teh vitamin teh namanya teh
0: kasih biolisin.
1: Oh biolisin heeh. Iya. Biolisinnya tuh yang biolisin Vitahani ya. Itu terbuat dari madu cenah ya sama ekstrak ikan gabus jadi rewok lagi. Jadi rewok lagi rampus lagi makannya jadi gemoy gitu ya.
0: Oh
1: bagus.
0: Ya, itu kamunya rampus.
1: Iya. Bener. Pokoknya kalau punya dede bayi, si bocil lagi susah makan atau mungkin udah balita, udah ya pokoknya nggak sebocil wenya, tapi susah makan kasihnya apa Besti?
0: Kasih biolisin Vitahani.
1: Karena apa? Karena tentu.
0: Karena biolisin vitaminku.
1: Tayang. Ini pintar ya. Belinya di apotek terdekat atau juga di toko online ada ya. Terima kasih Teh Isar. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak pelanggannya Dahlia Prima Go Go Go ya.

0: udah siap?
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
5: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
0: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
10: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
9: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
10: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
9: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
10: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
9: Fresh Care Vapo Balm?
10: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
9: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
10: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
9: Wih, hangatnya langsung kerasa.
10: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
9: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
10: Fresh Care Vapo Balm, gak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, terapi.

Yeay, masih di sini mari kita lihat tentunya. Dan juga masih barengan sama Erlan Magatru ya. Waktu tes ada menit tosnya relek wae saya. Kasel nolnya sudah pantengin di gocir buat Siliwangi cina. Tenova di Ranca Ekek juga hadir. Lagi jadi suster dulu cenanya. Ada lagi sama siapa ini orang Cetepu. Salam kenal dari Iye. Selamat kenal juga dari Erlan ya teteh. Kang Rahmat Gunung Puntal selamat pagi. Dan juga Teh Nani Sartika hadir ya. Ada dari Arhan Cibak Ciwidey. Salam kenal juga. Siap. Teh Denok Baraja juga nuhun sudah pantengin. Rianti Wijaya Nur Padilah alias Nunuy lagi ngajahit cenanya sambil pantengin Erlan. Oke. Alfariski Bordir Cimahi. Ibu Warfan Bojong Kacor. Erdi Rahma Bayongbong Karsim Cikadu. Dan juga Teh Susi Sandi. Teh Sofi Munjul hadir juga ya. Ada sama Kang Deden Cipteng Nur Budi dari Pasir Luyu. Selamat pagi Teh Nur Budi. Ada Teh Elis Peta Mama Farida makasih di kawasan Cipades Tengah selalu hadir juga ya. Sama Arsyad Kid Bojong Emas digoyang katanya buat Abah Tata Mang Ion dan juga buat semua warga Dahlia ya. Ada Embu Ayu juga halo Embu. Dari mana ternyata? Dari Lo.

Awi Awi, naon ngaranna teh Leuweung Awi dari Paceh, dari Paceh. Anya na eta pokoknya nuhun nya embu. Ada juga sama tukang outbound official. Hello, terima kasih udah pantengnya Cina Amamat. Aku mah Cikarang, iya oh cerang bu aju mah Cikarang, siap ya, ya udah makasih banget sudah pantengin Erland ya. Semuanya Icih Karolin nuhunnya sayang, Bunda Sarah juga nuhunnya, sok gara nyetel, eta mah gara nyen grup duaan sayang, urang patemal-temal, pak anter-anternya. Ibu Elis nuhun juga sudah pantengin Erland ya, kalau gitu abis ini jangan kemana-mana. Ada Putri Barbie di Bandar Dangdut Dahlia, Erland Magatrunya pamit, ketemu lagi nanti ya. Pokoknya panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah. Go, go, go, goyang!

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
2: Bandung goyang.
3: Asik asik.
4: Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia. Wargi Dahlia, mau dengerin langgam-langgam terkini?

naon. Haradang ya, haradang panas-panas-panas tingali jadi kieu. Aku teh aduh ni haradang kieu Gusti nu Agung.

0: Putri jadi naon cenah poe ayeuna. Atingali we sorangan di live Putri Barbie wargi Dahlia nya.
1: Di gurun pasir.
0: Putri nah kalah jadi juga si cepot sadar ya dirinya teh.

kan kemarin teka pantai. Iya teka pantai, tapi abi itu tinggal itu bia. Kan haradang pisan, panas pisan, ngeri banget tapi gak jadi berem gitu. Si putri mah gering tipes. Dan semigo ah dirinya teh. Kata Rarai juga na gak semantai, cina tuh pake sunblock jadi juga si cepot. Ya masih cepat versi sehat cina Gusti no Agung mapis kak meni hejo sadar mapis kak Sultan Mudi selamat pagi sehat beb sehat selamat petang cina cantik nah nanti aing sep obat cina put ganeng sia ah lain tipes etama juga na kali gata sabehet banget coy coy. Putri Barbie nih, juga ada cabok, itu namanya. Itu balikin lahap, cina abi

Jadi kalau kepanasan kulit aku langsung kayak gini. Aku selalu karena kompor si cantik mah. Selakina juga na era ningali pemajikan naki geus biasa yeuh teu taeraeun. Biasa aja. Ruksak gandeng samigo.

Mahalia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Italia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?

ya 17 Agustusan arak-arakan dandan gitu teh ieu mah geus teh ayeuna cenah dandana ganeng ganeng Kang Jameng iya awuk Bu Siti di dinya teh jiga noyang di kaot akang teh Gusti cenah ieu ningali teteh yang ngarawakan kibuyut ireng teteh akar jadi cosplay jadi pamajikan si cepotnya. Bukan, ini semalam aku teh kepanasan. Terus kan kalau kepanasan kulit aku teh sensitif. Jadi kalau kulit aku sensitif, aku teh suka gini kulitnya. Gitu. Gitu, Putri halus.

oke Sami, seperti Putri Barbie, ya wargi Dahlia pengen mobil, apalagi di bulan kemerdekaan ini jangan cuma semangat kita dong yang berkibar ya, tapi keuntungan juga harus berkibar wargi Dahlia. Rayakan semangat kemerdekaan bareng Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026. Nah, mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2026 wargi Dahlianya. Bisa mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian, ada satu unit Grand Max Modification dan juga ada ratusan juta rupiah saldo bank saku wargi. Nikmati juga promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk model tertentu, paket kredit spesial ya, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi dan juga gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc. Plus perlindungan Garda Holtec dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah wargi. Makanya buat wargi Dahlia ya, langsung datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau wargi Dahlia juga bisa menghubungi Daihatsu Akses di 15898 wargi. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
6: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
5: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
6: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
5: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
6: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
5: Fresh Care Vapo Balm?
6: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
5: Maca banget. Balikin mood banget ya.
6: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
5: Wih, hangatnya langsung kerasa.
6: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
5: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
6: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
7: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia.

0: Naon puteri, naon aya doi geningan si Migo, cenah ponti. Suka teh kesetujuhna nya urang dehanas alhamdulillah we dek tahlilan. Dudug dag dulug dug dug dag naon? Naon puteri rarah ini barem kitu siga nu hareeng cenah. Iya teh kepanasan kulit akunya sensitif. Jadi aku teh kepanasan, Ece. Kalau aku kepanasan kulit akunya jadi begini sensitif gitu. Aku mau angkat telepon dari warga Dahlia ya. 773028 7311 710 ada siapa nih? Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Dia asik atuh, prung gegege ya.
0: Oh, si iya bisaan euy ari jalur orang kaya mah.
1: Atuh marukan.
0: Ni bisaan.
1: Jalur
0: orang kaya memasuk wae. Ih, ni resep.
1: Pasca beneran deui aya Rizkina deket hese mah geuning kokosehan we hese.
0: Masa sih, Pak?
1: Iya, sini.
0: Kenaon ya, wa, kenaon, wa?
1: Ieu teh karek beres di hari karek sabeula.
0: Gusti.
1: Masuk,
0: Gusti. Ya Allah. Ges alus ges kitu we ulah disambungkeun deui wa. Ges kitu alus sok buruk lang.
1: Yang karnaval.
0: Sok buruk langsung ini teh wa.
1: Inget ka mana?
0: Ini teh ka pagawean atuh. Ges sedek init ka imah salaki batur de nya teh cing sadar ya.
1: Salaki batur ini.
0: Abong dedenya mah kabego Mang Nana. Wa. Kumaha atuh jadina atuh ayeuna teh?
1: Naon teh?
0: Eta tinggalnya Cok Isar.
1: Naon cenah
0: Cok Isar? Cok Isar cenah kamari cenah Cok Isar dek umroh cenah.
1: Alhamdulillah ya Allah tagina tepi.
0: Lain.
1: Ka mana?
0: Ka Aljabar.
1: Oh, kan tadi tuh geus pernah sakali atuh sing katuliskeun we teras wae ka Aljabar.
0: Iya. Hayang umroh cenah cek bajana kamari teh.
1: Ayo Neng Putri atau tuh umroh?
0: Abi tak acan.
1: Acan ka Aljabar ge.
0: Ka Aljabar abi ukur ngaliwat tungkul encan lebet. Karek dipayuna oge apa teh tos pan.

0: ke nama kanggo istar ibun mama Elda isugi serentang air na umi yuna trio geluyeng nada doa rukman pasar baros dan nu IRB bebeb deri kang genta mama repa cucu gerlong ratu onde kang hari pasko kang ujung cepu kang cahya sayur andir mama juli nenek ica mama bayu umi lila nenek putri serang ius nambayati jamu mahaji eha eha mama farida Bunda Ai, Bunda Ai, Bunda Dewi, Tanti Kopo, Pak Heden, Nagada, Bunda Gopin, Dewi Pasko, Ma, Mama Apep, Istibai, Neneng
1: Gopin, Gopin.

0: sehat, dilancarkan segala rutina sarang si Dede Riwuna.
1: Amin, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, Dahlia enak-enak langgarnya pruk, agogogo yang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, wargi. Oi, gering cenabun sadar ya. Aku teh kepanasan ini kemarin kulitnya jadi sensitif, aku teh. Ya kalau aku kan kulitnya sensitif, jadi kalau udah kepanasan teh aku mah kulitnya kayak gini, wargi Dahlia ya. Jadi kayak gini, gitu. Aku nggak gering, nggak. Wargi Dahlia yang gering ya, lalir. Nah, tuh boleh cek. Naon boleh cek teh tuh kani ah. Nah, tuh kani ah. Nih boleh cek, boleh cek. Naon boleh nang, sira boleh nang. Boreto bentel lu nyabulan. Sedikan kamu walir keneng ah. Yuh, udah nyatek ya, daripada kawalirnya wargi Dahlia ya. Apalagi buat wargi Dahlia yang punya anak kecil, pasti pernah ngerasain drama ya, susah makan. Terus udah gitu juga badannya jadi kurus wargi Dahlia ya. Jadi gampang sakit, sedih kan pastinya. Nah, Putri Barbie kasih tahu nih wargi Dahlia rahasianya. Biar si kecil apa jadi lahap makan. Coba kasih Biolisin Vitahani wargi. Biolisin Vitahani ini

Balesin ini juga sudah teruji dari madu asli, dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk mendukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit ya. Makanya segera dapatkan Balesin Vitahani di apotek, e-commerce favorit Wargi Deli, atau Wargi juga bisa beli di Berno Farm Official Shop sekarang juga ya. Balesin Vitahani, tentu Balesin vitaminku. Teteh asa pernah lihat di acara Family Run cenah di tahura muhun mahagra pan abi MC-na.

0: asik. Asik, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

kewajiban pembayaran terkait sengketa lama dengan mantan pelatih Robert Rene Albert. Maung Bandung kini bisa fokus penuh menghadapi musim kompetisi 2026-2027 tanpa hambatan administratif pendaftaran pemain. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia kembali mengingatkan hukum Islam terkait berbagai kegiatan yang digelar untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Menurut MUI,

0: panjang satu bulan ke belakang. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap 36 tersangka dalam 29 laporan dan mengamankan 90 unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian. Bagi warga yang merasa kehilangan kendaraan, polisi menghimbau untuk mengecek daftar kendaraan yang diamankan dan membawa BPKB atau STNK sebagai bukti kepemilikan saat melakukan pengambilan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

Putri naon kate katinggal naon? Kabayang cenah ngos-ngosanan. Ha manak buru sok nyawer di nyata si globa aja. Aduh, Aca Siti Agnia hadir. Putri Barbie, selamat pagi. Salam cenah ieu nya dari Sapi Ses.

jemput rarainya asli atuh. Isu-isu si putri ngeseling. Ganeng. Cek beja. Cek beja. Bandara Husein teh deuk dibuka deui cenah wargi ya. Tapi sae, sae wargi sae nya kusabab naon kusabab jadi ayeuna teh lamun da ka mana-mana teh teu jauh-jauh teuing tapi katanya hanya

dibuka kembali penerbangan di Bandara Husein ya. Ya kobat si putri meganeng ya. Caling cina putri cangkel ya basuh kene handapna. Putri aku menik kaget pas lihat Lena atau Dedek Geja. Cemput bisa siaran teh ulah aya lalahu, lalaguan, cenah ulah aya iklan. Cemputnya ngocoblang sadar ya Kang Topi. Ah bisa 2 jam. Terus we ngomong. Isuk pagi itu langsung rumah sakit, asup rumah sakit, asup ke IGD seteh ya. Sadar dinya teh gino cepet rawat. Siga abang bisa guludung. Supermarket warga Dahlia diserang oleh orang tak dikenal wargi. Ujung-ujung ngeluar ke

orang yang tidak dikenal na ojok-ojok marah-marah. Berini teh sigana eta mah gelo merenya warginya. Hati-hati ah wargi ayeuna mah loba orang-orang yang tidak dikenal ya. Anu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ujug-ujug juga kitu tinggal isok nanaonan. Jika nu jeprut jika na eta mah ODGJ meureunnya wargi eta mah jigana teh ya. Kade eta teh rencangan sadar sia ya, ieu. Ini buktinya cenah. Biasana ngadengkeun suara Putri Berbe nama Bijil cenah atuh Abang. Ngan acukna sae cenahnya sae kene nu kitu teh nya. Bener wargi. Ada mah kudu hati-hati ujug-ujug geningannya aya nu ngaduruk bendera, uduk ngaduruk imah nanaonan nya jelema-jelema.

11 Oktober 2026 hari ini sudah dibuka ya pendaftarannya. Jadi bisa langsung daftar. Bayarnya berapa Putri Barbie? Bayarnya Rp35.000. Sudah dapat kaosnya, sudah dapat kupon door prize dan juga sudah dapat produk sponsor. Artis Naya Sahawai, Ayah Alam, Mbah Dukun, Ayah Ayu Ting Ting, Ayah Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Band, dan masih banyak lagi. Ya. Siapa ya kira-kira, dan pastinya ada penyiar-penyiar radio Dahlia. Cus, langsung daftar sekarang juga ya. Kemana Putri? Ayah tadi Tegalega engkenya di dieu heula di Radio Dahlia.

0: Pernyataan ini disampaikan menyusul viralnya perawat RSUD Cicalengka, Nike Adelia Marlina, yang mendapat sorotan setelah melontarkan komentar negatif terhadap pasien BPJS di media sosial. Rini menegaskan, ASN memiliki tugas utama melayani masyarakat dengan hati, sehingga sikap empati dan kepedulian harus menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan publik. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101,3 FM.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Keluarga Dahlia masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Baby Alia. Dan siang hari ini kita bakalan bincang seru nih warga Dahlia dalam rangka menyambut Pekan Kris Nasional 2026 bersama dengan Bank Indonesia Jabar, warga Dahlia yang pastinya sudah hadir di sini. Baby Alia sudah ditemenin sama teteh-teteh cantik dari BI Jabar nih warga Dahlia. Yang pertama ada Kanuri Rizki Azahra Gayo selaku analis fungsi implementasi sistem pembayaran. Selamat siang Kanuri.
1: Siang.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Selain itu juga ada Kak Eka Nurfi Prihatin selaku pengawas fungsi pengawasan sistem pembayaran. Kabar baik Kak?
2: Halo Kak Alia, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ya luar biasa banget ini. Dua wanita cantik ini bakalan ngasih informasi penting banget untuk warga Dahlia selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dari Bank Indonesia Jabar. Kris atau masyarakat kenalnya ada yang namanya QRIS, penyebutannya ada yang bilang Kris. Sebelum kita bahas lebih jauh, itu penyebutan yang benernya apa sih Kak sebenarnya?
1: Jadi nih ya, buat semua warga Dahlia ya, jabutnya harus Kris.
0: Kris ya?
1: Kris. Bukan QRIS, bukan QRAS, enggak. Kris.
0: Oh gitu kan. Selama ini ada beberapa yang mungkin keliru. QRIS.
1: Atau QRIS ya, QRIS. Inggris banget.
0: Bener, capek ya ngeheja-heja.
1: Iya bener.
0: Ternyata penyebutan yang benarnya adalah Kris.
1: Yes, benar banget.
0: Oke, tapi ini mungkin Kak dari beberapa warga Dahlia ada yang belum mengenal lebih jauh tentang Kris ini. Kris ini sebetulnya apakah dan sudah diciptakan dari sejak kapan Kak?
1: Jadi gini ya, kalau Kris itu kalau misalnya dulu nih di tahun mungkin 2018-2017 itu setiap kita nyebutnya PJP ya, bank atau non-bank. Itu kalau misalnya kita lihat ada aplikasi ijo, ungu, oranye, itu tuh kita biasanya menyebutnya PJP. Kalau yang non-bank.
0: Okay.
1: Ya kalau yang bank tahu sendiri lah ya, mungkin saya gak sebut satu-satu. Nah itu tuh mereka keluarin QR-nya masing-masing, sendiri-sendiri. Sehingga orang tuh harus install semua. Nah kita nih di Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia mikir kayaknya efisien deh kalau cuma bikin satu aja. Kenapa sih di kasir harus banyak gitu kan QR-nya? Mendingan dijadiin satu. Nah akhirnya kita punya lah yang namanya inovasi, namanya QRIS atau panjangnya Quick Response Code Indonesian Standard.
0: Oke, tujuannya berarti memudahkan ya?
1: Betul, memudahkan semua wargi Dahlia yang ada di sini untuk melakukan pembayaran. Gak harus install semua aplikasi, cukup pakai yang dimiliki sekarang bisa aplikasi instar ke manapun bayarnya.
0: Bener, setuju gak sih wargi Dahlia semenjak adanya Kris kita tuh kayak lebih mudah. Terus juga gak perlu numpuk bawa cash tiap belanja gitu ya. Langsung scan Kris. Jadi itu ternyata bener selama 7 tahun ini sudah memberikan kemudahan untuk masyarakat ya.
1: Yes, dan ini udah di launching dari 17 Agustus 2019.
0: Bertepatan hari kemerdekaan.
1: Bener banget. Dan itu makanya kita bikin Pekan Kris Nasional. Biasanya dari tanggal 11 Agustus ini sampai dengan tanggal 17. Jadi pas banget nih ketika ulang tahun itu adalah puncaknya Pekan Kris Nasional.
0: Oke, nah di Pekan Kris Nasional 2026 ini apa inovasi yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia kembali?
1: Sebenarnya kita di sini mau menekankan sama masyarakat nih, udah tahu belum sih Kris ini udah punya fitur apa aja? Udah tahu belum sih ada inovasi apa aja? Contohnya nih ya, dengan gampangnya ada Kris Cross Border. Jadi kalau misalnya keluar negeri nih, warga Dahlia semua misalnya mau ke Singapura, Thailand, Malaysia, Jepang, Korea, dan juga China, itu cukup bawa QR pembayarannya kita, itu bisa ditransaksikan di luar negeri. Jadi misalnya nih Thailand tuh punya namanya paymentnya mereka namanya QR payment, Thai QR payment. Nah bisa tuh buka m-bankingnya kita atau buka uang elektroniknya kita itu buat transaksi di sana dan itu langsung pakai mata uangnya mereka dan itu berlaku sebaliknya. Kalau nih warga Dahlia punya usaha udah ada Krisnya, terus ada wisatawan mancanegara dari negara-negara yang udah disebutkan tadi itu bisa langsung bertransaksi pakai rupiah masuknya nanti
0: secara otomatis.
1: Secara otomatis.
0: Oke, keren loh. Itu inovasi terbaru di 2026 atau sebelumnya sudah ada Kak?
1: Jadi kalau 2026 ini baru ditambahin 3 negara lainnya. Jadi yang sebelumnya kalau Thailand, Malaysia, Singapura itu udah lumayan lama dari sekitar 2023. Tapi 2026 ini itu udah ada 3 negara baru yaitu China dan juga Korea serta Jepang. Gitu.
0: Wow, berarti ini benar nih mengusung tema dari satu QR untuk semua ya Kak ya?
1: Yes. Okay. Benar banget.
0: Selama 7 tahun adanya Kris nih Kak, sejauh ini Bank Indonesia melakukan pengawasan, evaluasi dan lain-lainnya. Selama 7 tahun ini berjalannya seperti apa menurut dari pihak Bank Indonesia?
1: Kalau kita lihat ya, ini kita ngomongnya data aja ya, biar gampang. Betul. Maaf banget nih kalau misalnya siang-siang ngomongin data ada yang ngantuk. Tapi gak apa-apa, saya sebutin dikit. Jawa Barat ini keren banget loh. Mm-hmm. Karena Jawa Barat itu menjadi merchant atau toko nomor satu pangsanya, senasional. Mm-hmm. Jadi bisa dibilang pertumbuhannya juga itu sampai 3 digit, ratusan persen per tahunnya. Mm-hmm. Jadi sebanyak itu loh yang udah pakai Kris di Jawa Barat ini dibandingkan secara nasional ya. Mm-hmm. Dan itu juga gak cuma itu, tapi usernya atau penggunanya. Kita nih yang sebagai masyarakat Indonesia, ternyata masyarakat Jawa Barat itu utamanya. Mm-hmm. Pangsa nomor satunya tetap ada di Jawa Barat nih, si Indonesia. Jadi sekeren itu loh Jawa Barat itu, udah mulai dari tokonya banyak di Jawa Barat, yang pakainya ada di Jawa Barat, dan tumbuhnya selalu ratusan persen.
0: Wow, keren ya. Nah, kalau masyarakat yang belum berani untuk menggunakan Kris, kalau menurut kakak sendiri, manfaat masyarakat menggunakan Kris ini apa sebetulnya, Kak?
1: Jadi kita punya nih yang namanya tagline cemumuah.
0: Mantah.
1: Nah, cepat, mudah, murah, aman, dan juga andal.
0: Cemumuah,
1: cenah. Iya, cemumuah, cenah. Nah, jadi kalau misalnya masih takut-takut nih, takut pakai Kris atau gimana, takut, cobain dulu deh sekali. Nanti merasakan keindahan gak usah membawa dompet, tapi bawa handphone aja.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Tangan gak kotor banyak megang uang cash ya.
1: Nah, apalagi kan kalau megang uang cash nih, kita gak tahu nih cashnya asli atau ragu keasliannya. Ya, ya, ya. Atau lecek nanti tangannya kotor. Atau segala kembalian nih yang paling biasanya suka lupa nih. Masa pergi belanja 2.550 udah gak pakai lagi tuh uang 50. Cuma diem di saku gak keluar lagi.
0: Bener.
1: Ya, makanya dipakai coba Krisnya. Kalau belum coba, dicobain dulu sekali aja. Nanti ketagihan deh kalau udah pakai Kris.
0: Iya dong. Aku juga termasuk pengguna Kris banget gitu ya. Makanya jarang banget banyak cash jadinya. Nah, Kak, tapi kalau ada warga Dahlia yang baru mendengarkan dan ingin memulai untuk menggunakan Kris, tapi aduh masih bingung cara ngegunain Kris teh gimana? Hal basic yang harus warga Dahlia lakukan apa sih Kak untuk menggunakan Kris?
1: Jadi kalau sebagai pengguna nih ya, kalau sebagai pengguna itu pakai apa dulu nih? Punya m-banking kah dari perbankan atau dari yang non-bank, tadi yang aplikasi oren dan ungu itu ya. Nah, punya dulu itu. Setelah punya, nanti baru cobain tuh, ada biasanya logonya di tengah-tengah di bawah. Gambarnya QR kotak gitu kan. Nah, dicobain transaksi pakai itu. Nah, itu untuk para pengguna. Tapi enggak cuma buat para pengguna nih, bisa juga ada yang punya usaha, toko-toko mau daftar Krisnya gimana? Nah, mereka juga sama nih, tinggal datang ke bank yang dituju, yang diinginkan, atau non-bank yang dituju. Jadi nanti tinggal minta, aku punya usaha ini nih, boleh dong aku mau didaftarin Krisnya. Seperti itu.
0: Jadi untuk merchant juga sebenarnya gampang untuk pendaftaran usahanya untuk bisa ada Kris barcode-nya itu.
1: Iya, ada Kris QR code-nya. Dan ini juga kalau kita usaha nih, pengusaha, dan dia pakai Kris, itu ada histori transaksinya. Histori transaksinya ini bisa jadi modal buat mengajukan peminjaman kepada perbankan. Gitu, karena udah kelihatan dong omsetnya berapa, gak diragukan lagi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi mereka bisa tuh lihat nih transaksinya harian, misalnya udah pakai Kris sebulan atau dua bulan, tiga bulan terus-terusan dipakai. Itu bisa jadi dasar, oh bener loh toko A ini omsetnya sekian, mau dong ngajuin pinjaman gitu.
0: Oke, lebih mudah ya sekarang mah semua-muanya ya.
1: Kan cemumuah tadi.
0: Cemumuah, gara-gara ada cemumuah semua lebih mudah sebenarnya. Nah, selain tadi ada Kris MPM atau Merchant Present Method, ada juga katanya Kris CPM. Kris CPM teh apa, Kakak?
1: Jadi gini ya, kalau mau dijelasin Kris MPM dan Kris CPM. Kalau Merchant Presented Mode itu artinya merchantnya yang ngeliatin QR-nya. Yang biasanya kalau kita lihat mah di masjid gitu juga ada, atau di tempat ibadah ya, udah ada stikernya.
0: Warteg,
1: merah putih, atau emang-emang tuh cilok, cimol, dan cici lainnya, itu biasanya ada merah putihnya itu. Yang udah ada, itu namanya Merchant Presented Mode, karena tokonya yang punya Krisnya. Kalau yang Customer Presented Mode, biasanya yang beli di minimarket, terus minta kita ngeliatin QR-nya kita. Mereka cuma tinggal scan. Nah, itu adalah Kris Customer Presented Mode. Artinya customernya yang ngeliatin QR-nya. Nah, tapi untuk yang Merchant Presented Mode ini juga ada dua kali ya. Jadi yang apa pertama tuh? Itu statis, yang kedua itu dinamis.
0: Kenapa tuh?
1: Bedanya apa nih kan?
0: Apa?
1: Kalau statis kan berarti diem-diem aja nih. Nah, kalau yang statis itu artinya nominalnya kita yang masukin. Makanya biasanya cocok untuk di tempat ibadah, karena masa udah dipatok ya, kita mau kasih berapa kan. Nah, kalau misalnya untuk yang dinamis, biasanya ini supermarket, biar kita udah scan, gak masukin lagi nominalnya.
0: Oh, udah otomatis sesuai
1: udah otomatis,
0: pembelanjaan.
1: Betul.
0: Oke, berarti singkatnya merchant present mode itu adalah kita yang scan.
1: Merchant, iya. Okay. Kita yang scan, merchant yang ngeliatin kodenya.
0: Oke, ya kalau misalkan tadi CPM, berarti merchant yang scannya, kita yang ngeliatin barcode-nya.
1: Bener banget. Ih, udah pinter ya?
0: Sering sih ngegodain gitu. Iya sih, kalau ke minimarket suka, coba klik yang payment kak, katanya gitu ya.
1: Betul.
0: Tiba-tiba keluar aja barcode-nya.
1: Iya, tiba-tiba cuma berlaku berapa menit, udah selesai aja kan transaksinya. Secepat itu, makanya cemumua.
0: Bener, jadi kalau misalkan kita ada Rp17.550, gak perlu nyari Rp50-nya ya.
1: Gak perlu.
0: Bener, langsung udah kepotong segitu sesuai ya.
1: Gak perlu emangnya keluar terus nyari, boleh tukar kembalian apa? Gak usah.
0: Nah, ini yang jadi kekhawatiran masyarakat nih kak, termasuk mungkin ada beberapa yang belum menggunakan Kris karena ada ketakutan kalau payment pakai Kris katanya takutnya malah ada biaya admin.
1: Nah
0: itu gimana kak?
1: Jadi gini ya, kalau ini mungkin perlu diluruskan juga nih, kalau di Kris ini ada yang namanya memang MDR atau Merchant Discount Rate. Nah ini berlaku untuk merchantnya atau untuk toko-tokonya.
0: Okay.
1: Dan itu nominalnya adalah 0,7% maksimal. Dan itu untuk transaksi di atas 500 ribu. Makanya kalau transaksi di bawah 500 ribu atau 499.999 rupiah, itu gak kena MDR untuk usaha mikro. Jadi, dan MDR ini harusnya dibebankan kepada merchantnya atau kepada tokonya. Kenapa? Karena mereka yang banyak memberikan kemudahan nih.
0: Yeah.
1: Gak usah nyari kembalian, gak usah takut uang palsu, gak usah nukerin dan segala macam. Nah sebenarnya itu dibebankan ke mereka. Tapi bebannya juga 0,7% loh.
0: Oh kecil.
1: Artinya
0: ya?
1: Sekecil itu. Dan udah gitu itu hanya untuk transaksi yang di atas 500 ribu. Jadi kalau mang-mang cilok, mang-mang cuangki atau apa yang gak nyampe 500 ribu dan usahanya mikro, itu gak ada.
0: Oh tuh kan baru tahu, makanya gak usah takut untuk menggunakan Kris karena apalagi untuk sebagai pembeli lah kita ya, itu tidak dibebankan biaya yang tadi.
1: Benar.
0: Okay. Tapi kalau Kris ini sebenarnya kak wajib harus bertatap muka antara pembeli dan penjual atau bisa dari jarak jauh untuk mengirimkan QR code-nya?
1: Nah itu bisa banget, apalagi kan kemarin tuh pernah ya pas pandemi kita tuh gak ketemu tatap muka sama orang.
0: Yes, betul.
1: Nah itu kita ada tuh namanya Kris tanpa tatap muka, TTM.
0: Out. Bukan teman tapi mesra, bukan?
1: Nah, bukan alhamdulillahnya ya, tapi tanpa tatap muka. Jadi nanti tinggal di-upload aja Krisnya, itu udah langsung bisa melakukan transaksi. Tapi memang nih kalau untuk Kris yang tanpa tatap muka ini baru yang statis aja, belum bisa yang dinamis.
0: Oh oke, tuh kan bener ya. Aku juga jadi tahu banyak kemudahan ternyata kalau kita menjadi pengguna Kris nih Wargi Dahlia. Dan sebenarnya kalau Kris ini berlaku untuk semua bank dan non-bank ya.
1: Bener.
0: Bukan jadi, hanya bank tertentu saja.
1: Enggak, udah universal, semuanya bisa.
0: Oke ya, terus ada yang namanya Kris Tuntas katanya, itu apa kakak?
1: Nah Kris Tuntas itu artinya adalah Kris untuk tarik tunai, transfer, dan juga setor.
0: Oh bisa?
1: Iya, jadi kalau di minimarket itu jangan cuma belanja, tapi bisa juga kita mau tarik tunai, mau transfer, dan juga mau setor. Itu tinggal datang aja ke toko-toko yang udah ada Krisnya, terus nanti minta mau Kris tuntas.
0: Oh, gitu. Oke. Nah ini di 2026 ini dalam rangka Pekan Kris Nasional ada yang terbaru juga katanya Kris Tap, bayar tanpa scan.
1: Betul.
0: Itu gimana kak?
1: Jadi kalau Kris Tap ini kan dibilangnya tap tanpa pindai sebenarnya. Emang Indonesia banget kita tuh kan.
0: Oke, benar-benar.
1: Kris tanpa pindai itu bisa ditransaksikan di mana? Jadi kalau misalnya nih Wargi Dahlia pergi ke nyobain MJT, Metro Jabar Trans, itu udah ada, tinggal ngetap aja. Dibuka nih m-banking yang tadi udah disampaikan, terus dibuka, terus tinggal nyalain NFC-nya. Jadi itu pakai teknologi NFC
0: di handphone,
1: Ya, tinggal ditapin ke mesinnya, udah selesai transaksinya.
0: Otomatis ya?
1: Otomatis.
0: Gak perlu klik-klak-klik-klak-klik-klak gak perlu ya?
1: Yang penting dibuka m-bankingnya. Karena kalau gak dibuka dulu, takutnya kan ngetap di mana aja bisa transaksi.
0: Iya,
1: dibuka dulu m-bankingnya, tinggal kita pencet kita mau Kris Tap, lalu bisa langsung bertransaksi.
0: Wow.
1: Dan ini gak cuma ada di MJT loh, tapi kalau misalnya yang pakai mesin EDC, itu bisa banget juga. Mbak mau di tap aja bisa gak? Nah, kalau dia bilang bisa nih EDC-nya, berarti itu bisa pakai Kris Tap.
0: Bener-bener ini ya, zaman udah canggih banget ya.
1: Iya, karena butuh yang cepet nih kan. Semakin lama nih orang-orang nih gak bisa nunggu. Gak bisa, harus sekarang banget gitu kan. Jadi ya udah kita cari lagi kemudahan-kemudahan lainnya.
0: Wih, keren kan Wargi Dahlia. Ternyata Kris itu banyak banget manfaatnya. Krisna hiji mangpaatna rea.
1: Bener.
0: Makanya Wargi Dahlia gak usah takut untuk menggunakan Kris. Tapi mungkin ada beberapa kekhawatiran Wargi Dahlia. Takut nih nanti tiba-tiba ada modus-modus Kris palsu, terus saldo kita terkuras atau apa gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Wargi Dahlia. Makanya buat Wargi Dahlia yang penasaran, pengen tanya-tanya juga, boleh banget ke 0811-222-1015. Nanti kita masih ngobrol barengan sama Bank Indonesia Jawa Barat. Masih di 101,5 Dahlia FM. Prungah, go go go, goyang.

0: Galia Indonesia pilihan.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia.

0: prinsip PK gitu ya. PK itu apa sih? Peduli, kenali, dan adukan. Kita harus peduli kemana nih gitu kan? Peduli pada manfaat, risiko, keamanan transaksi, dan juga kita harus menjaga kerahasiaan data berupa PIN, OTP, dan data-data pribadi lainnya. Mm-hmm. Nah, yang selanjutnya ada kenali nih, kenal ke siapa gitu kan, kenal kepada penyelenggara jasa pembayaran. Seperti tadi yang Mbak Nuri jelasin gitu kan, PCP itu ada dua, ada yang berwarna sama ada yang perbankan gitu kan. Ya, jadi kita kalau misalnya mau memanfaatkan, kita harus mengenali dulu nih mana yang cocok dengan kita gitu. Terus untuk yang selanjutnya terkait dengan adukan. Nah, apabila nih wargi Dahlia gitu kan mengalami kendala gitu kan, apalagi misalnya tadi sampai dengan adanya fraud gitu atau penipuan. Nah, wargi sebagai konsumen itu berhak untuk mengadukan gitu. Mengadukannya kemana gitu kan? Mengadukannya kepada lembaga otoritas gitu, Mbak.
1: Oke, ya biasanya modus-modus penipuan yang perlu diwaspadi sama wargi Dahlia itu seperti apa terkait Kris?
0: Oh iya, nih. Ah, kalau modusnya nih yang banyak gitu ya, sebagian besar ini terjadi di melalui social engineering gitu ya, di mana pelaku memancing korban untuk menyerahkan sendiri data secara rahasianya gitu. Nah, modus yang sering terjadi nih biasanya tuh ada berupa permintaan kode PIN atau OTP gitu kan, Mbak, oleh oknum yang mengaku biasanya tuh dia sebagai teller atau CS dari PJP gitu. Terus selanjutnya juga ada iming-iming hadiah gitu, Mbak. Kan kita suka dapet nih WA gitu kan, ada, oh kamu menang undian ini gitu. Nah, karena kita saking euforianya, happy gitu kan, kita main klik aja nih gitu. Itu terus yang selanjutnya misalnya ada penawaran refund gitu. Jadi ada orang yang ngaku-ngaku kalau dia tuh kelebihan bayar gitu kan, dan dia meminta refund gitu. Yang selanjutnya nih ada kris palsu atau kris tempel gitu. Tadi kalau misalnya kayak kita lagi ke masjid gitu kan, Mbak, ada tuh krisnya kan karena kris statis gitu ya. Nah, itu tuh kita harus waspada nih, Mbak, gitu. Misalnya kita lagi ada ibadah gitu di masjid A gitu. Jadi pada saat kita men-scan kris sebelum mengokekan untuk melakukan transaksi, kita harus memastikan banget nih nama merchant-nya itu udah sesuai gitu.
1: Termasuk juga UMKM-UMKM ya, yang krisnya biasanya suka diganti gitu.
0: Iya gitu. Jadi sebagai UMKM juga harus jeli gitu ya. Apalagi untuk kris-kris yang statis tadi gitu. Jadi kita harus sesekali mengecek kalau kris itu, kita jangan sampai deh krisnya ditempelin gitu. Kalau sebagai UMKM kan nanti rugi ya, barang udah diserahkan gitu transaksinya, tapi gak masuk ke kita, tapi ke fraudster atau ke penipu gitu.
1: Ada tips gak nih, Kak, termasuk untuk para UMKM-UMKM gitu ya, kalau misalkan menampilkan krisnya lebih baik tampilan lewat stiker atau bening mendadak di handphone aja dikasihin ke pelanggan?
0: Nah, kalau misalnya untuk yang lebih amannya sih memang pakai kris dinamis gitu ya. Jadi itu untuk mengurangi resiko kayak salah masukin nominal gitu kan. Terus itu juga gak bakalan nih krisnya ditempel gitu. Tapi kalau misalnya ya tadi krisnya si UMKM ini krisnya dinamis, ya harus rajin-rajin mengecek gitu. Terus sebagai konsumen juga harus aware, Mbak, gitu. Kalau misalnya nih pada saat kita nge-scan, nama krisnya tuh gak cocok nih sama nama merchant atau nama tokonya. Nah, kita juga harus meminta klarifikasi gitu ke teller atau ke pemilik tokonya, ini bener gak krisnya namanya ini gitu.
1: Oke, ya. Terus juga ini ada wargi Dahlia yang tanya, katanya kalau misalkan sebagai penjual pengen yang ketika pelanggan transfer tuh ada suaranya gitu, diterima gitu, itu gimana caranya, katanya, biar ketahuan bahwa real sudah ditransfer.
2: Mungkin aku bantu jawab ya. Jadi kalau misalnya itu ada beberapa PJP khusus yang memang punya namanya Kris Soundbox.
1: Oke.
2: Jadi nanti ada bunyinya. Uang keterima masuk
1: Rp20.000.
2: Nah, kan ketahuan kan kurang saldo gitu. Nah, jadi kalau itu tuh nanti minta sama PJP-PJP yang udah punya Kris Soundbox. Jadi ada nih beberapa PJP kita bilangnya yang sudah punya Kris Soundbox ini. Jadi kalau di non-bank itu kalau gak salah yang ijo udah pernah. Kalau yang bank juga ada beberapa yang sudah, seperti bank yang warna biru itu udah punya juga. Jadi nanti yang udah punya Kris nih sekarang, yang udah punya yang statis, boleh balik lagi ke bank yang bikinin Krisnya, terus ditanya, ada yang Soundbox gak? Saya mau yang Soundbox dong gitu.
1: Iya ya, jadi biar real kalau sudah transfer beneran gitu ya. Karena ada loh yang sengaja ngedit dulu gitu ya, buat transfer untuk bisa ngasih, udah transfer ya padahal belum gitu ya. Perlu kewaspadaan juga nih sebagai merchant ya.
0: Itu sebagai seller juga gini, Mbak, pada saat menerima transaksi pembayaran, jangan main percaya aja gitu.

0: apalagi kalau misalnya dia krisnya statis gitu ya, kan harga barang tuh tetap kan, betul, mau hari ini atau hari kemarin gitu. Nah, untuk menghindari para fraudster-fraudster ini, sebagai seller juga dia harus rajin mengecek mutasi transaksinya gitu. Okay. Jadi jangan main asal percaya, mbak udah ya gitu. Yeah. Nah, padahal tuh itu transaksi yang kemarin atau beberapa waktu lalu gitu.
1: Betul-betul, kadang aku juga suka heran gitu ya, kalau aku payment ke penjual gitu, kak udah ya, oke makasih, loh gak ngecek, gak apa, gimana kalau ada orang yang menipu gitu ya.
0: Nah itu, celah itu sih yang dimanfaatkan oleh fraudster. Jadi kita sebagai baik seller atau merchant ataupun konsumen juga keduanya itu harus aware gitu.
1: Oke ya, ini juga ada pertanyaan lagi dari Mas Gus di ujung berung, katanya, kak kadang kalau pakai kris belanja ke warung atau toko-toko kelontongan, ada adminnya harus nambah 500 perak katanya, itu gimana kak?
0: Nah ini gak boleh ya Wargi Dahlia, karena memang sesuai dengan aturan perundangan gitu ya, kalau misalnya merchant itu dilarang untuk membebankan biaya MDR atau misalnya kayak biaya admin gitulah ya, karena menggunakan kris gitu, itu gak boleh, karena tadi kan untuk UMKM mikro sampai dengan batas 500 ribu itu kan tidak dikenakan biaya gitu kan. Nah jadi mereka juga tidak boleh nih mengenakan. Nah apabila untuk UMKM yang nilai transaksinya besar, nah UMKM sendiri nih harus bisa menghitung ulang nih harga jualnya untuk ditambahkan dengan biaya MDR tadi gitu. Tapi itu tidak boleh kalau biaya MDR itu dialihkan kepada konsumen gitu mbak. Okay. Nah kalau Wargi Dahlia mengalami hal seperti itu, apa nih yang harus dilakukan? Yeah. Nah, kalau misalnya Wargi Dahlia mengalami hal seperti itu, Wargi Dahlia bisa untuk menelpon kepada PJP-nya. Jadi pada saat kita transfer kan udah ketahuan nih, ini PJP-nya apa? Entah itu perbankan atau isi yang berwarna gitu kan. Mereka melaporkan gitu kan bahwa si merchant A atau si toko A gitu kan, dia membebankan biaya MDR ke konsumen gitu.
1: Biaya admin ya?
0: Iya, biaya admin tadi gitu. Nah, nanti si PJP-nya ini akan menghubungi merchant tersebut gitu. Kalau misalnya nih merchantnya tetap kekeh ngeyel gitu ya, itu bisa berujung kepada pencabutan fasilitas gitu.
1: Oh tuh.
0: Fasilitas krisnya atau edisinya gitu.
1: Iya, aku juga sering menemukan yang teh kalau pakai kris tambahin ya 500 perak. Hmm. Bukannya gratis kan?
0: Iya. Gitu
1: ya. Eh sorry aku gagal fokus. Minimal transaksi 500 ribu atau di bawah 500 ribu?
0: Di bawah 500 teh.
1: Itu tidak terkena sebetulnya.
0: Tidak terkena. Dan kalaupun admin misalnya di atas itu, 500 ribu, itu yang kena itu adalah si merchant atau sellernya.
1: Harusnya.
0: Itu tidak bisa dialihkan kepada konsumen gitu.
1: Oke, 500 itu rekapan satu hari transaksi?
0: Per transaksi
1: padahal loh ya. Ih kebayang loh kalau misalkan yang belinya berapa puluh orang, itu malah dia jadi tambahan penghasilan ya. Padahal dianya tidak dibebankan admin ya.
0: Iya.
1: Aku pernah menemukan di tukang seblak loh. Nah, masa aku beli seblak 500 kan gak mungkin ya 500 ribuan.
2: Mungkin aja sih, kita gak bisa menutup kemungkinan hal tersebut ya.
1: Seblak KRT.
2: Nah, gitu.
1: Oh, jadi berarti Wargi Dahlia gak perlu ragu ketika menemukan hal tersebut, dilaporkan aja ke
0: PJP.
1: PJP.
0: Ya.
1: PJP itu apakah boleh dijelasin sama Wargi Dahlia?
0: Penyelenggara jasa sistem pembayaran, yaitu ada perbankan, ada non-bank.
1: Ya,
0: kalau perbankan
1: ya,
0: kita tahu lah ya, kalau non-bank yang tadi nih yang
1: oren,
0: ungu, kayak gitu mbak. Okay.
1: Mbak Eka, gimana nih caranya supaya kita sebagai masyarakat dan juga sebagai merchant, UMKM dan lain-lainnya supaya ngerasa aman ketika menggunakan kris? Ada tipsnya nggak?
0: Nah tipsnya tadi ya mbak, sebelum membayar kita harus memastikan nih, memastikan nominal, memastikan nama merchantnya telah sesuai gitu. Terus yang kedua, jangan pernah membagikan PIN, OTP, password kepada siapapun gitu ya. Terus hanya gunakan aplikasi PJP resmi yang terdaftar di Bank Indonesia. Dan unduhnya juga melalui sumber resmi gitu ya, mungkin dari Play Store atau App Store. Terus yang selanjutnya juga waspadai kris tempelan nih. Nah tadi selain kris tempelan, sekarang juga ada yang infak yang kris digital gitu kan. Nah itu juga harus tetap diwaspadai gitu mbak.
1: Oke, tuh kan bener-bener Wargi Dahlia ya, kris ini memberikan kemudahan tapi selalu aja ada oknum-oknum yang memanfaatkan untuk melakukan manipulasi ataupun penipuan. Jadi kitanya yang harus waspada ya. Kalau misalkan Wargi Dahlia pengen melakukan pengaduan, laporan gitu, ada call center yang bisa dihubungi gak dari Bank Indonesia?
0: Baik mbak. Nah jadi nih kalau misalnya tadi ya ada wargi Dahlia gitu mengalami kendala gitu, atau misalnya tadi dibebankan gitu, langkah pertama itu adalah lapor kepada PJP dulu Mbak gitu. Tapi kalau misalnya oleh PJP-nya itu belum ditindaklanjuti, wargi Dahlia bisa nih melapor ke Bank Indonesia, bisa di call center 131 ataupun bisa di email bicara@bi.go.id gitu. Nah, kalau untuk kanal aduan sendiri ini kita ada tiga gitu ya Mbak. Kita harus memisahkan nih, kalau pengaduannya terkait dengan sistem pembayaran, itu mengadukannya kepada Bank Indonesia tadi di 131 call center, atau misalnya di email bicara@bi.go.id, ataupun wargi Dahlia bisa datang langsung nih ke Bank Indonesia gitu. Caranya gimana? Dengan melampirkan bukti-bukti dan kronologinya gitu. Nah, tetapi kalau misalnya aduan wargi Dahlia ini terkait dengan jasa perbankan gitu ya, nah itu pengaduannya kepada OJK Mbak di 157.
1: Oke. Gitu. Tuh wargi Dahlia banyak nomor-nomor yang bisa dihubungi ketika melakukan pengaduan resmi ya. Siap. Kalau gitu
0: ada lagi, Mbak. Boleh? Ini ada satu lagi juga, boleh. Mbak. Kalau misalnya adakah sekarang banyak ya penipuan-penipuan di melalui WA gitu kan, atau email gitu. Itu juga bisa melakukan pengaduan ke

0: Grisran, Karya Kreatif Jawa Barat, mm-hmm. itu juga stay tune di sana.
1: Oke, yang Karya Kreatif Jawa Barat kalau nggak salah kemarin banyak banget UMKM-UMKM yang terlibat, itu salah satunya karena binaan dari BI Jabar.
0: Betul.
1: Oke, nah kalau misalkan pengen bergabung untuk menjadi UMKM binaan dari BI Jabar, itu menghubunginya bisa lewat DM apa gimana Kak?
0: Nanti akan ada informasinya, kapan nih dibukanya, terus gimana sih tahapan-tahapannya, makanya harus di follow Instagram Bank Indonesia Jabarnya.
1: Jangan sampai ketinggalan, warga Dalia, event-eventnya seru banget ya, kemarin yang terakhir Grisran ya.
0: Iya benar banget.
1: Keren. Nah next akan ada yang spesial lagi gak dalam rangka Pekan Keris Nasional 2026 ini?
0: Nah kalau di dalam rangka Pekan Keris Nasional ini kita lebih ke refleksi diri aja. Udah tahu belum sih semuanya apa sih yang diimplementasiin? Udah tahu belum sih semuanya tuh kalau misalnya di Jabar Krisnya udah oke banget, tapi apakah semuanya ngerti cara pakainya seperti apa, risikonya seperti apa? Disinilah tempatnya kita untuk terus mengedukasi masyarakat bahwa ini loh Kris ini. Jadi kalau di PKN ini kita lebih memberitahukan kepada masyarakat apa sih inovasinya, apa sih resikonya, gimana sih caranya biar bisa pakai Kris tapi transaksinya tetap aman. Mungkin nanti di lain kesempatan, pokoknya ditunggu aja apakah ada program-program lainnya.
1: Siap, terakhir deh dari masing-masing dari Kanuri, Kris kan sudah hadir selama 7 tahun ya, kenapa wargi Dahlia yang belum mencoba untuk memakai Kris harus coba untuk pakai Kris?
0: Kenapa harus coba? Karena kalau enggak sekarang, kapan lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi cemumu ah. Cepat, mudah, murah, aman, dan andap. Dan yang terakhir, Krisna Hiji, manfaat narea.
1: Nah, kalau dari Kak Eka terakhir, himbauan yang masih ingin disampaikan untuk warga Dahlia terkait penggunaan Kris ini, silakan Kak.
2: Iya, oke. Warga Dahlia tadi ya, kemudahan-kemudahan juga kita harus diimbangi dengan kepuaspadaan gitu. Sebagai konsumen, kita tuh harus peka ya Mbak, peduli, kenali, dan adukan. Karena ingat nih, satu jeda untuk berpikir dapat menyelamatkan kita dari kerugian. Krisnya aman, konsumen peka, kalau ragu stop dulu.
1: Kalau ragu stop dulu, tah wargi Dahlia, kalau mulai ada yang telpon-telpon atau WhatsApp dengan penuh tekanan gitu ya, suruh kirim Kris dan sebagainya, tenang dulu ya, kalau ragu udah gak usah dihiraukan ya gitu ya. Luar biasa banget ini hari ini ada Kak Nuri dan juga Kak Eka dari Bank Indonesia Jawa Barat udah ngasih edukasi yang penting banget untuk kita semua. Jadi kita semakin tahu kemudahan dari Kris seperti apa dan semakin tahu juga cara aman untuk menggunakan Kris seperti apa. Kak Nuri, Kak Eka, nuhun pisan ya.
0: Terima juga makasih loh udah diundang kesini. Sama-sama. Dan mau share tentang Kris dan juga tentang resikonya.
1: Siap. Dengan hadirnya Kak Nuri dan Kak Eka di sini, jadi kita nggak takut lagi buat pakai Kris katanya ya, wargi Dahlia tuh. Pokoknya segala kemudahan ada dengan Kris, wargi Dahlia. Krisna Hiji, manfaatna rea senanya. Selain itu juga nih wargi Dahlia ya, konsumen peka, kalau ragu stop dulu. Tadi benar apa kata Kak Eka ya, wargi Dahlia. Kalau gitu baby Dahlianya juga harus pamitan di Dahlia Indonesia pilihannya. Sebentar lagi sudah jam 12 siang. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur juga untuk wargi Dahlia yang beragama Islam ya. Kalau gitu baby Alia pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prungah, go go go, goyang. Bye bye.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar Papua Kids.
0: Sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Banteng Radio. Banteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berungan. Goyang.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

Agar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

pertandingan juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
11: Di usia yang baru.
12: 56 tahun Dahlia juara.
13: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 11.
18: Dugikan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan.
20: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
20: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
22: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
23: KIP Dahlia.
24: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
25: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
26: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
27: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
11: Semakin gelora, semakin juara.
28: Pagi, Bu.
29: Ayah sama Ade udah pada siap.
28: Udah dong, Bu.
30: Adik juga udah siap. Makan masakan Ibu.
28: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
29: Siapa dulu dong ibunya?
28: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
30: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
28: Pastinya dong.
29: Iya, iya, ya udah. Ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
30: Oke, Ibu.
13: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
31: Biolisin Vitamin Tuh.
0: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
27: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.

0: tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the road.
0: Dane didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
3: Radio Dahlia juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Gelegar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalgah. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalgah Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih

0: terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
3: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
4: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
5: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dendutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokoknya mah, stay tune. Senin sampai Minggu nonstop dangdutan.
7: Dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Khawatirnya dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini, kedalaman dari potensi yang terbakar ini juga masih banyak.
2: Ini bukan satu kali dua kali ini kehilangannya. Pertama propak hilang, tunggu tadi MT-nya, muajin nggak ada gitu.
3: Jabar Now edisi Kamis 13 Agustus diantaranya mengenai pencurian di tempat ibadah berulang kali resahkan warga Bogor, kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Sukabumi diduga karena tangan jahil, 18 hektar lahan perhutani ludes, misteri hilangnya seorang warga Tanjung Jaya Tasikmalaya selama 12 hari berakhir tragis. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Aam Amelia, 45 tahun, warga kampung Cilolohan, desa Cilolohan, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ditemukan meninggal dunia di dasar sumur kering sedalam 15 meter, Rabu pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan keluarga bersama ketua RT setelah mencium bau tidak sedap dari sumur yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban.
4: Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Hardiansah membenarkan korban terlihat setelah sumur diterangi senter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menghadapi seekor ular kobra berbisa yang berada di dalam sumur bersama jasad korban. Kepala Pos SAR Tasikmalaya Bagus Prayogo mengatakan ular harus diamankan lebih dulu demi keselamatan petugas.
5: Berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah keluarkan dulu bahaya itu, evakuasi ular tersebut baru evakuasi jenazah yang ada di bawah. Kedalaman kurang lebih kemungkinan antara 10 sampai 12 meter, Pak. Informasi yang tim dapat di lapangan untuk hilang ini kurang lebih sekitar 12 hari atau lebih, tapi untuk jatuh ke sumur juga tim masih belum bisa memastikan kapan-kapannya.
4: Ular berhasil dievakuasi jelang jam setengah satu siang. Jenazah Aam kemudian berhasil diangkat pukul 15 menit kemudian. Polisi menyebut tidak ada luka pada tubuh korban dan keluarga menolak otopsi. Menurut keluarga, korban sebelumnya menjalani pengobatan jalan karena gangguan jiwa.
3: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin menjadi sasaran pencurian. Pelaku membawa kabur satu unit ampli speaker setelah mencongkel lemari penyimpanan di dalam masjid. Warga menyebut pencurian itu sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya, pelaku juga pernah mencuri kotak amal atau koropak di masjid itu.
6: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kampung Situ Berem, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin di RT 04 RW 01 menjadi sasaran pencurian. Pelaku diduga masuk ke dalam masjid setelah tengah malam, kemudian mencongkel lemari dan mengambil satu unit ampli speaker. Sejumlah ruangan lain di dalam masjid juga diduga sempat dimasuki pelaku, terlihat dari beberapa pintu yang dalam kondisi terbuka. Warga menyebut aksi pencurian di tempat ibadah tersebut bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya kotak amal atau koropak di masjid tersebut juga pernah dicuri.
2: Salat Isya masih ada ampli. Tadi pas subuh itu mau ngajan, MP-nya nggak ada gitu. Ya diperkirakan sekitar jam 2-an, jam 1-an gitu ya hilangnya. Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama propak hilang. Subuh tadi MP-nya, muajin nggak ada gitu.
6: Warga kini meningkatkan kewaspadaan dan berharap aksi pencurian tidak kembali terjadi serta keamanan di lingkungan tempat tinggal dapat lebih terjaga.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kebakaran hutan dan lahan Karhutla melanda kawasan Perum Perhutani di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, menghanguskan sekitar 18 hektar lahan. Penyebabnya diduga tangan jahil.
7: Berdasarkan informasi awal, menurut Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Kunto Wibowo, kebakaran diduga dipicu oleh ulah manusia. Namun dugaan tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan petugas untuk mengendalikan api sekaligus memantau area yang terdampak. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyebabkan kebakaran.
8: Melakukan pengawasan, tindakan tegas, kalau memang sumber kebakaran lahan atau hutan ini memang disengaja.
7: Kondisi lahan yang kering menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Perhutani KPH Sukabumi sebelumnya telah memetakan sejumlah kawasan yang dianggap rawan karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau panjang. Menurut Kepala KPH Sukabumi, Dedi S, kebakaran seluas 18 hektar ini kembali menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat selama musim kemarau. Aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar tidak meningkatkan risiko kebakaran. Perhutani bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pemantauan kawasan rawan. Koordinasi antara pengelola hutan, petugas pemadam, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah karhutla meluas.
3: Masih terkait kebakaran, tempat pembuangan sampah akhir di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan terbakar hebat Rabu pagi. Kencangnya angin serta tumpukan sampah kering membuat api dengan cepat membesar. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman.
8: Petugas gabungan mulai dari damkar, BPBD, TNI dan polisi berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Petugas menyemprotkan air di beberapa lokasi guna mencegah api terus meluas. Sementara itu, kepulan asap serta luas TPA sekitar 5 hektar menyulitkan petugas memadamkan api.
9: Sekitar 5 subuh. Ini juga mungkin perlu penanganan yang berkelanjutan karena saya pikir ini berbeda perlakuan kebakaran lahan dengan sampah ini sendiri karena khawatirnya apalagi dengan dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini serta kedalaman daripada potensi yang terbakar ini juga masih banyak. Nah makanya ini juga perlu penanganan yang berkelanjutan, mitigasinya berkelanjutan supaya tidak meluas.
8: Sampai saat ini, belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang melanda tempat pembuangan sampah air ini. Hingga siang, petugas gabungan masih melakukan pemadaman TPA Ciniru.
3: Aksi pembakaran misterius terjadi di sejumlah lokasi di Kota Bandung dalam waktu sepekan terakhir. Aksi teror tidak hanya menyasar sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, namun juga ada pembakaran bendera merah putih di kawasan Kecamatan Andir.
10: Terbaru, aksi pembakaran terjadi di kawasan perumahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, di mana pelaku terekam jelas kamera pengawas melakukan pembakaran terhadap sepeda motor, jemuran warga, hingga cover penutup mobil. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan teror pembakaran berantai karena ada kemiripan dengan aksi pembakaran misterius sebelumnya. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajen Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Selain kasus pembakaran bendera di Kecamatan Andir, pihaknya juga menyelidiki kasus pembakaran sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, apakah ada kaitannya atau tidak.
11: Diduga pembakaran bendera dini hari yang terjadi di wilayah Kumposek Andir, saat ini sudah dilakukan penyelidikan, ada kemiripan, tetapi kami lagi pastikan apakah memang sama pelakunya atau tidak. Untuk di Astana Anyar, dia membakar warung sehingga merambat ke sebuah bangunan di sebelahnya.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat bersama Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi STIKOM Bandung sukses menggelar kuliah umum bertajuk 5 plus 1 Broadcasting Perspective Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus lalu. Selain mempererat kerjasama antar lembaga, kegiatan ini dikemas sebagai bentuk inovasi ujian akhir semester berbasis praktik bagi mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa STIKOM Bandung tidak hanya mengikuti ujian teori di dalam kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan acara serta penyusunan makalah ilmiah. Forum ini menjadi ruang diskusi inklusif yang mempertemukan akademisi, praktisi media radio dan televisi, serta regulator KPID Jawa Barat, guna memetakan masa depan penyiaran di era konvergensi khususnya bagi Gen Z. Wakil Ketua 1 STIKOM Bandung, Muhammad Farid, menjelaskan esensi dari transformasi pembelajaran itu.
13: Tiga kelompok besar, unsur akademisi, kedua dari unsur praktisi industri media, dan yang ketiga dari regulator, yaitu KPID Jabar. Kami dari STIKOM Bandung, lalu ada dari radio, televisi, lalu dari regulator. yaitu KPD Jabar. Ini ruang di mana kita harus menatap ke depan, masa depan industri dan masa depan aspek-aspek dari industri ini seperti aspek sosial itu seperti apa yang akan terjadi. Masa depan Jawa Barat, masa depan dunia penyiaran Jawa Barat, masa depan generasi muda Jawa Barat juga tergantung dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, terutama juga dari unsur penyiaran.
3: Kegiatan ini sekaligus membuktikan integrasi dunia akademik dan industri mampu menciptakan metode pembelajaran berbasis proyek yang relevan guna membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis sebelum diterjunkan ke dunia kerja.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Dahlia FM.

Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia Juara.

0: Sampurasun, wilujeng siang wargi Dahlia. Kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia tatar Sunda.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang wargi Dahlia sadayana. Alhamdulillah dina siang ieu Onti Meri tiasa nepangan wargi-wargi. Ngalanggungan Dahlia tatar Sunda. Anu nuju lalason, anu nuju damel, anu nuju tuang, anu nuju ngarah ropi sadayana. Pamukia kahibur ku antinya. Dina Dahlia tatar Sunda dinten ya. Anu badan lafan, anu bade ngawats up mangga di haturanan. Di antas pisan ku anti. Dugi karengse Dahlia tatar Sunda dina dinten iya. Tengah mana hargi tetap marahancu? Di Dahlia tatar Sunda Onti Meri nyaringan pantang radio pantang Dahlia enak-enak kalangnya Dahlia pernah kagak ya.

0: Wargi.
1: Oh, kamu mana?
0: Masih manteng.
1: Dideng tatar Sunda.
0: Sareng anu gelis, anu lucu, anu heman, anu pikaresepeun sadayana Onti Mary.
1: Sareng disarengan oge kunyi dada cempakan. Nu kekoncer kuning pantarasa.

0: juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku menandang hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten setia

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komix Herbal
11: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
14: Siap, Ratu.
13: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
14: Siap, Ratu.
13: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
14: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
15: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
16: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
17: Pak Kambing, Tasikmalaya.
18: Keluhan penyawat, naon wae Pak?
17: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
18: Tos sabaraha lami Pak?
17: Oh, tos lami Pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngaleut Alpa Propolis, gitu nya tuh acan saya PJG, tos karawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng terus karawas. Saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillahnya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekatun sekedik deh lah gitunya keras ke puyeng wae kugah bobote gitu ya nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah ayah 70%an lah pengen karawat gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu soalnya ya tas karawat pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
18: alhamdulillah.
16: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: asik-asik. Oni.
1: Eh, kelak po. Nyamete bibi. Sayang ci onti kan dia mong ci onti nang.
0: Ka mana si onti?
1: Bada pemotretan sana teh.
0: Aduh, mendingan sabar ke panggihnya jeung si goreng rua eta.
2: Iklan sabun.
0: Iklan sabun. Apa yuk ya? Iklan sabun mah kudu siga abi atuh. Neng Bulma anu masih lentur, masih bagus gitu kulitnya juga ya.
1: Cocok yang bibi mah jadi iklan sabun colek.
0: Gagabah sih ya. Lain Oni, bibi teh tadi teh tos menghadiri rapat Oni.
1: Rapat Agustus kan?
0: Lain. Kalau resan kan bibi teh sekedap teh badi diangkat menjadi wanita perdamaian dunia. Jadi tadi teh bibi teh pas rapat teh sareng pejabat-pejabat dunia sepertos Kim Jong Un tadi teh aya.
1: Nya teh ka kaun nyige teh anu naroskeun bibi.
0: Naon sa?
1: Nya di rumah sakit jiwa cenah bibi lepas.
0: So gagabah sih Oni, da urang mah dekil Oni, teu ngabobohong. So nah bibi nanti bet dijadikan wanita perdamaian dunia. Kumargi kan bibi mah gelis gitu ya, jadi bisa dijadikan sebagai wanita pemersatu bangsa gitu. Jadi banyak laki-laki yang
2: perdamaian para sehat.
1: Ini bibi mah iya jadi model ikan toren.
0: Iya. Bibi tarik dijadikan sebagai aing kenik, sebagai wanita pemersatu bangsa. Jadi ketika ada dunia yang terpecah belah, sama bibi satu-satunya orang yang bisa menyatukan itu semua gitu.
1: Oh nye, pecantin deh bibi. Kalau mempersatukan yang pecah belah, deh bibi makan pecah belah seawak-awak.
0: Salon sia Oni. Ya teh iya kok memang bangga boga bibi siga aing Oni.
1: Nya bangga teh ge Oni teh janten bibi teh aya nama bakal nende teu rerameun deui kitu tentu
0: sakitkeun. Perpecahan suku, perpecahan bangsa. Jadi aya mun aya negara-negara anu berkonflik kitu Oni nya ku bibi teh bisa disatukan gitu. Jadi semuanya tuh berdamai.
1: Janten perang dunia kaopat bibi.
0: Sebelum lain Oni, bibi tak enak teker. Para rusing sih Oni.
1: Yang pusing ku naon deh bibi naon. Apa yang pusing tak Oni Oni mah?
0: Iya mah beda Oni. Pang-pang makan bibi tak kudu rapat ke ditu. Rapat ke dia kamar kita rapat ke Singapurnya. Terus rapat ke Filipina gitu. Tapi budak Aina tetap bisa dahar. Gara Oni. Ini bara ringung si bibi tak mas nelfon. Bu Ma, ini Pipit, Clara sama Isabel gak mau makan.
1: Oi. Eh gitu. Si Alati ayah kenyi.
0: Ayah
1: atuh. Sugan tegas modern.
0: Eh gagabas ya iyo. Jika sebelum dia maka dulurnya tuh menang gitu atau
1: lain. Lain bawa yang mencari di paraban kong bibi teh.
0: Nyosok atuh iya. Urang mah kio-kio oge iya berbakti ka budak mah. So kayak ngajung-jungkan budak urang mah. Ya,
1: uyuhan nyitai nyirup kenyi di paraban ungapai ku Aron.
0: Gagabas iyo. Ho si budak teh itu onnya tebis. Tara daik dahar gara-gara bikin kabar gang teh.
1: Ya mau daikin dahar itu dia siapa poe ku Aron di bere dahar anu rada ngenasa ketik yang mungenya pasti.
0: Puntan ya, pika sebelah.
1: Iya, kok ya beri, iya.
0: Nah, neta teh.
1: Oni mah kasih biasa, ngeliat nukilkan Oni mah, mama teh, si emak teh lupa duit. Dan juga bibi, pan gitu kan, sangsara balangsa.
0: Pika sebelah unsia,
1: Oni. Oni mah cek mage sana, iya, Oni. Pokoknya mah ngalpoy kadang ngalut biolisin pita Oni tanukiu tanukiu
0: emang harus eta teh Oni
1: Oni ge jadi karena daharnya jadi rampus ini teh udah siap mam tuh tinggali awak Oni jadi idealnya jadi sayanya
0: maan jadi alus ayo Oni jadi rada sesek biasa ngecekin dia teh yes ganu kalapar ganu musung lapar Oni
1: ada anak bibi dan si alok di Jakarta ditupan ini teh. Ya ku eta mah pokoknya mah daya tahan tubuh Oni ge jadi teu gampang geringannya.
0: Ari kandunganna teh aya naon wae eta teh Oni.
1: Tu urang bacanya koninya eta. Tu aya teruji tina madu asli. Dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus. Tu pokoknya mah kanggo mendukung daya tahan tubuh makin kuat teu gampang geringan gitu bibi. Jadi ngagalen age sih di apotek ge biolisin pite Oni mah. Di e-commerce favorit oke okay, ayah di dinye
0: terus di mana
1: di Bernopam official shop Oke, tiasa ngagali dirinya. Pokoknya biolisin vita oni, tentu biolisin vitaminku.
0: Ayang kayak ambil bareng ngagali oni. Ini nuhun oni kayak kulit bibirnya dibayar tiket Trans Studio Bandungnya. Orang Tamasya, jeng Bibi, jeng si Clara, jeng si Bipet. Tapi ini kayak umun Bibi ke libur gitu nya. Kumarga ini nanti ngobah rapat jeng pejabat-pejabat negara oni Bibi teh. Kayak kulit bibirnya diajak ke Trans Studio Bandung. Orang naik wahana memacu adrenalin di ditu tehnya oni nya. Terus ete orang menyaksikan live show yang sangat spektakuler. Kayak Bibi mereka galau tiket oge melalui website oni di www.transentertainment.com. Pokoknya mah Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Theme Park oni.
1: Nyanyi ngiring ka ditu oni.
0: Nya tuh orang tamu telepon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Asik atuh. Asik atuh. Asik atuh. Temenan kita atuh Ani. Ini di dinya teh Ani.
3: Ini cep Ani makroni kaset soleh bage bilten.
0: Tong beka sebalan iya kan ini teh Ani.
1: Nya kan diajarkeun ku mani.
0: Nih diajarkeun ku urang kumaha? Ieu.
3: Ah, bade ngajarkeun anak ge teu cereg jeung alon aja bakal jeprut.
0: Lain wa
3: kumaha.
0: Neng buah-buah teh kalarasan ayeuna teh bade diangkat jantan wanita perdamaian dunia.
3: Alhamdulillah ya Allah, heuh di dinya mah tuang ngarbeusa laki batur, mantak pantes perang wae.
1: Mendingan dengan apa?
3: Apa atuh da tingali beungeut atuh.
1: Oh, sarua da beungeutna kitu.
3: Heuh, sarua.
0: Wani, lieur ngobrol jeung nini-nini nya. Ani saruana di ani mana teh ieu leutik-leutik ya. Kabawakeun ku nini-nini kecemuan di dinya teh koni.
1: Nyeun ni mah beca. Nya Bibi jeung anu nelpon mah ieu sarua kitu ramijud.
0: Lain wa ane teh. Wah,
3: ada sarua ramijud. Ari oni ramijud teh.
1: Nying teh da. Oni mah beda turunan jeung si Bibi mah.
0: Lain ieu.
3: Oni mah ngan ieu ngan Kobe.
0: Wah. Si Koni mah nya aneh boga Bibi anu loba prestasi teh mani asa kebangga-bangga. Mani sok asa dilelece we urang teh uang.
3: Naon atuh cep Oni bekitu eta ka Bibi teh?
1: Nya ge kami ge kenging penghargaan cenah perempuan yang paling banyak ngaruntageun nu mau tangga batu.
0: Geus bae ka sebelon sia ieu.
1: Nah itu geningan pialana.
0: Urang mah Oni nya ku pejabat-pejabat negara oge ku Raja Arab dicarioskeun you beautiful, nah kamu cantik, kamu layak menjadi wanita perdamaian dunia gitu.
3: Bener bari ieu ya, bari mawa tantan teh geningan perdamaian.
0: Oh, dinya we ieu. Mungkin kitu ana.
3: Bari kitu atuh.
0: Ah mani ganeng ngobrol jeung nini-nini mah buru aja ngelola amung ah.
3: Buga musan.
1: Sunda.
3: Hiji kosong, hiji koma lima radio Dahlia.
1: Menyih kamari ayah. Oh iya cene, perdamaian dunia, perdamaian dunia geningan dipanggil ku polisi ke tilu kali.
0: Ah so gak gabah ya.
3: Dipanggil polisi apa si Bibi?
1: Iya di gerabah ku tibum.
0: Nimit anik siap
3: kita sebelah. Kerengaladangan merenanya, kerengaladangan merenanya.
0: Gak bisa kuah menilir, ngobrol nyiri dinya kuah.
3: Bapak
0: tilu tepung, bapak panas asa. Ah, gak nengse dosa di dinya mah. Dosa.
3: Dasar sesat.
1: Ah, si dosa di dinya mah. Dasar. Ini mah bingung si Mang namanya.
3: Bingung kumaha?
1: Oh, si Mang namanya gitu.
0: Si Mang Man.
1: Eta bapaknya si Alo.
3: Atuh Oni, Bibi Oni mah da tukang ngaladangan sasaha.
1: Oh, tuh ing mangnya itu namanya.
3: Oh.
0: Oni ku aya nu sok ngababau ngai gandeng di dinya teh.
3: Oni eta masukan teh ka Oni.
1: Bora-bora nu Oni ge hade nu dititipkeun ku si Ma di daharan ku sorangan.
0: Mun sok gagabah ye si atuh meunang kitu si hirup teh si Oni. Ka sebelum. Bora ku aya teh ulah mah sia. Buru digoyang sa.
3: Kang Isa Ribun, Mama Ela, Kang Ayu Cigadu, Kang Uyun Cupu, Kang Alam Dolem, Danu Yerbe, Bebeb Deri, Kang Genta, Cucu Gerlong, Kang Heri Pasko, Ayu Sugi, Kang Aerna, Kang Lukman Pasar Baros, Umi Yuna, Neneng Ica, Bunda Yangcu, Umi Lila, Nada Dola, Ratu Engang, Mama Bayu, Neneng Jebret, Mbak Yati Jamu, Nda Gopin, Mang Nana, Kang Eden Lagadar, Santi Kopo, Kang Deden Cipteng, Maji Eha Dua Ai, Acar Rekib Ardo, Arno, Black Kopi, Yus, Sarang Yusna, Nenek Putri, Mama Farida, Mama Juli, Mami Sumi, Tania Banjaran, Kang Gus Ote, Asep Mamen, Jajan Budi Asi, Bu Ambu, Lili, Mama Lili Cihidey, Sate, Nudi Ujung Berung, Mama Ape, Ikum,
0: Kang Nusa Paling
3: namanya. Berarti nama jangan set oni makroni we sareng neng bolo-bolo sing sarehat apa nama jalan satin segala rutinanya.
0: Mangaturun panteng radio.
3: Sami-sami neng Delis. Panteng dah dia dah anak-anak langgam nyaprung agogo yang assalamualaikum dadah set oni.
1: Waalaikumsalam.
0: Ije deh kita halangan.
1: Nyanyi ayak ini mending bisa.
0: Ije deh. Halo.
3: Halo.
0: Iya, ayang mana?

0: di mana-mananya emang terhormat, tapi terhormat oge cenah menjadi babagi sawah.
1: Tapi nya bodaknya teh si Karam nih hawuk-hawuk teh nurun ka indung meureun nya. Itu sebelan ieu meni.
0: Ni urup ka indungna ya.
2: Nah, ieu meni urang mah ieu sia hirup di dunia teh nya jang untuk dinikmati lain jang dihinaan kieu.
1: Emang di dunia
0: kan
1: memang hina kan.
0: Kan
1: ini siapa yang masih bikin siapa kasih Mary siapa? Mary siksa doi siapa sejak kemarin. Sebelum mana teh? Siapa tahu kak bapa aku si Danu nya siapa tahu menjelma pilek ya. Entah dah si Mang Danu masuk ngajarkan. Entah kau.
3: Bapa orang ya. Si keman gak rusak alaknya aku si Danu mah ya.
1: Yang ngajarkan wa anjing lelaki.
2: Rumah sahnya
1: wis gak naik aku udah digoyang
0: sah. Neng gue mah. Dang orang namanya Pak Ucinya Imadi Umadung Budayang sama Mama Bayu Teo Dewanjaran Mama Pep Kang Kentalupan Pasar Waras Parja Tok Jona Gopin Onin Asket Teh Isar Ponti Umi Yuna Usadani Asep Angkol Di Atap Ang Mangnana Mangwawa Cucu Kerlong Jube Dua Hale Mangwawa Uci Arno Nere Putri Bunda Tiara Esti Dago Juri Rokim Mas Tato Isi Basa Tiko Pahari Pasko Diri Sibiru Padir Masa Umi Tiko Abane Tenopa Neneng Isa Neneng Jebret Ayi Sugi Mamskir Jalemeng Pada Larang Duwangi Dewi Jawara Butetimu Nyu Pepe Kopeng Yeti Mat Mama Jura Kakadina Dadolar Ku Enjoy Bunda Dina Mama Lina Mama Lilit Mama Sri Atong Leto Aki Bar Erni Hati Ding Imam Sojang Mahirin Kang Edet Asa Dena Wargi Dahliannya
2: Gocin Kang Osaha Dan
0: Gocin sama Kang Go kita bertiga
1: lain bibi lain si Danu mah kalau kamar kita cina kia cina oni cina iya tinggalin cina bebaturan Danu masukkan cawe
2: tongka bawa ke oni
0: emang musim oni
1: siang musim iya amit amit terus ganeng siang ganeng apala laur panteng radio guys ganeng panteng radio
0: panteng hari ayo enak enak enak enak enak bunga koko yang
2: Palaura. Warga dawa kamu mana oni? Masih tetap di dalam tatar Sunda.
1: Pedung
2: Go.
1: Cek oni oge goyang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Delis Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kalainya barare.
2: Tuh sabaraha lama Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna?
1: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan, seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru. Natas saya singsiremen, alhamdulillah. Natas damang, darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160, ena alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang. Kasahawaya anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tangani persoalan sampah, Pemkot Bandung siapkan PSEL Cilekong. Jabar kekurangan lebih dari 4.000 guru. Polisi tangkap pelaku begal di Majalaya. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Untuk menangani permasalahan sampah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku saat ini pemerintah Kota Bandung bersama ITB sedang membahas sejumlah teknologi baru pengelolaan sampah berkapasitas kecil menengah untuk ditempatkan di wilayah kelurahan dan kecamatan. Pada saat bersamaan, pihaknya juga merespon arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan pimpinan Komisi 12 DPR RI agar Kota Bandung mengusulkan satu titik lokasi baru untuk fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kota Bandung dengan anggaran pembiayaan dari Danantara. Farhan mengatakan untuk pembangunan PSEL sudah disiapkan lahan seluas 9,3 hektar milik pemerintah Kota Bandung, namun berada di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga aksesnya harus diperbaiki. Nantinya fasilitas PSEL di Jelekong tersebut hanya digunakan khusus untuk Kota Bandung.
3: Sesuai dengan arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan juga pimpinan dari Komisi 12 DPR RI, Mas Edi Suparno, ada baiknya Kota Bandung mengusulkan juga satu titik baru untuk PSEL di wilayah Kota Bandung yang akan masuk ke batch ketiga Danantara. Lokasinya mah di Jelekong, tapi kan Jelekong itu aksesnya mesti diperbaiki, jadi kita akan ngobrol dulu, lakukan studi kelayakan. Dalam sebulan ini selesai studi kelayakannya. Jelekong punya kita 9,7 hektar, cuman aksesnya punya orang lain, jadi kita mesti bikin akses jalan baru sendiri. Khusus Bandung aja, nggak mau kota lain. Kan satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak punya TPA, hanya Kota Bandung.
2: Provinsi Jawa Barat saat ini masih kekurangan sekitar 4.600 guru untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan, untuk menambah jumlah guru tersebut secara permanen, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat dalam pengadaan guru. Menurutnya upaya yang saat ini dilakukan adalah mengoptimalkan guru yang sudah ada dengan menambah jam mengajar. Selain itu, Dinas Pendidikan juga meminta perguruan tinggi di Jawa Barat yang memiliki program studi kependidikan agar mahasiswanya melakukan praktek kerja lapangan atau PKL di sekolah-sekolah di Jawa Barat.
4: Ceritakan bagaimana layanan pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan. Kita optimalkan guru-guru yang sudah ada, yang PNS, yang P3K, yang P3K paruh waktu, atau yang statusnya belum paruh waktu juga kan masih ada tuh. Perguruan tinggi kan kita, kita sudah kerja sama-sama UPI, kita punya sekolah, mereka punya calon guru, kemudian kita optimalkan mereka PKL-nya terintegrasi dengan bagaimana pemberian layanan pembelajaran kepada anak-anak kita. Nanti bukan hanya dengan UPI saja, di wilayah Priangan misalnya kan ada Usil, daerah Karawang, sana ada Usika.
2: Upaya penambahan guru di Jawa Barat harus menunggu tahun 2027 mendatang karena mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan, tahun 2027 mendatang akan ada kebijakan baru tentang pengadaan guru di Indonesia. Untuk menangani persoalan kekurangan guru, maka para guru yang ada mendapatkan jam mengajar lebih banyak dan tidak linier. Artinya guru mata pelajaran harus bisa mengajar mata pelajaran lainnya.
5: Logikanya terbit keputusan baru, regulasi baru tentang proses pengadaan guru, baik guru ASN, PNS maupun P3K. Kalau misalkan kita lihat memang saat ini secara umum kita menghadapi problem PBM, proses belajar mengajar. Karena gurunya kurang, maka bisa berpotensi guru mengajar tidak linier. Lulusan keilmuannya kimia terpaksa dianggap biologi.

0: lalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Great Sale 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Great Sale diskonnya banyak, promonya melimpah, mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Great Sale 2026. Ingat ya, Bandung Great Sale 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
2: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: Tingkat literasi keuangan dan inklusi masyarakat Indonesia tahun 2026 terus meningkat, bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2029. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57% dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, SNLIK tahun 2026 menjadi salah satu rujukan utama dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Tentunya sangat baik memberikan gambar yang lebih tajam atas kondisi antar wilayah. Indeks literasi dan inklusi ini tidak hanya di level nasional, tetapi juga sampai ke level provinsi dan bahkan nanti ke depan di level kabupaten kota sendiri. Kemudian yang kedua, cakupan survei yang lebih luas tentunya menghasilkan data yang semakin komprehensif, representatif dan andal dalam mencerminkan kondisi masyarakat. Kemudian nilai tambah yang ketiga yang kita dapat dari SNLIK 2026 ini adalah tentunya akan menjadi baseline baru yang lebih kuat untuk memantau kemajuan literasi dan juga inklusi keuangan sekaligus menjadi landasan untuk perumusan kebijakan dan program yang semakin tepat.
3: Polisi menangkap seorang pemuda berinisial MA, 42 tahun, tersangka kasus perampasan disertai kekerasan atau begal yang terjadi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono mengungkapkan, kronologis kejadian bermula ketika korban seorang perempuan berinisial EL pulang kerja dengan berjalan kaki, dihampiri oleh tersangka yang mengendarai sepeda motor. Tersangka tiba-tiba memiting korban lalu mencoba merampas secara paksa tas milik korban, namun korban melakukan perlawanan sehingga mengalami luka-luka. Tersangka ditangkap di kawasan Majalaya dan saat ini menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Majalaya.
5: Kami dari Polres Bandung di-backup oleh Resmo Polda Jawa Barat dan Polsek Majalaya melakukan serangkaian penyelidikan. Tadi malam pelaku berhasil diamankan di daerah Majalaya juga. Ini inisialnya MA, umurnya sekitar 24 tahun. Sekarang dalam proses pemeriksaan.
6: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui at Flower City Festival, at Gaya Music Fest, dan at TIC.Bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Teras, teras ah.
1: Teras naon atuh Neng?
0: Teras pandalia ya. Di Dahlia, Tatar Sunda.
2: Asik.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang.

juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ali.

să știe pe Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
15: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
18: Dahlia tatar juga.
19: Carmilla jadi jam 11.
20: Dugi kan jam 1 siang.
21: Dahlia Indonesia pilihan.
22: Dan top hits Dahlia.
21: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
23: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
24: Dahlia Indonesia asik.
25: Cindai Dahlia.
24: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
26: KIP Dahlia.
27: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
28: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
29: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
30: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
31: Testimoni pengguna Alpa Propolis.
32: Ibu Teteh Rohma di Garut.
33: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae Bu?
32: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung ah pokona mah komplikasi.
33: Kumaha karaosna Bu?
32: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka terus kemana-mana, terus capek.
33: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu Namina?
32: Alpa Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkeun. Alhamdulillah, pas cerewet gitu ayeuna mah, terus teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kapercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena soca oge, janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
31: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: menggunakan mata air alami.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh. Hehehe.

0: 107,5 Malam Goyang Sik Asik. Bareng-bareng menuju gelegar 50 genap tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar semakin juara. Wargi Dahlia, acara di Intan Minggunya 11 Oktober 2020 genap di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan masih ada yang kita rahasiakan lagi oninya. Kintan-kintan bakal ayah sahasi oni.
1: Gimana? Oke oni gaya.
0: Ayah oni. Tapi iya bintang tamu kintan-kintan bakal ayah sahanya menurut oni sok. Perkiraan ya masa.
1: Bintang tamu nyanyu iya nih geser na.
0: Makan geser loba ya hiji di itu anu dirahasiakan.
1: Jadi Mary. Kintan
0: kia. Korea. Eta geser utama merenya eta teh.
1: Entong gak sih kadunya berharga lagi di bawah dan
2: puas
0: gak sama ya
2: orang harus kena WhatsApp ninya
0: satu orang kanggo kang enjang di kapikam nen pak kemitan Cinambo ayah Mister Ius Oge terus ayah selamat izin nyambung request na iyo terima kasih Vanessa Z iyo cara naon iyo sadar
1: misalnya tadi omren
0: tatang cesaran tanda mangkang tatang ayah kakek Agus Cibo Oge nuju panteng halo kang abai ami Oge nuju panteng mama ijal tahoni nuju panteng sorna wah uci lain oni wa uci tes nah yang ulin sta oni
1: nya jakatin si uci mah kulen
0: pisan oni pagawe na teh ku cas kecos lain sekali-kali mah wa atuh ulin dirinya teh iya
1: nyami juga orang kota
0: sok bingung soalnya rek ulin teh hayang ulin ka mana
1: oni di BR nya ho
0: ka mana kitu
1: ka Braga City Walk
0: emang keur aya acara naon
1: sori event anu seru di sasi Agustus teh
0: naon wae

0: kanggo anu resep maca buku, ada out of the box. Pameran buku dengan ratusan pilihan buku. Out of the book berani.
1: Book
0: berani. Atau mungkin pakai X atau teh. Dan diskon bundlingnya dugi ka 70%.
1: Terus.
0: Anu resep karena sasetuan. Gitu ada pet carnival. Tuh.
1: Iraha
0: eta teh. Eta teh kaping 14 teh dugi ka 16 Agustus.
1: Anjing ngaranna atau anjing?
0: Anjing gitu anu resep karena ucing sarang anjing. Aya event kompetisi banyak oge but kebutuhan hewan peliharaan gitu. Terus aya kirab merdeka sareng Vespa Anti Club VAC di Braga City Walk pada tanggal 17 Agustus nah eta mah aya ge tuh event musik ritme kemerdekaan ya kanggo memeriahkan hari kemerdekaan. Mana ayo jalan-jalan ke City Walk keranya seorang kemeriahan di bulan kemerdekaan gitu. Dan info lengkapnya tiasa di follow Instagramnya at Braga City Walk.
1: Anya.
0: So don't forget meet me at Braga. Itu.
1: Seorang aja kan kadi tuh.
0: Oh nih kan resepkan saya tuan. Arek mawa bibi kadi tuh.
1: Gak bas ya, iya nganggap naon ke orang teh. Kata Abi mah kalau dari sesatuan aku mah Oni pengen seperti kelinci gitu yang putih.
0: Iya kelinci mah
1: lembut kulitnya.
0: Kelinci mah cahaya no saya pertos munding.
1: Alis belon si Oni temenan kita tuh Oni ya. Mending kudu sopan Oni mun bertata krama terhadap orang tua teh Oni. Kamu teh jangan
0: kan saru bibi. Saru bibi kena jujur hidup teh.
1: Ay jujur ya. Mana masih ada talen jujur ngahina, mana masih ya koni?
0: Senes ngahina dah selarasnya.
1: Nah, mana tuh?
0: Nya senes ngahina selarasnya gitu dah kenyataan.
1: Sebelum sih jadi nyaman. Miftah saguling damang aturan kanggo momi imas di Cimahi tahun ini. Teh streaming Dahlia kenapa sering error ke? Iya ke di open nama ayo nate streaming nate. Kayak dibejakan ke Mas Agus
0: ya. Nyesir wagelan.
1: Teh siang teh neneng di Cisere.
0: Ini
1: ayah Deti Oni Made. Nah mana tuh Mas Bro Maroko Ciamplas ngejo panteng. Ayah Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwide. Ayah Jendri.
0: Ini teh Oni ge ayah iyo.
1: No.
0: Si Mang AA di RT 5 di Sinar Jaya di Batu Jajar.
1: Nah,
0: tadi ngalir teng. Nuhun ya teh. Sok mancong wae can 24 jam dah lihat cenah tadi. Tadi tos ngalereskeun ieu sareng Mang Ohan.
1: Mang Ohan tukang naon anjeunna?
0: Anjeunna tukang eta ngalereskeun cai. Nuhun tadi tuh aya caian dilereskeun ku anjeunna.
1: Gusti, katanya bere iya nih, bere buruh ke Mang Ohan.
0: Iya, tadinya mereka dijodohkan sareng bibi. Ngelengganya teh moal daikan Mang Ohan ya ke.
1: Lain mau dek mah anak aing, mau dek mah iya Mang Ohan wanita nyumponan kebutuhan orang gitu Oni.
0: Mau dek kan horemun marabanannya.
1: Tapi kan sebelum ada orang mancin darna oge iya.
0: Oni kita dah cukup ku para manuk.
1: Met amit iya. Orang makanan oge spaghetti ya. Hot dog ya terus chicken.
0: Ini gampil seher urut.
1: Met amit urut-urut ya. Hayang sampo hayang. Ah nusah nureng merah sampo teh. Oni lain kasih Mang Ohan ira-ira mah ajakan ulin ke Tanah Sudah Bandung Oni ajakan baru dakna kadi itu teh orang naik wahana anu memacu adrenalin sekarang orang nyaksikan live show yang spektakuler Oni pasti rasapeun budak-budak nate engke baby nu rek ngagala tiketna nih di www.transentertainment.com pokoknya mah Tanah Sudah Bandung di Unicorn Class Indoor Theme Park bergandeng iya dinya kos budak letih.
0: Jangan lupa tiket. Sudah harusnya, ya. Jadi
1: disimpan jadi. Mau kapan sih lawan teh?
0: Cicok.
1: Orang tamu telepon.
0: Nyejak.
2: Halo, Dahlia Tetar Cina kita tuh pernah gogo ya.
1: Goyang, tak isaro jonaon.
2: Nuju kangen Kaneda.
1: Nih, nyambung atau ahnya.
2: Openingnya. Tadi teh opening tak saya onti nak di kemana
1: ke? Oh si onda teh ke ngarambet.
0: Ingat angkat hola cina tadi tanya je.
2: Yang diusir tu oni.
0: Itu cina teh si kerja sibuk jadi rencangan si bibi cina.
2: Ngarambet di mana kalau dokir?
1: Itu dah. Iya huma, sawah huma.
2: Oh malak huma.
0: Mohon di itu di Tangerang.
1: Ayo nama dah si on si si on tete ayo nama bari ya marajian oge ayo nate jadi mon ayo
2: oh jadi indung berang
1: jadi mon ayo nore ngajuru teh bisa dipanggil marajian
2: mok yang surkeun anu burut
1: mertinya tah si gadidenya ieu nu jebel jadi ing sabeulah yo oni ieu jadi ing sabeulah oni
0: sanya
2: jadi jadi teh ieu
0: dak jadi mentero jungjat mah geus aganeng anjing.

0: Sahanurela.
1: Sahanurela, Kang Osa.
0: Kang Odeda, Kang Cinta Oni, Cinta Rehatnya, Cinta Rusesnya. Dunia ngurut nak wa uci dan IRB Kang Genta Ba Iwan Teh Eli Bayati Bu Enjoy Mamah Lilis pokoknya mah sadayana we nya Bah Iwan oge nya sadayana we saya pariri mohon dikumkeun
1: enggak bocen Kang Osa
0: bocen Kang Odeda ini teh dadah bulbul
1: neng bulbul mah iya dedenya teh tadi meni jole teh molongon teh tadi jam lumiti mangat atur
0: nya tuh Kang Oreng bulbul ucapanana merdeka
2: ye teh ning mangandoh
1: amit amit pantang radio
0: pantang dahlia enak-enak langan ya dahlia tuh ngegugugu ya
2: bibi mun teh lepat mah kan kaon teh seueur anu kangen engke mah kaping 18 ka ditu mah teh lepat mah dinten Sabtu nya oni jeung bibinya.
1: Oh iya, engke mah warga dahlianya Dahlia Tatar Sunda dinten Sabtu teh neneng teh sareng Oni. Engke mah jantan warga dahlia no. Eh kalau rasan Sabtu Payun teh rek disunatannya
2: gitu.
1: Bade hajat warga dahlia Sabtu Payun Oni bade disunatan jantan kang warga dahlia no hoyong panggang ketannya. Sumping ke Jalan Borangrang nomor 28 Bandung.
2: Ini sareng hoyong rujak hasem ka ditu.
1: Canreuneuh bebe no ge mun bebe reuneuh ngakara rek ngahujan.
2: Lain ka maning geus utah-utahan.
1: Encan ieu. Bebe mah geus di ieu lain teh ni di rapat teu laku remeh jadi tidak bisa ada yang menjebol bibi gitu.
2: Ieu ada jeung ieu mah maruna da geus dikuret bibinya.
1: Gagabah si Oni di kulem kangoreme jadi tidak ada satu pria pun yang bisa menjebol bibi gitu.
2: Ini paling ngam nih bau uai biuknya.
1: Enggak neng biuk sana on biuk tes ya.
2: Ini bau nutengenya nih hangru.
1: Gak neng siap. Burunya jadi Elsa. Halo.
0: Mana
2: nya cah ieu teh bibi
1: amit ya teh anu kasih bahat ieu teh da tatangga-tatanggana teh ngaromong wae unggal poe teh unggal peuting sok kasurupan saoni
2: lain nya nyanya ai babaturan bibi mah garelau kabeh
0: bubur
1: asa kalor amit ya sia teu meunang kitu lain ieu teh teh nado
0: ya
1: rek dia ondang teh ayeuna si Oni dinten Sabtu bade di sepitan
0: aduh di sepitan anu sabaraha kali
1: sakali eta budak keneh
2: ieu mah da boga hiji-hijina
1: kita teh mingon payuna meureun neneng rek ieu rek hajat 7 bulanan meureun rek karujak ke kan ngarujak
0: oh, lain
1: iya lain dikeur minggu hareupna rek 7 bulanan rek ngarujak matak sampai main ngarujak terik ti ayeuna kan di rojok kitunya Oninya.
2: Ngeda gantarna geus aya.
1: Geus singa lagi kan.
2: Lain aja nyeco. Palingan si Om Deden. Sareng si Once Mary ngumbungan siaran yang si Bibi dan si Onen power awan ini ke power.
1: Siya power siya nyoti naon siya budak letik siya. Ngeruk teh temenang kita.
2: Muka
1: dengan amun. Orang mengarajok teh irung ku gantar gitu jadi meh kasura gitu maksud teh iya. So kurun adaan ini goyang yang saha.
0: Ini salah bulu naeber. Pengiasa salamin apa yang utama serikina? Kamu miuna.
1: Merendang, kita asyik nyimpai.
0: Terima jalaya, kang Ember Jahit, buah jebret, mamah Bayu, Teo Om, Pak Dirmansa, Nenek Putri, Kang Ius, Kang Heri Pasco, Kang itu tuh, Kang Black Kopi, Kang Danu, Kang Lukman Pasar Baru, Bebe Deri, Teras Wauci, Teh Nia Banjaran, Mama Dagopin, Bunda Yance, Teh Isar, Teras Kang Iwan Cicalengka, Teh Santi Kopo, Kang Gopin, Black Kopi, atasnya Mama Lilis. Kok ini ada Kang Masadayana, wela?
1: Mangga turun pantau radio. Sablang kita
2: ini babacoran bibi mah karitu kabeh.
1: Wah, kamu mana warga Dahlia masih tetap di Dahlia Tatar Sunda.
2: Nggih.
1: Pantau radio.
2: Pantau radio.
1: enak langganan. Ya,
2: iya.
1: Prung, ah.
2: Kok.

0: Pergi dah Lia, anu setia. Tong ka mama na cenah iya. Ayah iklan.
1: Iklan heula sakedap cu.
2: 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
4: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
5: Pagi, Bu.
6: Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
5: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
6: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
6: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now, spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
1: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Dahlia.

0: siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke ObiFan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah.

0: Halo Wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Terpangkan sereng Bapak Starkum Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun namden kumah keraus saya penyawat pak ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah motah baik itu
4: Bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolandung naon pak
3: Alpha Poli alhamdulillah keraus lambung mata sedaya
4: ayana tos F seberapa botol
3: atun abis resep pilu botol
4: kumah cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak
3: enjing nginep tes yang genep tes senten genep tes ya nunggu aduh penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu tah meser tilu gerus karaos karasa.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: ya tetar sundana atau srengse. Haturun orgi dalian tos parantengnya. Nutos nge WhatsApp, nutos nge telepon. Ulah hilap, Sabtu ayo nama. Neneng masih nyali rakenenya. Pami Sabtu payun diserangan ke Oni. Kalau resan Oni, Sabtu payun badai hajat orgi dalia. Badai di sepitan. Jantan kalau orgi dalia, bilih badai nyecep panginten Oninya.
1: Nguing.
0: Minimal seberani lo nyecep.
1: Malas juta.
0: Aduh, Gusti. Mampuhan mah Pak Uci ya. Mah yang 15 juta teh kudu kesang. Ka
1: cepet jantan. Ada upami. Upami ngegip dengan nyata unggul.
0: Kemang. Pokoknya mah Sabtu payun lelap tuh Oni di sepitan warga dalianya. Ayo nama atu orang undur pamit teh Oni. Haturun kangge sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjang radio.
0: Panjang dalia.
1: Iya kenyang kami.
0: Dalia.
1: Rung eh.
0: Go.
1: Cekalnya oke goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana wilujeng sonten. Mugia sararehat. Mugia sadayana ya dina ginanjar kawilujengan. Alhamdulillah dina sonten ieu urang sasarengan deui, urang tepang deui ngalangkungan 101.5 Radio FM Bandung dina dongeng sunat tidak lia. Mangga urang karampal deui, urang ngarareung deui dina Radio Nasewang-sewangan tos mararancang tos nararagung sadayana. Bapak nama dinten ieu urang landongan deui kapanasaran urang sadayana kumaha salajengna nasib si konseling sareng anu sanes-sanesna kumaha salajengna lalakon cuntana sareng abdi-abdi kadalamanana urang keur yeuh deui sagedik-sagedik nya kitu dinten ieu urang lajengkeun deui dongeng Sunda ti Dahlia kasangakeun panteng Radio Panteng Dahlia enak-enak langgangnya Dahlia Perungah go go go goyang go,

0: 107.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik
1: Rumah Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Apa parja?
15: Ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
14: Upami saur dokter mah pengapuran tulang. Dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2000 abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nemesa botol abdi ge ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
16: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm. Ada yang baru
17: di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
17: Semakin gelegar, semakin juara.
0: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
18: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
19: Sarang si cepot ngagoda.
18: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
20: Dahlia tatar kuda. Kamila jadi jam 11.
21: Dugi kan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
20: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
20: Dahlia Indonesia asik.
0: Cindai Dahlia.
20: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
22: KIP Dahlia.
20: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
20: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
22: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
23: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
22: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
23: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
22: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
23: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
22: Fresh Care Vapo Balm?
23: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
22: Maca banget. Balikin mood banget ya.
23: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
22: Wih, hangatnya langsung kerasa.
23: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
22: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
23: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngarureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia. Loba nunuku dibeli, biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngarureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh, atuh. Minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya. Di Jalan Ahmad Yani, 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Kiki 01.5 Dahlia FM.
3: Lu asik-asik, ngandit Dahlia tuh.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
0: Dipersembahkan oleh

dina Jejer Ceria. Si Konceleng Wilujeng ngadangukeun

Gorgida alias aku mah biasa. Satu acan di lajengkeun. Ya sariasi konseling baweros ngulam deui ka ngawargi-wargi anu saratia ngadongkarogeng sanes tidak lihat dina live TikTok sim kuring. Mangga. Cikala Idar Tasik siap ibadah hatur nuhun. Teras oge aya Unai Kesper hatur nuhun. Unai Kesper. Katampi pisan kagegelanana teras Ciseah Jalak Yudi Firmansah oge parantos manco. Aman abadi Danu, siap Danu, kopian heula Danu. Asep Cece hadir hatur nuhun, semangat Danu semangat lah. Teras ke sekedap. Asep Kumis, Kumis hadir siap hatur nuhun, Kumis Kang Tis hadir hatur nuhun jerukna. Danu kopina katampi Danu. Mandala Wangi oge okay, aparatos manco hatur nuhun pisan. Anu sanesna mangga lebet heula ah dina live TikTok supados tiasa di absen di kopian siap Kang Danu hatur nuhun. Teh Ati hatur nuhun, siap ibadah hatur nuhun. CCM 354 hatur nuhun. Alah tak kitu urang suruput heula lah. Danu etana siropna. Mohon. Teras oge teh Isam di Balakasab manco atur nuhun pisan. CCM urang regot heula kopina. CCM 354 atur nuhun. Geuleuh ada ukan sadayana. Dongeng Sunda ti Dahlia dina sonten ieu aya Agus Suherman oge parantos manco yeus anu hadir ieu anu hadir nu hadir hileud kasur manco ni sa JR hatur nuhun Rendi Otang S oge wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia anu tarung di alun-alun masih lumangsung. Anu tawuran masih lumangsung. Bacarik alias si konseling sareng nu sanesna masih usaha satekah pola kanggo lolos di eta patempatan. Urang lajengkeun serial si konseling ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

jalana tarung antara Suntana jeung si Walungang lumangsung geus cukup lila. Malah geus liwat ti puluhan jurus. Tapi masih kene tacan bisa dipastikan saha nu baris unggul dina waktu harita. Dan jelas ilmu bela diri si Walungang sanajan nya kawilang ilmu bela diri anu aheng jeung aneh, tetela teu bisa nandingan kakuatan Suntana Seta anu memang geus ngajiwa jeung ilmu-ilmu siluman kalajambe anu geus manjing ngahiji jeung jiwana.

0: saja geger. Besat kolemat, wush, maju narajang ke hareup, mabruk kasih jambu rabu, hiuk berat, terang, terang. Bukul si manusia ajang sakilat datangna, kalayan ngerekep kerapisan karena dada si jambu rabu. Tapi muwuh mata kaget kacida pikeun suntana dina waktu harita. Lantaran lain baik kukuna teterah karena kulit si jambu rabu. Tapi oge nimbulkan suara anu ngabelentrang tebeda we, dia diaduna dua pekarang besi.
1: Geduk, teng, curi, curi, curi, solotan.
0: Suntana si manusia aja gerada nyolonton. Lantaran tina sakujur awak si jambu rawut anu ditubruk bia, aya tanaga dorongan anu kacikida kuatna anu kaluar tina sakujur awak si jambu rawut. Tanaga balik, langsung ngahantem kana awak suntana si manusia aja. Bebae, suntana seta terpercaya kana kejadian anu karandapanku dirina dina waktu harita. Lantaran nyata, bocah anu masih keneh romaja teh, tacan manjing dewasa, gesmi banda tingkat pangawasa anu sakitu hebatna.
1: Setrong!
0: Suntana si manusia ajak mancukin di tangtunganana, bari awakna setengah ngadepong, gesiap pikeun ngalakukeun di serangan.
2: Ayo atuh, nyelang doi manusia ajak, uing wal kiong. Yang muar eleh, ayo ajo doi, uing gak siap yo.
0: Si jambu rawut nyata henteu kerel-kerel, awakna masih kena beleger. Suntana seta anu ganti wujud jadi manusia ajak, harita panona beki hurung, nyata bocah anu jadi lawan teh lain lawan atah-atah.
2: Kunaung kayak kena ulang cicing gitu manusia ajak. Ayo maju lah, uing gak siap ya. Siap talung doi, gelakat lukun kabe pangawajaannya ajak.
0: Cek si jambu rawut nangtang hayang ditarajang doi.
3: Nyata, iya bocah teh memang hebat ya. Dina awak nang ada keluar kekuatan anu kacina rosana ya. Jeung kekuatan tanaga daya balik dan nunggu senandingan karena kekuatan diri aing. Nah saha ieu bocah anu sabener hatinya.
0: Suntana hatena terus tanda tanya, mikiran saha sabenerna eta bocah anu nelah si jambu rawu. Si manusia aja garepong deui.
1: Geus kitu belesak jeung koleman.
0: Maju deui rek ngerekep narajang ka si jambu rawu. Tapi si jambu rawut nyata henteu nyingkahan eta panarajang ngan ukur sapasang leungeuna harita katingali ranggah kaluhur melepek datang na panarajang anu jadi lawan.
2: Hajiat
1: sawuk dua gedugdas gedugdas
0: dua leungeun si jambu rawut bantrok jeung dua leungeun si manusia aja nimbulkeun sora anu ting gereduk dituturkeun ku sora anu ngajugur nepikeun kang maul teu beda we ti gelap anu diadu bae.

0: Ayo, hantam terus rawat. Kena keluarkan sekabih kekuatan yang kebisa mana. Bikin kumpulan yang hancurkan kekuatan si manusia aja. Ayo, serang terus rawat.
1: Si Walungang bungah jeng bangga. Terus, lantaran nu jadi muridna bisa nadah jeng nandingan kekuatan anu jadi musuh. Di dia nyata tetela, yen sabenerna mah tingkat pangarti si Jamburawut jeng si Walungang teh leuwih luhur si Jamburawut. Lantaran si Jamburawut geus ngawasa Aji Watu Gunung. Sedengkeun Aji Watu Gunung, lamun geus diwiridkeun teh teu bisa deui balik ka pamilih ku anu ngabariskeunana. Nyata kaayaanana si Walungang ayeuna.
2: Jodohnya ajak ya uing yang geranya on nepikan kemana kekuatan mani. Awal lah uing ayana lu bakal nyelang atunya.
1: Si Jamburawut ayana manu majuna raja. Nihelaan kasuntana si manusia aja. Gue mata kaget pikeun anu ngabandunganna. Lantaran nyata tetela tindakan si Jamburawut teh tindakan anu nekat jeung ngaleuwihan ti kawani manusia biasa. Curang ajeung kolebat hiu. Bulat geuk satu hiu. Dua geuk. Jagur jagur. Dua kali suara anu bledag teu beda we ti gunung Uruk Bae. Akibatna bantrokan sapasang leungeun si Jamburawut jeung sapasang leungeun si manusia aja. Si Jamburawut jeung si manusia ajag bada-bada kadorong mundur ka tukang sababar lengkah kadorong ku kekuatan sewang-sewangan.
2: Batong si manusia ajag bisa nahan kekuatan uing. Awas ya uing ngarek nyelang deui yo.
1: Si Jamburawut maju narajang deui bae. Tapi ayah nama ngagunakan jurus andalanana anu disebut batok wajat ea. Ngalakukan panaraja ngagunakan sirahna anu ngandung kekuatan anu kacida kuatna. Sarta setiap atau siap pikir ngebencarkan jeng ancurkan kekuatan naon bae. Cung cung! Si Jamburawut loncat mumbul kalukur bangun anu hampang kacida. Geus ayah diluhur terus ngacuralitkan awakna. Curalit! Sirahna jadi ayah dihanap. Geus kitu awakna nyirorot turun. Sirahna dihanap ngutug. Dina kecepatan anu meh teu bisa katuturkeun ku panon jalma biasa. Teu beda we di bentang lagrag tilang. Sap hiuk suluk bus. Blesat jeung. Si manusia aja ngablesat loncat ka gigir. Tuak gebros. Sirasi Jamburawut teu beda we ti pelor bae. Ari tangga gebros ambles kana jero tanu. Bumi eundeur karasana. Waktu sirasi Jamburawut ambles kana jero tanu. Oge taya anu teu kaget. Kaget anu taya babandinganana ningali kakuatan jeung kahebatan si Jamburawut. Cacak lamun keuna kana anggota awak manusia biasa mah geus tangtu hamo bisa dihalangan deui bakal ancur ku jurus patok wajana si Jamburawut.
0: Geus kitu rawuh euy. Ayo kaluarkeun sakabeh kekuatan maneh teh euy. Hayang nyaho ieu nepikeun ka mana kekuatan si manusia ajag. Serang terus nepikeun ka wadaya sia. Nepikeun ka modar Jamburawut tadi ya serang ja si manusia ajag teh nepikeun modar ya. Ayo terus serang Jamburawut.
1: Si Walungang seuri bunga bakat kusuka jeung bagjana lantaran ningali boga murid anu sakitu hebatna. Temu Badir ngalatih unggal usik mamandian ti jabang bayi kene lantaran nyata si Jamburawut geus jadi hiji bocah anu sakti.
2: Tenang unggang lah. Pokoknya uing yakin si manusia ajag ulu lugu uing dina waktu ajanya kaya ki Sebab uing geus nyaho ayeuna mah di mana kalemahanana ieu ti manusia ajag teh.
1: Jambur awet geus ngabresat deui, awakna loncat mumbul ka luhur dina gerakan anu meh sarua jeung anu tadi. Nah, jelas leuwih cepet batan tadi. Ditambah waktu sirahna nutup kana bumi deui, tembong nyerorotna tambah gancang bae. Sedengkeun cuntana si manusia ajag anu masih keneh kapangaruhan ku kakagetna, harita gancang metakeun leungeuna ka luhur barjeung ngabresat mumbul ka luhur. Mampak datangna sirah si jambur awet anu nutup. Kalayan geus teu bisa disangkahan deui. Harita kene dua kekuatan anu kacida kuat jeung rosana bantrok diadu di jomantara, nimbulkeun sora anu ngabeludug sababaraha kali, teu beda ti diaduna dua gelap di langit bae.

si manusia ajak jeleman suntana mihelan ngebelesat narajang kanu jadi lawana. Si jambu rawut oge waspada karena datangna panarajang lawan. Kancang sakilat awakna mumbul di kaluhur. Dina gerak-gerak ilmu bela diri anu kabilang aneh. Jeng kalayan aheng henteu dikenal ku jalma lumrah biasa. Antara anak jeng bapa anu masing-masing memang pada-pada tenyaho jeng terkenal. Harung patu tunggalan merebutkan umur. Si jambu rawut yang bisa ngabinasa ka manusia ajak jelman suntana. Ya kitu deui. Suntana seta nu hayang nyasak jeng ngancurkeun awak si jambu rawut. Anu nyata lain pagawean anu gampang. Lantaran sakujur awak si jambu rawut teh teu teurak ku kekuatan jeung kaseukeutan kuku si manusia ajag, anu padahal mah leuwih seukeut batan mata pedang.

0: Ras oge danu uci Rusli atur nuhun ado atur nuhun ge saya Aibeng embu mana embu telebet embu rame-rame nah tosan mohon ya waktosna ya ya kene anu kedah diputerkeun ado atur nuhun ado Cep Bib Irma Fojiah oge hasalam bagus Kang Agus Herman oge Wilijeng Sonten atur nuhun. Asa inget zaman si Konseling lawan si Loreng, mohon buku abi ge. Harita gitu. Oke, salam baktos kanu ngadarungkeun dina Radio Sawang-sawangan aya Mang Ohan manco di Batu Jajar. Atur nuhun Mang Ohan. Sakula wargi aya bubu oge di Sinar Jaya. Pak A, kumada Mang Pak A, sehat-sehat di Sinar Jaya, Batu Jajar. Salam baktos ke orang Sinar Jaya sadayana. Kasnorati, hatur nuhun. Budani, pahe. Wajah yoyo, pabrik kerupuk sarine. Reng-rengan ngador. Bila jeng sonten sadayana. Mohon, Kak Iwan, oke. Pabrik kerupuk sarine. Mang Ulis Klecis di Ide Store topi bed sektor hadir siap atur nuhun. Teras oge Bu Haja Oo di Dulatip oge sehat Oma Weekend Dadali Mang Idon teh Nani atur nuhun. Oge di Osko Mulia Cinambo Asep Kumis satu nuhun Kang Asep teh Yati Kopo Bahiwan Mojarela teh Cucu Gerlong dan Cip teh Kang Dedi atur nuhun Ibu Cendani Jendri atur nuhun Siti Agnia teh Ati Batulawang Esti Dago atur nuhun Asep Bim Bim atur nuhun salam ke keluarga di Garut serteh mohon salam baktos Isi Bay Giaman Abadi Pak Momo manco hatur nuhun saya Jenong Sukawangi hadir omun Kang Jenong Sukawangi hadir siap hatur nuhun. Teras Misterius Njang Sukamulia Wauci Mararanco sadayana hatur nuhun pisan. Onici Buntu hatur nuhun. Omi Cianani Sardika mohon hatur nuhun pisan. Manco iya teh Kang Ado dina serial anuka kedalapan tempat iya teh serial kedalapan episode ini 141 dinten iya teh gitu serial si Konseling kunu kedalapan mohon pamit lepat episode 141 dugi ka dinten iya teh Teati Sunarti atur nuhun salam baktos sadayana box ireng ge hatur nuhun. Nuhun sadayana sim kuring pamit. Aya keneh handle Facebook saha wae ieu. Kang Japra hatur nuhun, Pepet Nen hatur nuhun. Sadayana pokona mah hatur nuhun. Sim kuring kedah undur pamit, mohon. Sikala Idar Tasik siap enjing manco deui atuh nya. Wasir sadayana merancok deui enjing. Insyaallah tepang deui sim kuring dinten ieu kedah undur pamit. Nuhun parantos ngintung kagegelan katampi pisan. Singka garantosan deui jajakulahan kasiron sarehat sadayana lalancar milari nafkah milari rezekina barokah barokah sadayana amin apunten sampun deui kakirang kalepatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panteng radio panteng dahlia enak-enak kalanggamnya dahlia purwah go go go goyang
1: wargi dahlia cag heula urang ecageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti dahlia dina dinten ieu dina carios si Konseling Konseling Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101.5 FM Radio Dahlia Radio Dahlia Wilujeng kantun permios
2: Eits tong ka mamana heula saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang yang siap-siap urang ngagoyang dangdut deui ya.
3: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik

0: Lama, duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Mamit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
3: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jengkeletor tersu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat tersu abdi. Mangga maleser Alpa Propolis. Margi tersu paraos ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, situ kantun jadi-jadi.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Hiji 01.5 Dahlia FM.
6: Lu asik-asik, ngandit Dahlia teh.

Ada Ayang Minul nih. Ayang siapa? Ayang Minul. Sore ngagoyang bareng Ayang Minul. Yuk harodang. Oke, orang ngagoyang wargi Dahlia selama 2 jam yang digoyang-digoyang yang asik. Pernah gak? Goyang.

banget lagi pada ngelatih tari, lagi pada latihan tari, lagi pada latihan panjat pinang, lagi latihan masukin terong ke penggorengan orkidalia, masak ke tamar. Pokoknya apapun aktivitas yang dilakukan orkidalia sore hari ini. Ditemenin sama Ayang Minul ya orkidalia ya. Supaya warga Dahlia Anteng mengerjakannya begitu.

Terus juga siapa lagi ya Mbak? Aku lupa Mbak. Gimana Mbak kalau udah lupa gini Mbak? Hampurannya Mbaknya. Pokoknya mah karyawan Pak Eko dah ah. Good morning lagi. Selamat sore Kang Tatang, Suherman juga. Sore hari ini nomor wahid keren ih. Aku mahatnya kan hati tena seseredetan gitunya. Terima kasih banyak atur non pesan sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015 ya. Nah sakia mah cukup terpanjang teing Kakang Tatang Suherman, pertahankan ya seperti ini biar akunya tidak terlalu capek, jadi akunya gak bakalan pingsan ya. Atur semangat ya ayang, sehat selalu Tatang Tatang Suharanten, Tatang Suharanten. Si Ida

sama warga Dahlia tercinta aja yang lagi panteng gocinya buat tantri, bukan tantri kota kan? Cimahi aja, makasih yang sama-sama ya. Atur nuhun, terima kasih banyak Rini Otik disusul sama Rini Otik yang keduanya. Rini Otik mah udah kebiasaan saya tamang nge-WA langsung ngetinggalkan Eko mada antapkan wegeranya. Sina ngomong sorangan, aduh Gusti Dema Agung, tong kita tur ini ah nih karunya ya, pantengin aku terus satu sampai tuntas ya karunya. Sore Ayang, ada juga Anjang, Ipa Kemitan Cinambo lagi ngegoyang Dahlia, ih pengen disapa, kan ikan disapa kue ke ya.

lebar lagi. Mangga lebar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bison.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Ayo atuh, mau digoyang sama Ayang. Kemana tuh wargi Dahlia sok atuh, mau di mana nih? Ah, boleh. Di 73028 boleh, 73117010 boleh, telepon WA juga boleh. Yang manapun boleh lah wargi Dahlia. Apa sih yang enggak buat wargi Dahlia semuanya? Si Besti ini bisaan, Besti cicing, Besti cicing. Halo, yang digoyang yang. Dangdut
1: asik atuh,
0: Prung ah, go. Goyang. Asriani, suaranya lep-lepan kenapa sayang? Asriani kok menghilang begitu saja? Ayo berjuang masuk lagi Asriani. Yang digoyang ya.
2: Yang digoyang. Asik atuh perumahan go goyang.
0: Umi jangan menghilang begitu. Pas begitu ngobrol sama aku lagi asik-asiknya terus menghilang tidak boleh ya.
2: Ntar aku kan
0: dia
2: mah
0: seluler ayam. Oh iya, kalau begitu bagus lah kalau begitu ya, Umi.
2: Iya.
0: Mari kita bergoyang.
2: Ayo, atuh.
0: Digagak.

0: mau langgam apa Umi?
1: Ayang.
0: Kah?
1: Mending ayam, mending ayam.
0: Mending
1: langgam. Tangan setengah mati.
0: Kan atau udah ada itu yang minta. Kalau udah ada yang minta pastinya dipuihin. Satu lagi Umi pengen apa?
1: Itu nanti Aisyah Teru.
0: Boleh. Iya. Goyangkan buat siapa Umi?
1: Goyang nama buat ayam si payung. Semoga saya selalu banyak rezekinya, banyak
0: Umi.
1: Jobnya, banyak uangnya.
0: Oh, Masya Allah.
1: Buat mana do buat laut kita isal ada nu aiman. Bunda isi bayi nana isi ajendri, mang nana, teh ai, teh Rini, tetap gopeng, bunda dinda mimi, mama Lilis. Terus itu we ayang ah buat semua yang lagi pantang ajarnya.
0: Udah.
1: Udah.
0: Cekap sakit tuh.
1: Atos.
0: Mana si Dede? Si Dede ke mana? Enggak ada suaranya.
1: Karena kuba.
0: Oh gitu, dijauhkan heula. Iya. Badai
1: diwapan tapi ya indungna hayang on air heula.
0: Heeh, kan aya geus on air nanya sok sih. Sing jununnya hirup teh.
1: Iya, ajang.
0: Pantang radio
1: pantang dah enak-enak langgamnya. Dah lihat room ah, go yang bae ajang.
0: Bae juga Umi Yuna, terima kasih banyak Umi. Rekso cantik ah yang digoyang-digoyang ya. Yang
2: digoyang-digoyang.
0: Dangdut Dahlia asik atuh. Rung ah. Sama siapa ini, Dewi bukan?
3: Teh kokom di Homi.
0: Oh, teh kokom seganteng Dewi.

0: Dut.
1: Hey. Asik, goyangkan buat siapa Teh Koko?
0: Di gerbongnya buat yang baru setahun Miyuna, Wilujeng, Gadus Tidede.

0: buat semua aja.
1: Bener nih.
0: Semua keluarga
1: Dahlia. Keluarga Dahlia. Ah, sok pala laur ada gitu.
0: Seluruh kru Radio Dahlia.
1: Anteng radio.
0: Langgamnya belum dong.
1: Ah, yang langgam naon?
0: Langgamnya.
1: So cantik.
0: Monitor, monitor.
1: Oke, boleh. Panteng radio.
0: Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia enak langgamnya.
1: Langgam. Prung, ah, go.
0: Oh, ya.
1: Ah, gespala laur. Prung, ah.

0: Serta bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punafe, Taman Lembah Dewata.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

hati jamu Moro Tresno. Wow, banyak banget ini apa teteh jahe ini? Ini harus digeprek ya teh. Oh, harus disortir dulu, baru digeprek gitu ya teh ya. Yang semangat ya Mbak Yati jamu Moro Tresno. Mas Bro Maroko juga terima kasih banyak sore hari ini atas kehadiran Anda diundang di 0811-222-1015 ya. Tangannya mendungkung saja. Bayanginnya buat Salman, Wahyu, Ujo, dan Ahmad Azwar di Warudoyo. Gocinya buat keluarga kesayangan. Oke. Halo juga Kang Agus, Kat Bon, Cibaduyut. Ah, yang benar masa sih? Jangan tertipu lah ya. Goyangin buat semua wargi Dahlia tuh yang terbaru. Yang lagi pantang di gocinya buat Ayang. Semoga banyak rezekinya. Amin. Terima kasih banyak. Mr. Karsim, Waalaikumsalam. Si Kadut bergoyang. Bayangin seperti biasa dong bestinya. Mama apa ya pun Ayang se, gocinya buat semua wargi Dahlia dan buat Ayang Minol aja. Kok cuman berdua saja sih Bunda Ayang se sama Mama Apep? Wah, dua-duanya semok. Aku kaget. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kakek Pujangga Agus Cibot, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Kang Dadang Garut, beneran ya cuman Ayang Minol aja yang disalamin, yang lain kagak ya. Mau dikasih sereh yang lain Maya sama kunyit kali-kali-kali ya. Ada Teh Alis juga jalan peta hadir, panteng terus goyangin buat semua wargi Dali yang lagi panteng gocinya buat Ayang Minol. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Mister Aman Abadi Jatinangor bergoyang, goyangin buat semua wargi Dahlia. Hai Mama Elda paling cantik di Uber sana, hatur nuhun. Iya Alan Ahmad Cigareleng Cijapati hadir, langgamnya yang jedak jedu pokoknya Maya boleh. Gocinya buat wargi Dahlia semuanya. Oke. Wow, ini Mama Apep, Ai Asgar, Mama Apep, Ratu Halloween, apa kabar Kang Tatang Ma, biro jodohnya nyangkut Kak Dewi alias Bu Enjoy.

Sania. Ayo Sugi juga selamat sore Kang Suhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Permata Biru. Ayo buka ke bunga pengantin ya. Goyang buat semua warga Dahlia tercinta. Gocenya buat seseorang. Semoga sehat selalu. Amin. Kuno-kuno tuh babe, kami terputus tadi babe. Aduh, Asriani ketemu sama Putri Barbie ya. Ius, halo Ius, Ius Sutra cacing kali. Ah, cacing sutra ya. Mae Halembang, apa kabar Ma? Sehat ya Mae ya. Oma Gani, Abah Iwan Mozzarella. Sore juga Kakak Sunarko, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemana aja kok. Sehat ya kok ya. Ada Herman Ibun juga pengen dipuihin, aku tak berarti bagimu, ditungguin saja ya Cin. Goyanginnya buat semua wargi Dahlia dan semua yang lagi gegesut sablon, gegesut kemana tuh gegesut. Aduh, cengperih manon deh. Iya ya, kurang saretanya. Kang Eman Cicada juga masih panteng ayang deh, atur nuhun. Ternyata ada Ibu Dewi alias Ibu Enjoy di sore hari ini. Apa kabarnya parawan ujung berung? Nana Hadna juga selamat sore. Orang Majalaya bergoyang sore hari ini. Aduh, beri panun. Ayo wargi Dahlia bergoyang, aku perum. Bro, gak goyang.

0: 6 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku mengandalkan hanya untuk kau,
0: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pagi, Bu.
14: Ayah sama Ade udah pada siap.
13: Udah dong, Bu.
15: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
13: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
14: Siapa dulu dong ibunya?
13: Iya, ibu memang paling hebat.
15: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
13: Pastinya dong.
14: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
15: Oke, Ibu.
16: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus.

Sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang goyang. Sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

lalu lintas. Sementara Jumat 21 Agustus 2026, proses penggantian, perbaikan jembatan mulai dilakukan. Masyarakat dihimbau bersiap dengan kemungkinan perubahan arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Warga Cimahi Selatan resah dengan dugaan aktivitas penjualan minuman keras di sebuah warung jamu di Jalan Sadarmanah Leuwi Gajah, Cimahi. Warung tersebut disebut sudah beroperasi lebih dari 3 tahun.

0: Pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan menyusul viralnya perawat RSUD Cicalengka, Nike Adelia Marlina, yang mendapat sorotan setelah melontarkan komentar negatif terhadap pasien BPJS di media sosial. Rini menegaskan, ASN memiliki tugas utama melayani masyarakat dengan hati, sehingga sikap empati dan kepedulian harus menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan publik. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

punya kupon buat ikutan gelegar jalan santai di 56 tahun Dahlia Juara yang semakin menggelegar, semakin juara wargi Dahlia ya. Nanti kita goyang sama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada yang dirahasiakan buat kita semuanya. Pokoknya kosongkan ya hari Minggu 11 Oktober 2026 kita bergoyang di lapangan Tegalega Bandung.

sayangku, cintaku, terima kasih banyak loh. Sore-sore bergoyang barengan Ayang Mino yang digoyang-digoyang yang ih, terharu sekali bun. Sama Sole, Sole juga kan Deddy menigalah. So ganteng. Kang Deddy Kurniawan Nagrek Ciwidey hadir lagi panteng Ayang. Dah, alhamdulillah, terima kasih banyak.

Tong atong segala di pikiran. Tapi Dayu Ting Tingnya udah keluar. Bagaimana

sing sa di dinya teka tinggalinya hampur awe atuh. Yang digoyang yang dangdut Dahlia asik atuh brung ah go go go goyang.

0: Kumaha karep nenek we pek. Mau ditungtun nenek pek ke kumaha nenek. Pokoknya mah sore hari ini mah bebas jang nenek mah.
1: Agam neng, agam
0: neng. Ah nenek udah tahu ah langgam nenek mah ada masalah sama dengan teh kokom, tor monitor.
1: Yang baru jangan turun, yang baru.
0: Nenek punya langgam pak karesep nu anyar naon nek.
1: No komen aku.
0: No komen. Atuh dan nenek ini mah jam kedua entong ha, entong ya teing, entong brak brik brung teing nenek.
1: Tapi kayak daping katut.
0: Eh, apa nek?
1: Tapi kayak daping katut.
0: Eh? Apa nek?
1: Obat rinduku.
0: Obat rinduku boleh, bagus lah. So, goyangkan buat siapa nenek?
1: Neng Nino yang baik hati, sehat selalu. Rezekinya. Banyak rezekinya.
0: Amin nenek sayangku.
1: Umi Lila, Rata Koko, Teh Ica, Riputa, Bunda Yantri, Teh Andin, Teh Nada, Teh Ica Ribun, Oma Haji Eha, Teh Andin, Oma Aru, Ibu Anis Kajadi, Pak Uci, Eka, Neng Jebret, Teh Siti Gerlong, daripada orang, pesan di Koko, yang apa saya mau tidak Iwan Bang Kaya,
0: Oma Haji,
1: Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan,
0: Iwan, Iwan, Iwan,
1: Iwan, Iwan, Iwan,
0: daripada Isi, nenek capek atas nek kareng hapulan nek
1: cumur nih
0: gocin buat siapa nek biar orang lain bisa kebagiannya nek ya
1: kalau neng lah neng ini gocin kalau neng ini yang baik hati
0: makasih nenek panteng radio nek
1: panteng Dahlia
0: enak-enak langgamnya Dahlia makasih nenek sehat selalu ya Nenek Putri. Udah goyangin Ayang Minul, seneng banget. Ih, Ayang digoyangin sama nenek.

ikutan karena padat jadwal kerja. Pret, perung agak goyang.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Pergi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
15: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
18: Dahlia Tatar Sunda.
19: Kamila jadi jam 11.
0: Dugikan jam 1 siang.
5: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Dan Top Hits Dahlia.
5: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
3: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
7: Dahlia Indonesia Asih.
8: Cindai Dahlia.
7: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
13: KIP Dahlia.
1: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
10: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
4: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
20: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
21: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
22: Oke Pak, tapi
21: kenapa?
22: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
21: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
22: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
21: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
23: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
24: Hai, listeners. Agnes Mo di sini.
23: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
24: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
23: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
24: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
23: Fresh Care Vapo Balm?
24: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
23: Maco banget. Balikin mood banget ya.
24: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
23: Wih, hangatnya langsung kerasa.
24: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
23: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
24: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, terapi.

hiji apa namanya teh ciri-ciri orang stres, orang gila tuh wargi Dahlia kedul mandi. Astagfirullahalazim. Ciri-ciri itu udah ada dalam diriku. Aku kedul mandi wargi Dahlia. Ay, supaya temerik mandi. Awaralani segar wargi Dahlia. Eta tanda-tanda teteh orang gila. Mama Gani kenapa ayang beli kupon di Tegalega kapan? Mama mau beli sini aja mama tuh ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 8 Bandung. Da deket ini. Ari Wongso. Hei ngacong ah. Wani suka jadi pun bergoyang sore hari ini. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan. Kemon goyang lagi Dewar Gidalia di 73028. Satu lagi 73110 ya. Ada lagi. Ada. Goyang wargi Dahlia.

0: siang. Dangdut, Dahlia, asik atuh. Prung ah, gege.
1: Goyang.
0: Astagfirullahalazim nih rewas. Meni besti nih. Kenapa kamu teh ini males pisan pas-pas wadna?
1: Dari tadi mah enggak ada suaranya jadi goyang.
0: Nih rewas aku teh untung aku ngegebegna teh teh tarik-tarik teh sampai kaluncat. Inseri ini ya teh.
1: Untung sangat jengkang oge.
0: Da eta justru eta untung aku teh tidak tersungkur. Coba tersungkur. Ya irung kumaha kita mah deple.
1: Irung ayang mah mancung atuh.
0: Ah ke dalam. Atau ngabubunga hate mama ah nih. Mama kenaon tah?
1: Mikirin kamu enggak ada.
0: Mikirin kamu enggak ada, ada. Cuman aku enggak mau mikirin kamu. Weh, dah kan itu Ayu Ting Ting. Ayu Ting Tingnya udah keluar.
1: Oh ya?
0: Oh ya weh.
1: Saya langgam apanya lali aku teh.
0: Lali weh.
1: Saya udah dengerin dari awal sampai ke akhir.
0: Lali weh. Gulali meren ah, bro. Yang digoyang.
1: Yang digoyang, digoyangin. Yes.

0: Hai. Mama, kamu ya, ya. Naik perlombaan di Dahlia. Mama ada ikutan mau.
1: Iya gitu.
0: Ada.
1: Tanggal berapa?
0: Ada deh. Pokoknya mama pantang Dahlia. Wake dikasih tahu tanggal, nak.
1: Iya, soalnya kan 17-an di sini rame. Yang aku lomba juga.
0: Tanggal sabaraha mama?
1: Tanggal 17-nya.
0: Oh, aku mah bukan di sini mah, bukan tanggal 17.
1: Ya udah, kalau bukan mah alhamdulillah kalau kayak gitu.
0: Ya mama, jadi... lamun mama nyari paterna aku nyemahnya. Tahu sendiri mama.
1: Ayah udah gede rame pisan gitu.
0: Dah abi mah teu boyot emang na mama. Gede bujur.
1: Ya pasti boyot saya nama malum ngetuir atuh.
0: Aya na tulis segala gerde.
1: Emang Kajeng Bunayan berpelukan.
0: Au, kareta abis kali. Ya udah mama langgamnya tinggal dukungnya.
1: Iya, tinggal dukung aja ya.
0: Lagu yang buat siapa mah?
1: Di gogonya buat Kang Sandy, Bapak ke Hero Acong. Si Acong mau kemana sih, mau ikutan?
0: Wah, gaya mau ikutan, jangan bisa tadi undur, jangan mau tadi pajukan. Siapa
1: ini? Dasar, aku buat juga tebisa, jangan gitu.
0: Marana.

0: bubat. Udah weh ah, nyak tong banyak teuing.
1: Nya lah ku mama.
0: Pokoknya mah buat Deden Cipteng semuanya ajalah ya digogos sama Ratu. Oh, Nenek Ica kemarin ke Lalen sama Danu Iman ya.
1: Sa nu kacegak hate acung. Si mama.
0: Lah si mama pagi.
1: Juga kata mama cenah.
0: Aku mah tara kacugak.
1: Ah, udah cugak paling oge.
0: Acung kali jeung mau yeutan. Jeung orang sorean.
1: Geus mama karunya mama mah sejarik deui ah leweh ka. Heeh,
0: ah mah harian.
1: Buat
0: teteh sembuh enjoy juga. Gitu aja yang.
1: Oke, okay, Mam.
0: Panteng radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Purwah Gugu. Oh iya.

0: buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat wargi Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang
0: on the Road. Didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
1: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

1,5 dari FM Bandung Goyang Sikasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia Juara semakin menggelegar. Halo. Selamat sore menuju malam hari Dahlia Ricky Luven hadir lagi di gelaran Dahlia Indonesia Asik 2 jam ada lagap-lagap Papua Indonesia. Favoritnya wargi Dahlia. Selamat pantengin. Alah.

Masih bareng sama Ricky Lovan, dia degam masih kamu si manisnya sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertahtakan diri kucing gitarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak, barusan wargi lagi kupingin langgamnya SC12 yang judulnya adalah Terlalu Wargi Dahlia. Sama kayak berita hari ini lagi seliweran juga di sosmed Wargi Dahlia, entah di TikTok atau juga di Instagram ya. Katanya salah satu anggota perwakilan rakyat lah begitu Wargi Dahlia di salah satu provinsi begitu ya, malah bukan menengahi perseteruan antara satu orang dengan orang yang lain dalam kasus rasisme ya, dan juga perkataan tidak menyenangkan, tapi malah justru menyuruh salah satu pihak atau juga memihak kepada salah satu pihak saja begitu Wargi Dahlia, dan akhirnya menjadi protes dan juga kemarahan publik yang ada di Indonesia Wargi Dahlia. Oh my god, udah gitu lagi ngomongin juga soal berita kemarin kan lagi ada berita soal gerhana matahari total Wargi Dahlia, tapi di Indonesia nggak kerasa, nggak gitu kelihatan cuma sedikit ayam-ayam aja begitu kan. Tetapi di mana-mana, di pesisir-pesisir pantai, bukan cuma di Bali doang, bukan cuma di Jawa doang, di seluruh daerah-daerah khatulistiwa termasuk Indonesia dan juga di beberapa daerah luar negeri, di garis pantainya banjir-banjir besar, bahkan juga ombak-ombak gede masuk ke bagian pemukiman warga-warga Dahlia. Wow, apakah ini juga karena ada sekitar 5-6 planet yang juga berada dalam satu jajar garis warga Dahlia? Nggak tahu juga sih ya, tapi yang pasti ini terjadi bukan cuma di satu tempat doang Wargi Dahlia ya. Terus udah gitu juga ngomongin soal pemukulan pemukulan wanita yang terjadi di depan salah satu minimarket yang ada di daerah Cimahi Wargi Dahlia. Gak tahu kenapa ya kota kita ini ya, dan juga Indonesia ini kok kayaknya kekerasan agak mulai merajalela ya. Takut Wargi Dahlia. gak mau. Tapi kalau request langgam mau meren, request langgam apa Indonesia favoritnya Wargi Dahlia. Iya, lain requestnya sudah dibuka ya, jadi buruan kirimin ke sini biar kita tahu Wargi Dahlia pengen request langgam apa. Langsung aja di 08 11 2 22 10 15, atau pengen masuk lewat line telepon di 73028 dan 73 11 710, bisa. Atau juga pengen masuk lewat WhatsApp call boleh, atau juga pengen datang sendiri ke Jalan Burang nomor 28 Bandung bisa. Mau ngasih info kekinian atau juga ngasih tau info kabar-kabar lalu lintas sekitarnya Wargi juga boleh ya. Dan tunggu juga nanti, jangan lupa di interval kedua ada kuis hidrokok yang berhadiah Rp100.000. Oke, di jam pertama juga nanti Ricky bakal spill apa sih pertanyaan buat hari ini. Jadi kalau gitu request atau juga infonya Wargi, Ricky tungguin. Halalah.

Barusan lu argi lagi kupingin langgamnya The Massive yang judulnya adalah Sudahi Perih Ini. Iya harus disudahi, namanya Prima atau Wargi Daria. Kalau kelamaan, aduh ya ampun sakit. Sabar buah. Oke, sebentar lagi Ricky bakal bacain request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp ya. Tapi Ricky cuma mau ngasih tahu dulu nih sama Wargi Daria, Braga City World kasih banyak event seru di bulan Agustus ini. Setiap weekend selama Agustus akan ada Super Bazaar Food Party. Dan khusus untuk pembaca buku akan ada Out of the Box, pameran buku dengan ratusan pilihan buku dan diskon bundling sampai dengan 70%. Dan khusus para pecinta hewan akan ada Pet Carnival pada tanggal 14 sampai 16 Agustus. Mulai besok tuh pecinta cat and dog ada juga event kompetisi dan juga makin banyak booth kebutuhan hewan peliharaan juga. Ada kirap merdeka dari Vespa Anti Club yaitu FAC di Braga City Walk pada tanggal 17 Agustus 2026. Nikmati juga event musik ritme kemerdekaan untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Jadi ayo jalan-jalan ke Braga City Walk dan ikuti dalam kemeriahan bulan kemerdekaan itu ya. Informasi lebih lengkap bisa follow Instagramnya di @BragaCityWalk. Kita baca request you yang udah masuk lewat aplikasi WhatsAppnya, langsung dibaca. Ada siapa ini? Halo, selamat wayah gini cenah. Kata Agi di Gajah pengen langganan jeroknya tiket ke surga buat yang lagi siaran aja, thank you. Ada dari Rici Biru pengen gurun hujan buat Teh Om, Cucu Gerlong, Bonjoy, Manana, Isiba, Ponti, Dandu, dan Genta buat semenunggu berdua panjang. Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Siwide katanya, hai Ngadi Raiki, pengen langganan teh hijau tulusnya dong, boleh ditunggu ya buat all crew Dahlia. Ada Tena Lima Mori di Cicahem hadir pengen di absen, thank you. Ada Terinio Otik si Idung Minimalis Rancek Indonesia Kecamatan Brazil hadir, amin congkak. Udah gitu ada Kang Cacati Pasko hadir, Aiki terima kasih banyak. Terus ketemuan juga Ricky Loven sama requestnya dari Mr. Ius katanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, sebatas mimpinya boleh ditunggu buat Maceha, Bu Memes, Nenek Ica Teisar, Ati Cidewe buat semua nunggu berdua panjang dikuming jadi satu aja ya, mehkan waktu bator. Oke deh, kalau gitu Ricky mau ngasih tau dulu nih pertanyaan untuk kuis Haidro Koko di interval yang kedua atau di jam kedua Wargi Dahlia hari ini edisi 13 Agustus 2026. Pertanyaan kuis Haidro Kokonya adalah ketik dengan benar dan cepat slogan Haidro Koko. Oke, ketik dengan benar dan cepat slogan dari Haidro Koko. Kirimin via WhatsApp ke 0811-222-1015. Ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban. Dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di kuis Don't Stop Now sebelumnya. Jadi ayo buruan kirimin ke WhatsApp, ketik nama, spasi alamat, dan spasi jawaban. Dimana pertanyaan hari ini adalah ketik dengan benar dan cepat slogan dari Haidro Koko. Gampang lah, itu mah tinggal lihat di Google juga ada ya. Ya sudah, kalau gitu kita ketemuan.

lagi. Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia secinta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi madrawa. Oh, tidak.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Udah siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat wargi Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the road. Ya, Wargi.
0: Dan didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean.

dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Buranan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

0: sekarang jam 7 malam.
1: Goyang,
2: Radio Asik, Radio Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
4: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi.
5: Dahlia FM.
4: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM.

0: tahun berinisial A, resmi ditetapkan menjadi tersangka kecelakaan maut yang menewaskan anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, di Jalan Merdeka, Bandung. A diduga mengemudi dalam pengaruh alkohol hingga menabrak dan menyeret korban yang saat itu baru selesai bertugas patroli. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat menegaskan kasus ini akan diproses secara transparan dan memastikan supremasi hukum tetap ditegakkan. Polisi menangkap dua orang, perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E, terkait kasus tantangan hafalan Al-Quran dengan hadiah minuman keras dalam festival Musik The Sound Project di Ancol, Jakarta Utara. Kasus ini bermula dari laporan tim hukum Muslim Muhammad ke Polda Metro Jaya pada 11 Agustus 2026. Ada 5 pihak yang dilaporkan, yakni pihak event organizer The Sound Project, 2 MC, serta pihak booth Newport. Mereka diduga membuat sayembara atau tantangan membaca ayat Al-Quran dengan hadiah minuman keras. Hal ini memicu kemarahan publik karena dinilai melecehkan Al-Quran. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh

0: Hatur nuhun, hatur thank you yang masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Luven. Sekarang kita udah masuk interval yang kedua, wargi Dahlia. Kita baca request lagi yang udah pada masuk. Terima kasih banyak, masih ngobrol panjang dikebut aja. Ada Mbak Aisy Bay, katanya hai Dede Luven kucing gemoy, pengen goyang-goyangnya buat yang lagi dugem aja. Terima kasih banyak. Kang Suhana di Permata Biru, pengen terdiam sepinya buat wargi Dahlia tercinta. Gua cini buat seseorang, semoga sehat selalu. Ada Aisy Jalan Kaca Piring, pengen langgamnya setiap band dong, katanya buat kru Dahlia aja. Buat Niko, mau Opik, Mama Ika, buat semua dunga berdua, terima kasih banyak. Terus ada Teati di Batu Lawang Ciwidey, pengen spontan tanpa uhunya boleh ditunggu ya. Katanya buat Ricky Luven duluan, buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantang super gocinya, buat Ricky Luven yang baik hati, thank you. Ada Tai Sugi, Mami Paulina Martinez, katanya hadir malam Dede Emas Carlitos, terima kasih. Terus dilanjut lagi, thank you, thank you juga buat Rikasi Kang Hasan di Majalaya, goyang-goyangnya buat semua wargi Dahlia aja, hatur nuh. Selamat malam Kak Riki, ada Kang Aman Abadi di Titinangor. Gue ingin buat wargi Dahlia semua yang lagi pada pantau. Gue sini buat Riki Lopez, semoga sehat selalu. Semakin banyak, tambah banyak jobnya dan rezekinya juga tambah sukses, amin. Terima kasih banyak buat Kang Aman Abadi, doa juga yang terbaik buat dirimu ya. Ada Ibu Cendani hadir Kak Riki Lopez, terima kasih banyak di absen sama Riki ya. Udah gitu juga ada Teh Astriani di Majalaya hadir. Ada Kang Reden Cipteng, terima kasih banyak. Baiklah, jangan kemana-mana dulu wargi Dahlia. Kita mau ketemu dulu sama Galaksi ya, tinggal Gam Kopli dan Nasi.
1: Galaksi. Galaksi. Titik Galanggam. Dadah.

0: Berhasil. Titi Galang Gam. Dan Asyik.
1: Saatnya kuis Hydrococo. Don't stop now.
2: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Baiklah wargi dan yang sekarang waktunya kita ketemuan sama quiz Don't Stop Now again. Quiz Don't Stop Now yang akan bagi-bagi hadiah Rp100.000 di setiap hari di acara Dahlia Indonesia Asik dan Demam K-pop. Jadi caranya buat yang belum tahu, aku akan membagikan pertanyaan di mana jawabannya harus wargi kirimkan ke WhatsApp di 0811-222-1015. Ketik nama spasi alamat spasi jawaban di mana untuk pertanyaan hari ini di tanggal 13 Agustus 2026. Sabar Bu A. Pertanyaannya adalah, ketik dengan benar dan cepat slogan Hydrococo. Nah, dikirimin sekali lagi ke 0811-222-1015. Nanti yang beruntung sama Ricky Loven bakal ditelepon. Kalau Ricky sebutin quiz Don't Stop Now, wargi sebutin passwordnya adalah Hydrococo segar pisan. Hey, Don't Stop Now. Nah, gitu, oke. Okay? Dan sekarang kita akan mencoba untuk menelepon. Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba. Apakah akan diangkat? Halo, quiz Don't Stop Now.
4: Hydrococo, seger pisan, Don't Stop Now.
3: Okay, dengan siapakah ini?
4: Sama Acong Tiger.
3: Acong Tiger di mana?
4: Aku di Cibaduyut.
3: Di Cibaduyut, gimana Cibaduyut masih merasakan gerah-gerah?
4: Udah sekali kali ini, tadi udah sampai 5 kali.
3: Luar biasa, sebentar lagi akan berubah menjadi mermaid ya. Baiklah kalau gitu Kang Acong, jawab pertanyaan aku ya. Ketik dengan benar dan cepat slogan Hydrococo, coba disebutkan slogan dari Hydrococo-nya dan jawabannya adalah
4: seger pisan, don't stop no.
3: Mantap sekali, benar. Kalau begitu gak usah pakai lama-lama, langsung saja mendapatkan Rp100.000.
4: Yeay, terima kasih Kak Ricky.
3: Sama-sama.
4: Terima kasih Hydrococo. Terima kasih Dahlia.
3: Okay, jangan lupa diambil hadiahnya di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa membawa identitas asli dan satu buah buku kosong Hydrococo varian apa saja. Dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari selama. Dan selamat buat Kang Acong ya.
4: Iya, makasih Kak Ricky.
3: Sama-sama, panteng radio.
4: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perum go-go-go, koyak.
3: Goyang balik, terima kasih banyak, baiklah. Dan Ricky juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Hydrococo.
5: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi. Karena Hydrococo akan selalu menemani. Don't stop now.
2: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Megawati dengerin terus ya Ricky Lover dari gemesnya kamu si manusia Yuta Pesona alala hihi miau di acara Dahlia Indonesia Aci from go go go go ya.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιστία δε. Stars sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia Juar.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degemesi kamu, si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Wargi Dahlia, ada yang baru
3: di usia yang baru.
4: 56 tahun Dahlia juara.
3: Semakin gelegar, semakin juara.
4: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
5: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
6: Sarang si cepot ngagoda.
5: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata bu 11.
7: Dahlia tatar kuda.
8: Carmilla jadi jam 11.
9: Dugikan jam 1 siang.
4: Dahlia Indonesia pilihan.
10: Dan top hits Dahlia.
4: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
11: Dahlia Indonesia asik.
12: Cindai Dahlia.
11: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
13: KIP Dahlia.
14: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
15: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
4: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
15: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
4: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
3: Semakin gelegar, semakin juara.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik, barengan Ricky Luven. Mau.

0: Sekolah Dahlia Indonesia Asik akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sikasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin menggelegar, semakin juara. Jangan lupa ikutan ya. Nanti digelar di hari Minggu 11 Oktober di lapangan Tegalaga Bandung. Kita bergoyang bersama-sama Alam Badu, Kunai Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Cali Setia Band. Dan masih ada lagi yang dirahasiain. Wow. Sebelum pamit kita baca request yuk. Ada yang juara Rancis Agatan katanya Hari Kino Luveno asli Italiano pengen di absen. Terima kasih banyak ya. Ada Kang Eman Cicada, Satur Nuan Thank You. Ada Mang Nanar, ada Kakek Pujangga, ada Mamah Gani di Bojongkalapa, ada Rudi Oloy, ada Teh Isar katanya IQ pertanyaan tentang bolanya udahan udah berganti karena sudah melewati final, udah ada apa namanya penghargaannya. Ibu Cara terima kasih Kang dari Hatur Nuan, Mama Fiani juga terima kasih banyak. Ya udah kalau gitu Ricky Lupin harus pamit dulu. Kita bakal ketemu lagi besok tapi di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan jam 10 sampai jam 12 siang ya. Terima kasih juga buat tadi yang udah liatin live TikToknya Ricky Lovan di mana aku telah cerita mengenai soal cerita horor malam hari ini. Yang pengen tahu lanjutannya cerita kelima dan 6, 7 dan 8 nanti.

0: Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, nak Bandung goyang. Asik asik.
3: Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Goyangin lagi langgam-langgam juaranya. Waktunya request yang pernah ngehits ya. Sampai jam 10 malam bareng sama Riri di KIP Dahlia.

Langsung request Anda kirimin ya 08112221015. Bisa WhatsApp owner juga nanti atau kalian telepon 73028 sama 73110 ya. Ditungguin request Anda sama Riri, sambil pantengin juga lewat aplikasi, boleh dicari aja Radio Del FM Bandung. Prungah, go go go, go ya.

0: Dahlia.
1: Pergi Dahlia, kita dari
0: Ritu.
1: Pengen dengar yang asik-asik? Pantengin aja Dahlia, yang lain gak asik ah.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Dewi Persi. Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

otaknya udah banget nih digoyangin. Buat diri yang lagi tugas sama semua warga yang lagi pantang, makasih sama-sama. Oh ya, di Cibaduyut, langgamnya pengen cinta yang lain. Buat berudak bengkel, sendal bos gulam, aco, ade uhoy, abah, gocin buat nugelis di meja.

0: bisa dioles, dikemas dalam kemasan yang mungil, praktis, bisa digantung, mirip banget sama earphone-nya TWS. Fresh Caramel Bubble Bum juga bisa dibawa kemana aja, bisa dipakai kapanpun. Kalau masuk angin, kena gejala flu atau batuk, cukup oles Fresh Caramel Bubble Bum, tinggal buka alufoilnya, hirup kesegaran aromanya, bisa dipakai tiap hari, nggak cuma pas sakit aja. Pilihan aromanya ada dua, ada matcha sama sakura, dua-duanya seger banget, nggak bikin enak ya. Udah gitu, Fresh Caramel Bubble Bum ini praktis banget buat dipakai jalan, traveling, tinggal hirup dan oles aja. Fresh Caramel Bubble Bum, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Caramel Bubble Bum, terapi with style. Kita angkat onernya yuk, Mbak E udah gak sabar banget kayaknya. KIP Dahli ya. Mbak E pengen apa sih?
1: Pengen asbak boleh gak?
0: Pengen apa?
1: Asbak.
0: Asbak kan udah kemarin aku goyangin, hari ini beda tuh. Iya. Apa yang lain?
1: Beda lagi ya. Itu aja ke Joker.
0: Joker yang mana?
1: Cinta sebenarnya.
0: Digocin langsung buat siapa?
1: Buat keluarga tercinta sama Neng Riri.
0: Oke, makasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Ah, go ya.
0: Belakang Mbak E ada siapa lagi yuk? Halo. KIP Dahlia. 7311710. KIP Dahlia. Satu orang lagi sebelum udah goyangin langgamnya Mbak E nih. Halo. KIP Dahlia. Masih malu-malu, ya udah nanti antri lagi onernya aja ya. Ari Wongso, terima kasih banyak, lanjutkan. Tatang di Saranten, pengen langgamnya digoyangin buat semua warga yang lagi panteng gocin buat Riri. Ada Yuli di Sindanglaya Cirompek, Kabupaten Cisangarung, pengen my heart barengan sama Mbak Yati, berarti ya udah tungguin aja ya. Ibu Cendani di Cimahi, makasih. Terus Ramdan di Soreang, pengen langgamnya digoyangin apa? Ari Lasso, abis ini

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat Wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Wargi Dahlia, ada yang baru.
3: Diusia yang baru.
4: 56 tahun Dahlia juara.
3: Semakin gelegar, semakin juara.
4: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
5: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
6: Sarang si cepot ngagoda.
5: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
7: Dahlia tatar Sunda.
8: Kamila jadi jam 11.
9: Dugi kan jam 1 siang.
4: Dahlia Indonesia pilihan.
8: Dan top hits Dahlia.
4: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
0: Dahlia Indonesia asik.
10: Cindai Dahlia.
0: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore Wargi.
11: KIP Dahlia.
8: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
4: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
8: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
4: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
3: Selamat.

0: Payo.
1: Halo.
0: KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sampurasun.
0: Kang Oni Nasgor. Sehat Kang Oni teh?
2: Alhamdulillah aku bang, samulina non.
0: Alhamdulillah sehat juga. Ngeloading lagi aku ya. Pengen langgam apa Kang Oni?
2: Widadari tidak percaya.
0: Anji digoyanginnya buat siapa?
2: Gotinya buat wargi dah lihat semuanya.
0: Udah gitu aja.
2: Super gotinya buat kita berdua aja ya.
0: Oke, makasih Kang Oni pantang radio.
2: Panteng dah lihat enak-enak langgamnya perungat gugu. Oh ya.
0: Belakang Kang Oni, halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
3: Padirman Syah.
0: Langgamnya apa Padirman Syah?
3: Dari setiap band bebas lah.
0: Digocin buat siapa?
3: Digocinnya buat Riri yang baik gocinnya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
3: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Pulang,
4: kamu yang aku butuhkan.

0: AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
1: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko. Don't stop now. Dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
3: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
3: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
0: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
5: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, wargi Dahlia.
0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
8: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
9: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM. Untuk

0: inisial A, resmi ditetapkan menjadi tersangka kecelakaan maut yang menewaskan anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, di Jalan Merdeka, Bandung. A diduga mengemudi dalam pengaruh alkohol hingga menabrak dan menyeret korban yang saat itu baru selesai bertugas patroli. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat menegaskan kasus ini akan diproses secara transparan dan memastikan supremasi hukum tetap ditegakkan. Polisi menangkap dua orang, perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E, terkait kasus tantangan hafalan Al-Quran dengan hadiah minuman keras dalam festival Musik The Sound Project di Ancol, Jakarta Utara. Kasus ini bermula dari laporan tim hukum Muslim Muhammad ke Polda Metro Jaya pada 11 Agustus 2026. Ada 5 pihak yang dilaporkan, yakni pihak event organizer The Sound Project, 2 MC, serta pihak booth Newport. Mereka diduga membuat sayembara atau tantangan membaca ayat Al-Quran dengan hadiah minuman keras. Hal ini memicu kemarahan publik karena dinilai melecehkan Al-Quran. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
3: FM. Salahnya buah bibir.
4: Langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di radio Dahlia FM.

0: vivir.
1: Buah vivir.
2: Buah vivir.
1: Buah vivir.
2: Nandika.

0: yang baru lahir. Oh, selamat ya. Telis Jalan Patah pantang selalu. Ayo kita on air lagi, Telis. Ada siapa yuk di jam yang kedua? Halo, KIP Dahli ya. 73028 KIP Dahli ya.
1: Wah,
0: sama siapa ini?
1: Permata Biru, Kang Suhana.
0: Kang Suhana langgamnya apa?
1: Dari coklat aja dipilihin.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat kedua anakku Arjani yang lagi ada di sampingku.
0: Ucapannya apa?
1: Semoga sehat selalu.
0: Oke, udah gitu aja.
1: Beri cucu.
0: Oke, ditagih cucu ya, Panang Radio.

lagi, Mangga Lengkar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alo!

dengan dia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Aku takut.
13: Warga Dahlia, kami Republik.
14: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia.

0: Wargi Dahlia aja. Jendi Holis makasih, Arvina juga terima kasih di Batu Jajar. Langgami digoengin buat Riri juga. Terus ada Aher di Gunung Puntang, pengen salam kenal aja buat semua wargi, kamu pendatang baru ya. Miftah di Saguling juga terima kasih ya. Dan buat wargi semua nih, besok udah mulai weekend, jangan lupa habisin keseruan weekendnya di Trans Studio Bandung aja. Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan live show yang spektakuler. Pesan tiketnya gampang, tinggal klik aja ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor TV. Sekarang kita angkat online lagi, ada siapa? 73028 nya, halo KIB Dahlia. Halo.
1: Halo.
0: KIB Dahlia. Mwah. Sama siapa ini?
1: Sama Elis.
0: Elis, Jalan Petah pengen nanggam apa?
1: Pengen dari Zipa Magnolia, boleh?
0: Zipa yang mana?
1: Yang cukup.
0: Cukup sebentar. Kalau selain cukup, apa judul yang lain Zipanya?
1: Kalau

0: lagi aja.
1: Udah gitu aja?
0: Ya. Makasih Teh Elis Panteng Radio.
2: Makasih, sama-sama. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, rumah, go, go, go, go ya.

0: juara.
1: Semakin gelegar, semakin juara.
0: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
2: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
0: Sarang si cepot ngagoda.
2: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
3: Dahlia tatar Sunda.
4: Carmilla jadi jam 11.
5: Dugi kan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
4: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
3: Dahlia Indonesia asik.
0: Cindai Dahlia.
3: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
6: KIP Dahlia.
4: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
7: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
7: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin.

0: siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the Road.
0: Didukung oleh Boomer Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
3: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
0: Wih, mau dong mau.
3: Ikutin aja quiz Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuma di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah. Wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
3: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
6: Siap, Ratu.
5: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
6: Siap, Ratu.
5: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
6: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
7: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
8: Wargi Dahlia, kami
9: Damazim.
8: Pantang terus 101,4.

0: sudah digoyangin ya Mama Aji, makasih banyak. Dan buat wargi nih yang selalu bikin rindu, pastinya nih Fresh Care Vapobalm, inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang terbaru, yang bisa dihirup bisa dioles juga. Kemasannya mungil, praktis, mirip banget sama earphone TWS. Sudah gitu praktis dibawa kemana aja, kapanpun bisa dipakai ya. Gak cuman pas sakit aja, kalau wargi butuh yang seger-seger buat ngereset mood atau lagi masuk angin kena gejala flu dan batuk, tinggal quick inhale, buka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari. Udah gitu Fresh Care Vapobalm ini ada dua pilihan aroma, aroma matcha sama sakura. Ada gantungannya juga, bisa digantungin di tas. Praktis buat jalan, traveling, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, terapi with style. Satu orang terakhir ownernya ada siapa? KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Agung
0: Soreang, pengen nanggap apa?
1: Tik Ben.
0: Apa?
1: Yang mana aja? Tik Ben ada.
0: Tik Ben, kalau selain itu apa yang slow?
1: Tak ada yang apa itu.
0: Peter Pan digocin buat siapa?
1: Gocin buat Kari sama semua warga Dahlia aja.
0: Terima kasih teleponnya, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak ada kalau ngamnya Dahlia, burung aku, kok ya.

0: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting,
2: jangan
0: Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Houten setia.

Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Buranan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
13: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C. Telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
14: Jangan kemana-mana, setelah kontak Indonesia Pop, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk!
15: Dahlia! 101,5
0: Dahlia FM.
15: Dahlia FM.
16: Dahlia
15: FM.
16: Dahlia. Jajati Pasko makasih WhatsAppnya ya. Kang Eman Cicada, Serius, Amalia sama Kakek Agus juga makasih. Maafin gak semua langgam sempat kegoyangin. Ditanya pamit dulu, patang radio, patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, go, go, go.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita pantang Mandi Madu Dahlia. Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut.

Dari FM Bandung Goyang Sik Asik bareng-bareng menuju geleger 56 tahun Dahlia Juara. Semakin geleger, semakin juara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Margi Dahlia. Seneng banget ya malam hari ini kembali

Mandi Madu Dahlia hadir ya kayak biasa. Sampai jam 12 malam nanti ada Andri Vivi bareng OBP Tommy Wargi Dahlia. Tungguin goyangan wargi semua di 0811 222 1015. Perung. Go, goyang.

0: Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Kita bakal bareng-bareng warga Dahlia bergoyang bersama Alam Bah Dukun. Ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada artis yang akan kita rahasiakan ya.
1: Goyang sayang.
0: Langsung aja warga Dahlia ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang, nomor 28 Bandung ya. Mur-

sudah menggoyang WhatsAppnya Dahlia di 0811-222-1015. Kita sampai dulu ya warga Dahlia ya, yang ada di WhatsAppnya Dahlia nih, ada siapa aja nih. Terima kasih buat Ciao di Karapitan, malam ya Ciao ya. Kang Suhana juga, yang lain dong Kang. Hai Ius, selamat malam buat Ius, apa kabarnya? Terima kasih buat Ibu Cendani yang ada di Cimahi ya. Di Cimahi malam buat Bu Cendani. Kang Tatang Suherman, terima kasih yang ada di Cisarantan, bagian yang kedua langgamnya ya.

Pasti Dago juga makasih banget ya. Diki Binong selamat malam. Buat Kang Doni Rijal dicaringin juga makasih. Hariskah aku metong. Hari udah waktunya mati ya. Apapun dan siapapun yang hidup pasti akan meninggoy wargi Dahlia ya. Jentri makasih ya. Pasarannya nanti bagian yang kedua ya. Nda malam. Nda lagi ngelembur apa di rumah nih Nda? Selamat malam Nda ya. Mudah-mudahan selalu sehat buat Nda ya. Dadang di Garut Belgia juga hadir, minyak wanginya boleh. Mas Tanto

Tayo di Soreang juga terima kasih. Teh Elis di Jakarta, makasih Teh Elis. Kak Agus Ketbon, terima kasih, selamat malam. Boleh. Ada Oleh di Cikeru Sukamulya juga. Miftah Saguling, makasih. Kak Abdul Zailani Cimahi. Oke, Kucing Garong Cina Teteh Cekang Suhana. Kang Suhana juga namanya Meng Garong ya. Juragan Empang di 101,5 Dahli FM Bandung goyang sik asik. Langgam ini disuka sama Diki di Binong. Malam ya Diki ya. Ini langgam yang kamu suka malam ini. Perumah. Go go go go go ya.

0: Banteng terus, mandi maju.
1: Dari FM Bandung Goyang, sik asik.
2: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
3: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayu Tintin, Setia

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Baiso Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
6: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
11: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
10: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
11: Siap, Ambu.
10: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
11: Ini Ambu.
10: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
11: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
12: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
13: Bapak Ming, Tasikmalaya.
14: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
13: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
14: Tos ngalami, Pak?
13: Ah, tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean teu baal gitu talah sakadun sakedik deui lah gitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu ya nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangisian karawat gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya teh karawat pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
0: Alhamdulillah.
12: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Hah, masa gak tahu?
3: 101,5 Daily FM Bandung goyang sik asik. Wargi tahu kan yang namanya sayuran yang bernama sayurannya panjang, agak bulat dan bergerigi, rasanya pahit. Ada yang tahu apa jenis sayuran ini? Betul banget, namanya pare wargi Dahlia ya, atau paria kalau kata orang Sundama ya. Nah wargi Dahlia, mengkonsumsi pare secara berlebihan atau dalam kondisi mentah, ternyata wargi itu dapat memicu gangguan pencernaan, penurunan gula darah drastis, terutama jika wargi dikombinasikan dengan obat diabetes ya. Selain itu bisa memacu juga kontraksi rahim yang berisiko bagi ibu hamil dan gejala keracunan ringan seperti sakit kepala dan mual akibat senyawa kurkurbitacin wargi Dahlia. Sementara untuk efek samping utama kalau kita mengkonsumsi buah pare secara berlebihan, itu udah pasti akan ngerasa sakit di perut ya, dan tentunya akan timbulnya diare. Karena apa? Karena dalam kandungan pare, serat tinggi dan zat pahitnya bisa mengiritasi lambung serta usus. Ngeri ya? Udah gitu, efek samping yang selanjutnya, gula darah itu akan terlalu rendah ya kalau kita sering atau berlebihan mengkonsumsi buah pare ini ya. Buah apa sayur nih ya? Jenisnya nih yang namanya buah pare wargi Dahlia ya. Berbahaya jika dicampur obat medis penurun gula darah wargi Dahlia. Jangan sampai ya buat wargi yang mengkonsumsi penurun gula darah, terus wargi berbarengan juga memakan sayuran atau buah pare ini ya. Udah gitu efek samping yang selanjutnya, kontrasepsi atau risiko kehamilan. Nah bila merangsang kontraksi dan memicu keguguran, bisa merangsang wargi Dahlia ya, bisa merangsang kontraksi dan memicu keguguran, terutama buat ibu hamil, awas hati-hati, jangan berlebih makan buah pare ini ya. Untuk masalah hati, konsumsi ekstra atau porsi ekstrim berisiko menaikkan enzim hati. Waduh. Nah wargi Dahlia, yang pasti cara mencegah efek sampingnya, wargi harus masak hingga matang, jangan sampai makan mentah. Buang bijinya karena biji pare menyimpan senyawa toksik yang lebih kuat ya. Dan yang pasti jangan berlebih, karena berlebih itu sesuatu yang tidak baik ya. Jadi batasi porsinya, cukup makan dalam jumlah wajar dan tentunya tidak rutin atau tidak tiap hari dimakan ya. Masih di Mandi Madu Dahlia, masih Andri Vivi yang temenin wargi sampai jam 12 malam nanti. Asik, hitam.

nggak salah kalau cari tempat liburannya ke Trans Studio Bandung ya, karena di sana banyak sekali wahana yang bisa memacu adrenalin, dan saksikan juga ada live show yang spektakuler warga ya. Tiketnya langsung aja beli di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Yuk, selamat malam buat yang sudah kembali hadir di WhatsApp Dahlia. Ada Kang Yadi Jalupang Saguling, makasih banget sudah hadir ya. Aduh, langgamnya nggak mau sedih banget itu mah. Malam Jumat mah jangan terlalu sedih atuh Yadi yang lain ya. Lukman, terima kasih di Baros, apa kabar? Aman abadi dicari-cari teh nggak ada. Yang on air so atuh baru aja gerak on air Cisar. Adanya udah di lancingan Cisar on air teh. Aris di Martabak Oppo juga terima kasih, selamat malam Riz. Salam buat Andi juga ya yang ada di Margahayu.

sini. Hai Miftah Saguling, saat malam. Oleh oleh. Oleh oleh. Yang ada di Cikiru Sukamulya, terima kasih sudah hadir ya. Buat yang ada di TikToknya Dahlia juga makasih sayang. Bekasi hadir Teteh, Cina makasih banget ya. Buat Sedo juga, makasih buat Panji yang ada di Padalarang malam Panji. Eh ada Erina. Malam Erina. Terima kasih ya, kalian ternyata masih pada kangen ya sama aku. Kucing garong semua nih wargi Dahlia. Aduh Yana Tasik mana nih, Yana nih absen dulu ah. Buat yang udah ada di TikToknya Dahlia di absen dulu. Atuh si Rawing saat malam. Rawing malam Rawing. Rawing di mana nih? Sampai jam 12 mandi madu Rawing ya. Makasih buat Rawing ya. Pamit ah tadi anggap gaib aku mah. Siatan sok kondongan gitu nih, so cantik jadinya. Kak Aman Abadi makasih banget ya Kak Aman ya. Pokoknya buat semua-semua yang ada di TikToknya Dahlia malam, di follow dulu sayang. Kang Jaja Suhana juga saat malam ya. Cipta Yasa di Tasik hadir, makasih. AA Jawa malam. Rumah. Go go go.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean. Ayo!

0: Goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Karena dada si jelek.
12: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu opat sore. Wungu

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Punas.
2: Keluhan penyebab nama-nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus belasan tahun.
2: Ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo naon bu?
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karaosna?
1: Aya lambung terus teu aya, ena terus sae. Sing sireumeun terus ngirangan. Kantun dina birit ayana teh sareng natuur.
2: Ibu nas teh atau saeb sabaraha botol bu?
1: Lebih hiji
2: alhamdulillah.
1: Kedua sareng bade ayana.
2: Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sasiatna bunya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Tebayang yang kok aku hareudang pisan ya malam ini, kenapa ya?
1: Oh, apalagi aku kerja, teteh hareudang pisan.
0: Sama, kan aku juga gawe, jadi aku juga hareudang.
1: Situ mah ada AC, di sini mah gak ada.
0: Oh iya, AC-nya keur bocor, jadi ini asa dina open nih, Kang Doni.
1: Pantesan.
0: Dinginkan hati aku dan...

0: Mang Nana, Teh Cucu, Kang Epul, Bos Aril, Kuribat, dan itu tuh Lagadar.
1: Teh Sri tunggu entar juga bisa nanya. Terus buat siapa lagi? Bron di mana Bron? Buat siapa lagi?
0: Itu ya buat janda-janda imut yang paling ke depan.
1: Nih resep, iya kan janda imut teh, nggak janda resep imut.
0: Banget, resepnya kebaikannya teteh.
1: Oh iya atuh, apa-apa atuh kebaikannya ya.
0: Itu langkahnya teteh.
1: Apa tuh?
0: Harusnya aku mati.
1: Iya siap, udah di list ya. Panteng radio.
0: Kita ajarnya semoga doa terbaik buat keluarga.
1: Makasih, Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.

0: mulai jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk

tahun berinisial A resmi ditetapkan menjadi tersangka kecelakaan maut yang menewaskan anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, di Jalan Merdeka Bandung. A diduga mengemudi dalam pengaruh alkohol hingga menabrak dan menyeret korban yang saat itu baru selesai bertugas patroli. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat menegaskan kasus ini akan diproses secara transparan dan memastikan supremasi hukum tetap ditegakkan. Polisi menangkap dua orang perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E terkait kasus tantangan hafalan Al-Quran dengan hadiah minuman keras dalam festival Musik The Sound Project di Ancol, Jakarta Utara. Kasus ini bermula dari laporan tim hukum Muslim Muhammad ke Polda Metro Jaya pada 11 Agustus 2026. Ada 5 pihak yang dilaporkan, yakni pihak event organizer The Sound Project, 2 MC, serta pihak booth Newport. Mereka diduga membuat sayembara atau tantangan membaca ayat Al-Quran dengan hadiah minuman keras. Hal ini memicu kemarahan publik karena dinilai melecehkan Al-Quran. Saya Putri Berbi, sampai bertemu.

0: di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
3: FM. Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam langsung goyang. Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Satu langgam lawas, keranda cinta disuka sama Irina. Terima kasih, jangan nangis dong sayang. Ini kan hanya sebuah lagu. Tapi semua lagu tuh pasti punya kisah tersendiri ya. Begitupun Erina yang suka banget sama langgam ini, saya yakin Erina punya kisah sama langgam ini. Asik gak tuh? Abara, terima kasih saat malam buat Tesri. Makasih banget ya Tesri Syakib, selalu sukses dengan usahanya ya. Panji juga makasih banget ya. Thank you buat Mama BMS, makasih udah post.

Kita buka telepon lagi warga Dahlia di 73 11 10-nya, di 73.008, di WhatsAppnya Dahlia juga. Iya Kang Dadang, Kang Dadang Belgia, terima kasih sudah hadir. Nanti langgamnya ya, Apple Nyeri juga makasih banget. Langgamnya, aduh mudah-mudahan bisa kegoyang ya. Buat semuanya aja, pada Mal Konveksi The Four, spesialnya buat Jani Janda Nini-Nini. Hai! Lain Roni, rombongan Nini-Nini lain. Bilal makasih ya yang masih di kamar. Digoyang aja buat semuanya dari Bilal ya. Teh Ratna juga makasih di Kopo Immanuel. Langgamnya digoyangnya buat, amin, terima kasih doa.

Si Mimih Ciwide, Teh Elis, Teh Eli, Teh Sugi, Teh Ati Jamu, Teh Ira, Teh Dewi, Teh Imas Elsa, Teh Isar, Teh Erni, Kang Arno, Abah Iwan Bule, Kang Deden, Kang Lukman, Kang Edet, Pak Tatang, Ahmani Lebut. Pokoknya buat semuanya aja dikumken ya dari Teh Ratna ya. Ius juga makasih banget Ius ya. Apa gak kenal aku Teh Naon atau Ius ah. Makasih ya Ius ya, langkahnya buat Nenek Ica, buat Teh Isar, Ati Ciwide, Nenek Putri, Ibu Enjoy. Buat semua warga Dahlia, gak lupa buat Ji Eha, Teh Sugit, Teh Yati. Buat siapa ini? Buat Teh Eli, Teh Ima, Suryadi dan semuanya aja kali ya. Makasih Yus ya. Hai buat Abah Iwan Mozzarella juga. Sehat ya Abah sekarang mah ya Abah ya. Kang Asep Balon terima kasih. Waalaikumsalam buat Teh Nurdin. Teh Nurdin Assalamualaikum Teteh Nurdin pangkas rambut BMC kali ya. Hadir makasih. Sudah Teteh Nurdin.

0: Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Oh, Mandi Madu, mantap di hati, musiknya dangdut. Dahlia singa tu, bunga go-go.
0: Goyang. Yo, digoyang sayang.
1: Digoyang.

0: Oke deh,
1: Pak Jidirmansa malam hari ini mau menggoyang siapa?
0: Buat Teh Andrea, selamat tugas. Ada rahmat dari Allah, rezekinya berkah.
1: Amin.
0: Saya mau nanya nih, yang laga makan diputar di depan apa Teh?
1: Ada kopi pahit.
0: Nah, kopi pahit aja deh, yang manisnya buat Teh Andrea aja ya.
1: Iya, makasih.
0: Danu nada dolar, Danu sama Tiara desanya nada dolar, Nenek Putri sama Kang Iusnya, Kang Deddy Cicalengka sama Sri Maya.

0: Oninas Korbua Bantu, Ake Malon, Ake Mamen, Desau, Kibar, Sang Mansur, Mangiri Kusumurni, Ujang Roti, Lukman sama Tanto, Mas Ion di Pacitan. Terus Mas, tadi Kang Doni ya, Kang Doni, hatur nuhun gobanya. Dan, oh iya Pak Wawai Ngamperan, buat semua warga dari Awai lah.
1: Oke deh, gocinnya buat siapa Pak?
0: Gocin buat kita berdua. Hatur nuhun ya buat Teh Andri.

0: Kang Edit damang, Kang Edit.
1: Alhamdulillah teh.
0: Aduh, sehat dong alhamdulillah. Gimana sudah prepare Kang Edit malam Jumaah? Nah, jol gumujeng datos kewajiban atuh Kang Edit eta mah kenging pahala sahur Allah oge. Mohon pan, teu sawios-wios pan.
1: Mbak Wito Laba, Neng.
0: Ta, eta leres. Tapi toh siap-siap, Kang Edet, teh.
1: Atau,
0: alhamdulillah. Kabayang teteh merenannya piorang iba kera. Teteh, ah, Kang Edet, supados sara rengit, gitu, teh. Semuun, atuh, Kang Edet.
1: Iya, kira-kira rengitnya.
0: Mohon, atuh. Kan enak kalau berdekatan sama yang wangi, bersih, mah. Aduh. Jol ditetep, jol ditetep. Weh, merenan Kang Edet, tehnya kusi teteh, teh, ya. Sok atuh tos ditetepan tinggal digoyang Kang Edet kalau enggak saha.
1: Haji Lembang, Nenek Putri sama Kang Yusna, ada mau beli kopi, ada jalan peta, Lukman Rus, Barot, Kang Subi, Wawusi, Kang Suana, Anda Gopi, Anda Yoti, Pak Tatang, Pak Eli, Pak Darang, Ren Cipeng, Sonti Kopo, Datang Kopo, Bah Iwan, Kami Katapang, Mulia Katapang, Kaman Abadi, Pak Agus Sibo, Pak Agus Katbon, Bu Haji Ani, Mah Jenong Sukawangi, Danu Genta, Mama Rizky Uday, Ririn Priyayani, Suryadi, Asep Tepota, Pak Sayatul Ali, Mangenana Setia Budi, Bu Mpo, Jutu Patengang, Mbak Yati Jamu, Bu Memes, Ratu Onde, Imas Elsa, Saya Isar, Mama Ika Cinta Asih, Bu Mbak Kang Iwar, Gida Lihat, terus kita ada Nanti Andri.
0: Gocin kalau usah Kang Ede.
1: Gocin Kang Andri, mudah-mudahan panjang umur sehat, walau biar penyakit
0: amin. Nanti Andri. Amin, amin. Terima kasih doa yang sama juga buat Kang Edit sekeluarga di Lagadar. Panteng radio Kang Edit.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya, Dahlia Pungah, Gulu.

0: Dangdut. Masih bersama Andre V.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tintin, Dewi Persik,
3: aku berdandan hanya untuk kau,
1: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Kamila jadi jam 11.
18: Dugi kan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan.
20: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
20: Satu
19: jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
20: Dahlia Indonesia asik.
19: Cindai Dahlia.
20: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
21: KIP Dahlia.
20: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
21: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
19: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
21: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
22: Belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
23: Siap, Ratu.
22: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
23: Siap, Ratu.
22: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
23: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
24: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
25: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
26: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
27: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
26: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
27: Ibu ieu panyawat tos lami.
26: 10 tahunan.
27: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
26: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
27: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
26: 2 majeng ka 2 ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Iya, dinten tetes oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat sapertosim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
25: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Asgar di Ranca Malang, terima kasih ya. Selamat malam buat yang pada kerja, sip malam, semangat, salam tujuh jarum. Hai Mama Ika, Mama Ika sehat ya. Ini Mama Ika cantik banget luar Gidelia. Aduh yang ada cinta asih, salam buat keluarga Mama Ika ya. Mas Ion di Pacitan juga. TLI di Padalarang, terima kasih baru bangun.

Mozzarella gotinya buat Octavia di Cibiru Asri aja. Cik Isar mana nih Cik Isar nih? Aris juga makasih banget ya Aris ya. Siapa ini? Ah, digangnya buat semua warga Delia sama driver online Margahayu anu nuju ngagoyang.

Cipta Saguling malam, oleh si kru malam ya oleh ya, makasih banget ya. Buat Yati, buat Mbak Yati, maaf buat Danu, Nenek Putri, Teh Isar, Omidila, Gita Garut, Teh Yandi, Deyandi. Buat Hamad, buat Uus, Asep, buat Cine, buat semua orang Gidalia aja. Kak Agus Ketbon juga terima kasih banget, aduh Kak Agus.

Cian Peta juga makasih banget ya. Tayo Sorean, Kang Rusmana, Langgami, Kopi Pahit, udah buat Nenek Putih sama Kang Iusnya, Teh Isar, Umi Lila, Teh Ratna, Teh Eli, Kang Arno, Abah Iwan, Pak Wawan, Pak Dirmansa, gojinnya buat Teh Andri aja ya. Mbak Yati makasih, mudah-mudahan bisa kegoyang ya. Mas Tanto, tadi Langgami udah ya, dikumkan aja ya buat Turgi Dahlia semua ya. Nda malam ya buat Nda Gopin juga ya. Jenry, pasarannya buat Apple, Deco, Teh Yati, Kang Deddy, Cicalengka, Isme, Jajar Pasko, Yogatsu. Buat Umi Lila dan lagi yang lagi denger aja. Alma juga selamat malam ya Alma ya. Buat Uun Webik juga terima kasih, selamat malam ya. Buat Mas Herlan, makasih banget Mas Herlan. Penggemar Radio Dahlia dari zaman Kapungkur Cina. Terima kasih Mas Herlan. Abara juga makasih banget ya sudah hadir. Yana juga makasih yang ada di Lembang. Yana yang ada di Tasik juga makasih. Baci Ivet juga terima kasih ya. Ada satu langgam yang ngasihin banget malam hari ini di menit yang ke-39 lepas dari jam 11 malam. Judulnya bikin ngenes Surgi Dahlia. Ini kayaknya langgam yang keputusasaan. Haruskah aku mati? Rung aku ya.

0: Udah siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the Road.
0: Didukung oleh Boomer Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
3: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh, seduh, seduh, seduh, konsleng lucah kaluhur, syukur ajejek karena dada si jelek.
4: Tamu kentras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Nasriya.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
1: Lambung darah tinggi mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasa tiasa sare.
2: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
2: Ibu teh tersep sabaraha botol?
1: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi ge ye harampang.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: 56 tahun dari juara!
4: Bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
5: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan hari bareng wargi harus berakhir malam hari ini. Terima kasih ya buat yang udah nemenin selama 2 jam tadi, baik di TikTok Dahlia, baik lewat WhatsApp juga. Mohon maaf ada langgam yang seperti puterin ya. Terima kasih buat Ati Batu Lawang Ciwide sudah hadir malam hari ini. Makasih banget buat Teh Eli, juga cepet sehat ya Teh Eli ya. Mas Ion di Pacitan yang terus berusaha untuk on air tapi gak bisa juga masuk. Aduh, besok aja ada Idoi di Bandi Madu ya. Jenny di Asgar, terima kasih Ranca Malang. Buat Mama Ika dan semuanya juga ya. Buat Bilal juga, pokoknya semuanya. Abis ini jangan mana-mana wargi Dahlia ya. Ada AJP yang bakal temenin wargi di acaranya Begadang tentunya sampai jam 3 pagi nanti ya. Obati rinduku, satu langgam terakhir dari Andri untuk wargi semua. Buat yang ada di TikToknya Dahlia, buat Panji, terima kasih. Buat Erni, makasih banget. Buat Pak RT, Kak Agus Toner, makasih ya. Buat Ayah Suci juga, terima kasih. Buat Erlina juga makasih banget. Abara, makasih ya Ayah, sudah hadir di TikToknya Dahlia ya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Yang pasti ketemu lagi sama Andri hari Sabtu jam 4 sampai jam 6 di Cari Jodoh Dahlia. Dilanjut lagi hari Senin sampai Kamis di acaranya Mandi Madu. Kata-kata hari ini buat wargi Dahlia semua, makin dilihat makin pingin dimiliki. Oh, panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung ah, go go go, goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rahayu Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: Duh, nggak bisa tidur nih.
2: Kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
3: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
4: 101,5 Dahlia FM mendengoyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Bareng aja penuh kasep torok bareng wargi Dahlia di begadang Dahlianya. Udah malam Jumat aja nih wargi Dahlia ya. Kita goyang kembali wargi Dahlia di 0811-222-1015 ya. Bareng AJP anu kasep teorok berem 14 Agustus 2026. Prung ah, go go go, goyang!

Bareng sama Mister Alagena, Wardi Dahlia alias AJP anu kasep torok berem ya. Dua hari libur ya Wardi Dahlia, kangen gak sama AJP? Kangen dong, katanya kangen. Senanya digoyang ke Bali Wardi Dahlia ya sama AJP-nya. Di 0811-222-0015, salah satu artis yang bakal menggoyang, yang akan menggelegar di 56 tahun Dahlia juara, ada Ayu Ting Ting yang di request sama Teh Ratna yang ada di Kopo Immanuel ya. Langgamnya JP pengen ya sudah-sudahlah. Ya sudahlah. Ya sudah. Sudahlah kalau memang

Mama Ika, Mama Aji, Mimin Ciwidey, buat Bunda Imut, buat Yati Sugi, ya, terus juga buat Yati, Dana Putri, Kang Ius, Pak Aman Abadi, Pak Agus Cibo, Pak Agus, naon itu teh, Citabon, emang gak ianya? Bapak Endang, Bapak Iwan Bule, Arno, Bu Haji Ani Ani, Bulia Arno, dan juga wargi Dalia semuanya. Ya, aja pe supados disisirikan. Ah, ngadangukeun teu ieu teh sapalih ge wios. Karatna langsung digoyang langgamnya siapnya. Ada teh Ihor. Ihor majalah hoy. Enggak kangen, ah biarin Ihor. Ada Mas Tanto hadir di Lewi Panjang aja pe bunga pengantin Mirnawati. Digoyangnya buat si Mister nyeh-nyeh tuh.

Apa Teh Eli, kenapa tidak kesebut aku? Sama siapa gak kesebut Teh Eli? Ada Teh Eli itu. Teh Eli ayah, Teh Eli, Teh Ai Sugi, Teh Ati Jamu, ayah komplit, Teh Ratnama disebut sarayana. Nggak sok sisirikan, ya nges ayah rejekina masing-masing, ya pokok namanya, naon cenanya. Kemana itu Ihor? Ihar kumaha tuh Ihar ya teh ah. Pokoknya mah kitu we Ihar, ayeuna teh malam Jumat jeung tengah-tengah bulan kitu teh Ihar. Isukan teh deuk lomba kurupuk jeung lomba balap karung. Nah, ari Ihar. Ihar pengen ikutan apa teh Ihar? Asupkeun kareci cenah Ihar mah nya. Asupkeun sampah pada tempatnya. Doni Rijal, apa kabar Kang Doni? Ya sudahlah, sudah. Ya sudah, wargi Dahlia ya. Langsung digoyang sama JP Ayu Ting Ting, spesial buat wargi Dahlia. Jangan lupa nanti nonton dan juga datang di Tegalega Bandung, wargi Dahlia, Minggu 11 Oktober 2026 ya. Ada Ayu Ting Ting. Ini dia, prung, goyang.

0: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh! Ada si jelek,
2: yuk. Kamu kontras, si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM.

0: lagi, Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie von Houten setia.

dengan Dia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Dia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Asik. Bandung gak bergoyang lagi. Yang mau bergoyang lagi warga Italia, jangan lupa Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng lagi kita bergoyang bersama Alam Badukun. Coba obatin pasiennya. Aduh, penyakit hati. Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, ada Chubby Setia Band, dan masih banyak yang lainnya. Dan kita masih ada rahasia Wargi Dahlia tuh. Buruan daftar sekarang juga Wargi Dahlia, langsung aja ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya Wargi Dahlia ya. Ada siapa lagi Wargi Dahlia di 0811-222-1015 yang mau telepon, boleh banget Wargi Dahlia. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, burung aku goyang.
0: Goyang. Sehat Mas Tanto, pangerannya nye.
1: Alhamdulillah, kumaha sama lu.
0: Hah?
1: Sebaliknya.
0: Sehat,
1: ternyanya.
0: Sehat, alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillah.
0: Mas Tanto, ada siapa aja ini yang kerja?
1: Biasa komplit. Siapa mau belum bangun?
0: Siapa belum bangun?
1: Belum.
0: Nah, kita gogo dulu ya, biar semangat atuh kerjanya ya. Kerjanya biar semangat Mas Tanto di gogo asik.

0: tangkapnya pegang apa tadi? Halo?
1: Karang cinta.
0: Karang?
1: Karang, itu apa tadi?
0: Karang.
1: Panjang pengantin apa?
0: Karang itu? Cinta.
1: Karang cinta.
0: Mirnawati. Jam kedua nggak apa-apa ya. Digoyang buat siapa?
1: Buat Mister Nyah-Nyah ya, mentukar sampai tuntas.
0: Mm-mm. Terus?
1: Atong teker, Umi Lila, Umi Yuna, Taisar. Kamana iya Taisar, Tara iya Begadang.
0: Ya itu kan sare Taisar mah.
1: Ya rata sah, Bu Arman, ya di jamu, Kang Dendi, Kang Genta, Danu, Mang Nanas Jauputi, Lukman Pasar Baro, Sirin Susumundi, Pak Tirmansa, Pak Wawan Ngamsa, Nenek Ica, Nenek Putri, dan Yusian. Apa Iwan Mocha, Anur Brakovi, Kamu Ninaskor, Saya Lipat Larang, Rokip, Asep Balon, Apul Nyaret, Tenova, Taylor, Deden Cipteng, Agus Lai Panjang, Neng Jepret, Satu Onde Onde, Narkovi, Nasa Torat, Ismet, Kang Gibar, Mama Jodha, Siwan, Gita Garut, Neni Cicera, Mama Anjani, Koko Mulis, Pak RW, Pak RT, Abah Hilman, Mas Ion, dan semua yang lagi panteng Dahlia.
0: Kocin?
1: Kocina buat Mister Nyeh-Nyeh. Siap. Sampai nutas.
0: Hatur nun, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Go ya.
0: Di belakangnya Mas Tanto, wargi Dahlia ada siapa lagi? Ada Asep Balon. Kang JP nukasep torok berem si Mister Nyeh-Nyeh. Langgamnya dar. Mulia Katapang, apa kabar? Sehat selalu, waalaikumsalam. Selalu setia buat AJP, amin. Sehat-sehat juga ya. Hatur nuhun Teli Padalarang juga hadir. Selalu hadir AJP, iya dong. Kalau Teli mah selalu hadir, selalu setia ya. Ada juga ada Ius. Ada Ius, Mister Ius, senar tiga huruf AJP. Nggak malam Jumatan, udah dong. Waalaikumsalam. Apalagi ini langgamnya pengen apa? Belah duren. Allah, mahal duren auga namanya. Digoyangnya pokoknya buat Ibu Memes, tuh juga buat Nenek Isya, ya buat Teh Isyar, Maji Eha, Teh Ainsugi, Teh Yati, dan juga buat Asep. Apa nih Pak Asep, Pak Hasan. Locinnya buat Mama Ika aja katanya ya. 73.000 28.7.11.7.10 di belakangnya Mas Tanto, ada siapa lagi? Halo.
2: Halo.
0: Begadang Dahlia.
2: Asik aduh.
0: Sehat Pak Iwan. Namang. Ya. Kamari mah sana sakit wae Pak Iwan teh kunaon?
2: Mohon riwit ya teh luka hoyong naon?
0: Hoyong kawin deui we geus eta nu jelas mah.
2: Nah,
0: yang randa imah.

0: 17-an ke luar naon Abah?
1: Ngiringan balap karung.
0: Balap karung, tapi di mana di Cibaduyut ka Tegalega?
1: Sanes ya alun-alun.
0: Di situ tinggal dikubur ke atuh Bah, ah si Abah mah. Ulah dong Bah.
1: Apa deh balap mana?
0: Pelan?
1: Kurang ngiringan balap nuang cuan kiwe alah.
0: Ah, mung ah. Moal ah. Isi viral kita Jaya Pucung cenanya. Gusti. Mung kabeli cuan ki mah Gusti. Mung viral kita ah. Mung ah apa?
1: Saya juara kaiji menang cuan ki lima mangkok.
0: Abah mending lomba melupakan mantan, Abah ah.
1: Justru eta teh bisa.
0: Teh bisa move on si Abah mahnya. Ah Gusti nu agung. Jadi langgam noyong naon atuh Bah?
1: Hoyong, ya we jangan pura-pura we.
0: Jangan pura-pura. Cenah kitu nya. Jangan pura-puranya ini
1: si, dari ya,
0: Novia. Ih, pada si istri bade pamaget Novia Rosma.
1: Si Mansur we.
0: Heh, original.
1: Atas sepuh kieu
0: mah. Geus we mah jam kadua bae. Ada teu bisa, ieu mah kudu jam kadua bongana.
1: Biasalah
0: mah deh kalau opat. Digoyang buat siapa, Bah? Resep Abah Bima mun situ teh, Bah. Nah, ke bisi anu sisirikan di kita Bah, ke anu komplain ka JP nga WA cenah si Abah teu ngagogo cenah. Hatur nuhun ya banyak panteng radio.
1: Hatur nuhun.
0: Siap. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak. Dalia
0: terima kasih ada Ismet Ranca Malang juga hadir sena JP. Selamat pagi Ju. Suka Mulia Garut tadi kopi hitam aja. Digoyang buat Ihor, buat Danu, Bayati, Milila, gocennya buat AJP aja ya. Ada juga Agus Catbon, langgamnya pengen bahas dari cinta. Ditunggu langgamnya AJP yang baik hati dan tidak sombong. Semoga banyak job dan juga rezekinya. Amin. Atur nuhun Kang Agus, Catbon Cibaduyut ya. Jangan kemana-mana sampai jam 3 pagi bareng AJP di Begadang Dahlia. Prung, ah, go, go, go, go, go, goyang.

0: pagi Dahlia, ada yang baru.
1: Di usia yang baru.
2: 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin gelegar, semakin juara.
2: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
3: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
4: Sarang si cepot ngagoda.
3: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
5: Dahlia tatar juga.
6: Carmilla jadi jam 11.
7: Dugikan jam 1 siang.
2: Dahlia Indonesia pilihan.
6: Dan top hits Dahlia.
2: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
5: Dahlia Indonesia asik.
8: Cindai Dahlia.
5: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
9: KIP Dahlia.
6: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
2: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
6: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
2: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
1: Selamat.

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the Road.
0: Didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
3: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh! Seduh! Sugelat si konsleng lucap kaluhur. Syukur ngajejek kana dada si jelek.
4: Tamu kontras si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Oh,

105 Dali Pemen Goyang Sikasik masih bareng AJP Nukasep Torok bareng Morgi Dali. Ada Hasan Majalaya hadir AJP pengen senandung cinta. Goyang payung buat Teratna, Imas, Elsa, Elis Petanya juga buat Teh Isa, Teh Lipat Larang dan juga Morgi Dali semuanya. Ada Ibu Cendani di Cimahi juga hadir. Selamat pagi juga yang baru gabung nih AJP, Ciau Karapitan juga hadir kocirnya buat Morgi Dali semuanya. Buat Ajis yang ada di Pangandaran, hadir AJP 11-12 dari Nela Karisma aja ya. Biar semangat cenah kerjanya, AJP ini lagi banyak kerjaan sampai pagi ini digoyang punya buat Ibu Bupati Pangandaran, Ibu Citra Fitriami. Kalau gak salah aku tahu ini ya, kalau Ibu Bupati Pangandaran ya. Wisatawan di pesisir pantai yang lagi sedang apa ini, nyunres, nyanres.

0: yang ada di Pangandaran. Aku pengen ke Pangandaran, udah lama pengen ke sono. Cuan kehela JP, mohon mangga abah. Waalaikumsalam, Pasar Baru sadu sambil nunggu on air ya. Di 73.287.11.710 sok mangga on air, Alukman. Di Begadang lapar lah, nggak langsung putar.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar wargi Dahlia di Begadang lapar. Halo, Begadang lapar.
2: Begadang lapar.
0: Langgam.
2: Langgam langsung putar.
0: Ya lain lapar, ya lapar.
2: Oh, lapar.
0: Lapar mah yang dahar, ieu mah lapar mah langgam langsung putar.
2: Oh, ini berarti langgam langsung putar.
0: Kamu anak dari mana? Eh? Langgam lo yang naon, Adi?
2: Aku pengen gadis Kalimantan.
0: Ini tuh dari mana kamu teh? Di mobil?
2: Iya di mobil lah. Kalau aku dengan motor beda.
0: Sama siapa sih manis jembatan Ancol?
2: Lain lah, sendiri lah.
0: Ih, ayah nungguan tadi tukang. Ayah Bu Enjoy.

0: Langgam naga, gadis manis Kalimantan. Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat AJP aja, sama pendengar yang lagi begadang saja AJP.
0: Oke, hatur.
1: Orangnya mana AJP?
0: Naon? Kadie. Kadie atuh kadie sok datangan AJP-nya. AJP mah bukan orang tipe peminta soalnya. Sok kadie dibere ku AJP mah loba. Tapi kan ini terbatas waktuna. Ieu isukan oge ieu naon teh bulukan mau.
1: Kita baru ED-nya.
0: Hah? Atuh kumaha? Oh, sok kumaha? Hah? Yang saya mah begadang lapar lawannya. Iya. Begadang lapar, langgam
1: langsung puter.

0: 5,5 dari pemenungan yang sekasih sedang masuk interval kedua nih. Wargi Dahlia digoyang kembali, Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Ada Mang Ayi. Mang Ayi hadir yang ada di kawasan Cigadung AJP. Langgamnya buta karena cinta dari Mansur S digoyang buat Genta, Umi Lila, Bah Iwan, Gugananya Putri, Teisar, Fadir Mansa, Danu, Teli. Wargi Dahlia semua gocinya buat AJP nukasep torok berem ya. Asep Balonnya juga hadir, AJP pengen dor-dor sena AJP siap. Nanti dicari dulu ya. Ada Yadi di Jalupang Saguling, AJP pengen langgamnya hitam. Digoyangnya poin buat Cep Soma dan juga buat Danu gocinya buat diri sendiri aja. 73.000, 28.7.11.7.10. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, asik atuh pulang.
0: Goyang, nggak apa-apa. Aku suka dilupain sama kamu kok. Kamu kan suka melupain mantan.
1: Kamu teh mantan aku.
0: Iya dong, mantan yang ada di Jalan Reongan Sarupi. Apa nenek? Ayo nenek, terus lebat nenek. Kumaha sehat nenek Putri? Muhahehe. Sehat, alhamdulillah. Tos lebat kita tadi, oke. Ini
1: mana oleh-oleh. Nuju naon ini?
0: Nuju cali, cina nama.
2: Esar lamang.
1: Alhamdulillah.
2: Nuhun atuh. Lamang mah. Indah mang sarayan mah.
0: Kitu we hungkul nenek nyar ieu teh naros teh.
1: Hayu atuh nenek urang pelukan cipika-cipiki muah-muah.
0: Pan cenah kadar itu kamari katen si nenek hari abinya ka Jogja karake kalar wumpul gera ihar meninya.
1: Itu abi mate apa da jepe?
0: Masa sih?
1: Aslina.
0: Ta eta tanu ieu teh Alukman ta jeung ieu Bu Haji Eha.
1: Eta we merena. Nanti nggak terbeja-beja ke Abi mah,
0: Abi gesok tara diajakan ku geng Ihar, Abi ges sarwa alumni di ditu.
1: Anak
0: gitu, AJP segitu sibuk mah, sibuk naon ya, aku mah hardolin, we ayah di bumi, ah, nih resap.
1: Ayah we
0: lelemutan
1: anak,
0: makan
1: itu jauh.
0: Tak gitu, ah nih,
1: mending. Segitu sok kalaut dengan muras
0: pantai, gitunya. Naon nenek, wae, ya atuh nenek dan naon deui atuh hirupa kudu dinikmatin atuh nenek.
1: Ya
0: ayo loba duit mah tinggal init kali ieu, init kali itu, meuli ieu, meuli itu, geus kitu. Jauhi
1: kali itu ka Reongan Sarupi
0: dan kali ieu nama jauhi pi omongan deketin pi duiteun aya nama kitu we nenek. Ari ngumpul-ngumpulnya, ngumpul-ngumpul ngan saukur bergibah nanaon antu nenek. Ah meni ngurangan pahala.
1: Tiada hari tanpa gibah JP.
0: Kamu nggak bisa mengeluarkan ya
1: gibah dari gibah sebagian dari kehidupan.
0: Hey, eta teh cek Bang Haji Roma Irama ge bagaikan memakan daging ya bangkai ya.
1: Jadinya teh tangguken.
0: Iya, tak eta teh kengeng cek Bang Haji Roma Irama ge ya. Eta teh herek kesal Pak Ustadz teh aya jadi digentos ku AJP cenah kitu cek panik.
1: Umroh Pak Ustadz.
0: Insya Allah dua dinten deh jika nama merenanya.
1: Ayo atuh aja teh urang.
0: Mohon ayo urang latihan deula we di Masjid Al Jabar gitu.
1: Kita gitu aja di ditu ge.
0: Gitu. Ulah ieu teh ngumpul ka Majalaya jauh-jauh teuing nepi ka cek Wauci teh. AJP abi bedek milih ka Isar Majalaya. Heji kop ka ditu. Teh. Papap gemoy de ka mana? Papap gemoy ge ngingilu ka ditu gerasa. Cek aku teh keun lah, keun bae, keun we bios.
1: Keun.
0: Si nenek jempe karunya, tinggal nyah teuing ngahep-hep.
1: Nah, nenek kunaon?
0: Naon, Nek?
2: AJP.
0: Naon? Bade naon?
1: Hayu ngaliwat cenah AJP ayeuna.
0: Amoal, ana wayah kieu kitu. Wow, nenek, ah, ini, enak mama, anti diajak ajak, aku mah nggak mau, nenek, ah, kayak bisa viral.
1: Nenek, aja PT beli ikan nama nenek, kalau diolah nenek.
0: Kerdiet aja pemain nenek, kulan.
2: Aja pemain sate, biar ayu soyong lagi terus, aja pemain. Ah, aja pemain sate.
0: Ah, mau nggak kayak bisa viral, sena aja pemain kadinya, sena kita der pajarkan putar penta, ambung, mung KPSR, ku aja pemain mung. Maung ya, sok-sok menyebarkan gosip ihar ah meni.
1: Jadi bahanan beas sakarung.
0: Ay, baik beas sakarung makan baik ulangan ulas saparapat. Meni kagok mawana ihar. Senenek mudah anggap serius we ihar tinggal itu jadi nate. Oh,
1: nya pada nama orang tanya
0: orang teda ngan saukur nyari osungkul di on air.
1: Mama kita makan cuma kukul
0: lutus doang. Kukul lutus, saya hungkul ya mah. Ula nenek, ula di kabul ke nenek ah meni nenek.
1: Nenek, jangan dibawa itu, jangan dimasukin hati nenek.
0: Jangan nenek, jangan pura-pura.
1: Mending masukin karung aja.
0: Ah eta sakarung ewang jeung si Ihar.
1: Gitu yo sami mah tong diajakan beak rawe hukum.
0: Tong fotokeun e kirim di grup. Nenek aya nama urang gogo we jeung Teh Ihar nya nenek nya.
1: Hayu nenek.
0: Nenek kudu semangat nenek nya sok. Bade tati bade nongeng nenek. Kadeg jeung sok.
1: Tuntun we.
0: Sok kadeg.

0: Hoyong langgam naon Ihar?
1: Naonnya?
0: Oh, si Epun.
1: Ngadukung we atuh.
0: Ngadukung Nenek Putri naon Nenek Putri? Pasti
2: no
0: eta.
2: Komen.
1: No komen. Ya, no komen. Si mah otak yeah. Itu tol monitor ketua.
0: Ada geus ieu cenah meureun, geus bosen.
1: Eh
0: nama hayang no komen cenah JP.
1: Itu. No komen itu sendiri
0: ya. Ya benar, I be my nama no komen. Diajak cenah kali itu moal abi mah no komen pokona mah kitu.
1: Alah,
0: no,
1: beli.
0: Diajak ka dieu moal sieun viral. Kabeli ku aja pema. Tekatan Isar. Mana si Isar?
1: Iya.
0: Sok digoyang buat siapa Ihor?
1: Kamu aja pe duluannya, sukses selalu dilancarkan segalanya. Buat Nenek Putri, Mang Aji, Mbak Iwan. Danu keren kene gitu.
0: Care.
1: Oh, Kang Deden. Itu Teh Eli pada larang.
0: Nges, gue cinta kusunane tadi. Kayak di abisian AKB gerak lu babi. Nges, batu angke di dituwe lo bana di Jamberang ah. Gocin.
1: Pokoknya mas Adayana we nya dikumpul anu aya di grup Dahlia Tercinta.
0: Eh ni resep Ihar. Sok ku Nenek Putri. Ya Nenek. Babi dek tidur rusus si Nenek gara. Sok bro Nenek. Tah. Anu nyanyi tah.
2: Aje
0: penuh kasih terus bulan bagi nusolek. Tinggal
2: Wiridan
0: sih nenek ya.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Neng Ica buat Jeha, Tata Koko, Teh Elis Peta, Kunayan, Teh Andin, Teh Nari, Teh Isar Ibu.
1: Amin nerolong sih nenek resep.
2: Teh Andin ini.
0: Mesti luar kepala.
2: Ibu Ani suka jadi. Teh Uci, Teh Nenek Jebret, Teh Titi Gerlong, Teh Ibu Dalang, Teh Santi Koko, Teh Nopo, Teh Mata, Teh Ibu.
0: Kau hakeng
1: awalnya
0: Pak Iwan ini tuh tinggal itu bawa gestare naik ka lafur panggung tuh benda korla
2: Astriani make Kang Ede oni nasgor
1: panjang kene mangani sirene maca oge
0: jika teh no komen angeusan ieu na sinene karek geusan
1: yang kene
0: absenan
1: daripada lagu teh.
0: Gustin lagu
2: ema ibu cucu Andil.
0: Jempe sana Ihar tuh bisa. Bisa diwawalan sambal.
2: Ketbon Agus.
0: Nah, Agus. Nah,
1: enjing deui milang biasa nenek.
0: Kan gitu biasa. Kan sakarung ewan sana ieu teh. Kan geus sana ima laguna oge nenek saeutik deui.
2: Sing majalah Agus teh. Ini terus mana?
0: No komen, kita disarah kena antep.
1: No komen. Kita nggak dianggapnya.
0: Amin.
2: Rezekinya sihir jobnya.
0: Amin.
2: Selalu yang baik hati.
0: Hatur nuhun, Isar. Nuhun,
2: AGP.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio, enak-enak langgamnya. Dan dia tuh kekukuk yang nuhun, AGP.
0: Oh ya.

0: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

hadiah juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konseling anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka arep. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
13: Ramu Gendras, si konseling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepika Sabtu, jam 3 dugi kata bu opat sore. Mungu

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιτία δε. Stars sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Asik, bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun dari juara semakin gelegar semakin juara. Juga yang kembali warga Italia di 73.000, 28.3, 11.7, 10. Ada Teh Ati Batulawang juga ada di Ciwidey. Langkahnya pengen tatitut aja JP ya. Digoyangnya pokoknya buat warga Italia semua, super gocinya buat AJP. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Ada Yadi, Yadi di Jalupang Saguling hadir AJP. Wilujeng enjing cena AJP-nya. Pulang itu atau Kang Yadi karunya batur tekan hang nelpon. Agus Chatbon Cibaduyut juga hadir, Mas Gunawan di Rio juga hadir, gocinya buat seseorang aja. Kang Asep Balon yang lagi nyeh-nyeh senangnya. Mas Tanto juga atuh nuhun. Adi Cibiru hati-hati di jalan ya Kang Adi ya. Hadir juga ada Pak Patatang, Patatang. Hey, Patatang Suherman juga hadir senang AJP-nya. Tatang Suherman Cisaranten. Buat Radio Dahlia tetap juara. Langgamnya kok puja-puja digoyang dari Kota Isar, Nova. Terus juga Bu Adi suka jadi Bulia kata Kang Eden. Terus juga buat Kang Agus, Kang Iwan, semuanya warga Dahlia tercinta. Gocinya buat AJP sehat selalu, banyak rezekinya ya. Agus Toner juga hadir. Ada siapa lagi mau telepon nih warga Dahlia? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, Bung Agogo Goyang.
0: Goyang, apa kabar Mang Wawan?
1: Alhamdulillah, kumaha anu kasep tageuh.
0: Alhamdulillah, kunaon Mang Wawan juga anu gering?
1: Teh ieu mah uga bobo.
0: Siapa tuh Gogo heula?

0: Nahon ho e ho a.
1: Lah?
0: Nahon ho e ho a. Langgamnya pengen apa?
1: Langgamnya pengen jeritan hati.
0: Jeritan?
1: Jeritan hati.
0: Dari siapa itu?
1: Itu dari Latifkan.
0: Maggie Jet.
1: Oh, Maggie Jet.
0: Digoyang ya. Buat siapa?
1: Si Payun yang kalau kasetnya tinggi salapia.
0: Amin.
1: Kayaknya putih. Kayaknya gitar. Kayak Pak Haji Dirmansyah.
0: Iya.
1: Kayak Elipa Darara.

0: Kanggo kasarinya kau kakang Nana, lebar kang Nana.
1: Mohon ya.
0: Terus kau ka aku kasih cerita lagi dah.
1: Mohon dah atas gocin.
0: Gocinnya kanggo anu kasih produk belum sing surat alafiat.
1: Amin. Atas.
0: Atas we.
1: Atu nungun. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Rawas-rawas sing anu penana. Bung ah Dahlia, pulung ah gogoya.
1: Goyang. Aduh, Mang Wawan, Mang Wawan raos-raos. Enak-enak langgamnya gitu Mang Wawan ini. Siap-siap buat kita di Begadang lapar. Langgam langsung putar 73.000, 283.11, 710.
2: Saatnya Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
1: Begadang lapar, langgam langsung putar di 73.000, 283.11, 710. Siapa yang beruntung nih warga Dahlia? Halo, Begadang lapar.
3: Begadang lapar, langgam langsung putar.
1: Tah kagencet juga ratu si Danu itu tuh. Tingkupan.
3: Weh kagencet dia lep-lepan.
1: Ya kunaon but lep-lepan ini nyate. Nyate
3: masih kene lulungu.
1: Nah but masih kene lulungu ting.
3: Karek bangun atau AJP.
1: Ah loba lulungu keder di kudut.
3: Alagana.
1: Alagana. Alagana. Kumaha cenah ieu teh oleh-oleh teh moal dicokot ah ni hoream.
3: Cara di mana atau di yeunana?
1: Di naon?
3: Ka imah.
1: Ah meni ka dieu we cokot gitu.
3: Poho deui atuh cenah di geura teh di mana di?
1: Ya, AJP di mana loba ya. Istana.
3: Sultan
1: istana pokona namanya berlapis-lapis berlantai-lantai.
3: Di itu mana itu tadi Antapani ayah di mana di Bandung kota ayah
1: ya tuh ngomong tuh lah Antapani ting ya di Sumarekon ayah Batu Nunggal ayah
3: di mana-mana,
1: iya di mana-mana gampang tinggal tinggal klik di dinyata ya di Google Map Jaya Pucung ayah sok gitu.
3: Pokoknya
1: mah Jaya Pocong. Iya si etamanya cekaku gue. Munga danu amung isiun enak malam Jumat danu.
3: Nangon enak malam Jumat iya.
1: Hah?
3: Nges masuk Jumat.
1: Ya, dadinya mata nye-nye atau mata ketengah rasaan dewi.
3: Taman atau detenya
1: nye. Nye-nye. Si Danu mata nye-nye atau dah jadi woy tak apalun akhirnya tak kue naon. Aku dijauhin ya gak apa-apa. Aku dimusuhin ya gak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin. Aku dibully pun ya gak apa-apa. Ken lah Danu, cing sabar.
3: Cing sabar.
1: Ken bayi mana yang ngeskaduda. Ngeskaduda 10 tahun, oke. Ken we cing sabar.
3: 10 tahun, iya.
1: Hah?
3: Ngeslewiti 10 tahun.
1: Buah karatannya, buah edan. Hah?
3: Buah edan.
1: Mani resepnya, dia teh. Mintul, we IRB, yo mintul merenanya.
3: Lo baksahan, iya.
1: Hah?
3: Loba asahan.
1: Oh, ngasaan, diasaan. Nges diasaan, dihasaan. Di naon bieu teh? Di asah-asah. Hah?
3: Di asah.
1: Di asah, di asaan.
3: Lamun peso, bedog, lamun enang semintu, kumaha kudu di asah.
1: Kudu di asah, bari di asaan.
3: Di asah,
1: di asaan. Dan rumahnya Gusti, peting live, subuh live-nya.
3: Enak
1: geus nge-live geura. Tuh, aya sakadeung-deungeun bade kekenyong nge-live si eta mah. Keneh kan bae. Nu penting mah aya duitan.
3: Nya atuh aya duitan mah.
1: Ya rasa. Tapi tetep kuota beak moal.
3: Alhamdulillah ieu teh ieu WiFi batur.
1: Alagana. Alagana. Alagana.
3: Alagana.
1: Aduh, danu cing dijauhkeunnya ti mara bahaya.
3: Amit aja
1: cing orang-orang anu sirik, orang-orang anu dengki,
3: anu julid, anu dengki.
1: Di kejahatan-kejahatan begal Bandung jeung Cicalengka nya. Cing dijauhkeun ti mara bahaya, ieu si Danu Gusti Allah.
3: Sing hus
1: sana. Nah, di nyama jadi Sahroni atau dak ieu Gusti. Ai kamu.
3: Aku geus ieu geus nepeng geus jadi.
1: Geus naon?
3: Geus jadi ieu.
1: Jadi Sahroni na. Jadi naon jadi injuk meureun dia.
3: Sapu kali
1: sapu injuk. Jadi teu kudu mawa teu kudu meuli 25.000 make gagang.
3: Aku ieu anak ku buukna.
1: Ya tinggal cungkelik, cungkadang.
3: Cungkelik,
1: cungkadang, budak letik.
3: Hayang kenal.
1: Ya warga dana tong didangukeun si Danu mah. Gusti.
3: Jangar ieu nya. Ya
1: ubar sebal, ubar tunduh si Danu mah. Ubar naon?
3: Ubar amandel.
1: Ay jadinya hayang amandel jadinya ya.
3: Amit.
1: Lain
3: ubar sebal, ubar amandel
1: cenah. Oh, anu bandel cenah gitu.
3: Anu bandel, ubar koropok.
1: Cik si Erlan eta mah ieu jadinya teh. Ya udah lain kopi dangdut eta engke sakedeung deui ya.
3: Lain aja pena berubah jam tayang yang kema yang digoyang-goyang teh jam 08.00 peuting.
1: Mal beja-beja kewedah ngukin iklana ya.
3: Begarang
1: nanti. Moal tuh begadang mau moal. Moal dipinakeun ye.
3: Alagana.
1: Geus takan. Kan JPT asalna teh sore jadi kapeuting. Ah.
3: Meh anu bagian beurang mah mah di oper alih deui.
1: Meh teh istri herang panon. Alagana. Alagana. Anggar we di Juli tuun ya ngapa. Aya we Danu ah.
3: Lain aya we loba aja.
1: Geus ena mah digogoh lah.

0: Radio Dahlia.
1: Mana ta musik ne?
0: Lepan iya.
2: Ente ame ngahaja wae ben jadi Radio Dahlia. Cenah kitu me karaos. Ame karaos medokna gitu.
0: Oh, medokna.
2: Jadi hoyong langgam naon cenah danu ku abdi teu pasihan heula bade dikokore heula.
0: Sok naon atuh naon wae eta dihareup.
2: Amol beja-beja.
0: Banyak baru meta sorangan.
2: Ya ayah tatitut, ayah kata pujangga, ada bahtera cinta, ada jeritan hati, ada dar der dor, ayah buta karena cinta.
0: Terus?
2: Nggak usah gitu.
0: Naonnya
2: nuacan teh terguncang, terlalu mencintaimu.
0: Terus?
2: Naon atunya ada loba. Iji,
0: nah,
2: dua, tilu, opat. Tet, waktu anda habis.
0: Hah? Terguncang.
2: Nah, aku naon tayang eta.
0: Karena terguncang aku.
2: Ah. Pernahkah kau memikirkan saat aku kau tinggalkan? Tengah nahun dan doang ngesah. Nes gocin, gocin, gocin. Gocin. Nes gocin.
0: Gocin. Warga Dahlianya sehat-sehatnya.
2: Atuh nuhun. Amin. Atuh nuhunnya Danu sampai jumpa sami, nanti. Sami. Sampai jumpa minggu depannya Danunya.
0: Nya makanya.
2: Pengen AJPT.
0: Ayo rasa kali, bisa kamari sekali.
2: Enggak.
0: Isu kesku Babang Tom ya doi.
2: Enggak. Dari udah. Isu kante AJPT kudu mempersiapkan kemerdekaan.
0: Ada orang sibuk.
2: Pokoknya nama kieu
0: teh. Kerjaan banyak job.
2: Derita nu loba job teh loba nu julid Gusti. Geus ah begadang lapar. Langgam.
0: Langsung
2: puter.
3: Begadang lapar.
4: Begadang lapar.
3: Begadang langgam langsung puter.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di
2: Wargi Dahlia, ada yang baru.
3: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
4: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
5: Sarang si cepot ngagoda.
4: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
6: Dahlia tatar juga.
7: Carmilla jadi jam 11
8: sampai dugikan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan
9: dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
10: Dahlia Indonesia asik.
11: Cindai Dahlia.
10: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore, Wargi.
12: KIP Dahlia.
13: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
14: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
14: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
15: Seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
16: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di kota Bandung dan sekitarnya.
15: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat Wargi Dahlia tercinta.
16: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian. Di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
3: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the road.
15: Didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
17: Asik di Begadang Dahlia, pasti bareng AJP Nuka Septi Orok Beureuh.

sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Panteng radio, panteng Dahlia. Kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang. Panteng radio, panteng Dahlia. Perunggah. Gugung.

ke interval ketiga, bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun, Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Juga yang kemarin ini wargi Dahlia pasti ramai berita tentang kasusnya penistaan agama yang dilakukan oleh sekelompok orang di depan booth minuman keras, melakukan challenge, membacakan surah dalam Al-Quran kemarin, dan polisi menangkap dua orang perempuan berinisial R dan juga laki-laki berinisial E terkait kasus tantangan hafalan Al-Quran dengan hadiah minuman keras di booth Newport ya, dalam festival musik The Sound Project di Ancol, Jakarta Utara kemarin, wargi Dahlia ya. Dan kasus ini bermula dari laporan tim hukum Muslim Muhammad ke Polda Metro Jaya pada tanggal 11 Agustus 2026. Ada 5 pihak yang dilaporkan, yakni pihak event organizer The Sound Project dan juga 2 MC serta pihak booth Newport ya. Dan ini mereka itu diduga membuat sayembara atau minuman keras pada tanggal 9 Agustus 2026. Dan pihak kepolisian kemudian mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut. Tapi MC acara tersebut mengklarifikasi bahwa yang melakukan challenge tersebut adalah pengunjung yang merebut mic MC wargi Dahlia ya. Dan juga harusnya pengunjung juga yang membuat challenge tersebut juga ikut ditetapkan jadi tersangka karena ide utamanya dari dia dan pihak terkait ya, pihak terkait seperti MC, booth produk dan juga event organizer juga ikut bertanggung jawab karena melakukan kelalaian sehingga kejadian tersebut bisa terjadi ya.

0: Pesan se-Indonesia Wargi Dahlia ya. Kembali di Goyang nih Wargi Dahlia. Dan siapa lagi di 73.000 28.7.11.7.10 Wargi Dahlia ya. Halo Begadang Dahlia.
1: Halo Begadang Dahlia. Dahlia aslinya tuh Goyang.
0: Goyang. Sehat Pak Dirmansa.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aja
1: sehat ya.
0: Sehat ya.
1: Amin.
0: Biasanya Pak Dirmansa ke pertama ini baru bangun.
1: Banyak yang masuk dari Parbud.
0: Oh, kokosehan berarti ya.
1: Kalah sama Pak Wawan Bingampra.
0: Kokosehan berarti ya. Iya, sambil ngantrinya ya Pak Jerman saya.
1: Iya.
0: Oke, kita go-go dulu ya.

0: Pak Nirwansa pengen langgam apa ini?
1: Dukung aja nih yang di depan apa gitu ya?
0: Siap, ada Bahtera Cinta ya, digoyang buat siapa?
1: Selain Badai Cinta apa?
0: Ada Kata Pujangga.
1: Udah dukung aja semua lah.
0: Siap, digoyangnya buat siapa nih?
1: Buat yang itu duluan nih, selamat tugas, rezekinya berkah. Buat yang tadi sudah masuk, Nenek Putri, Pak Wawan Ngampra, buat Danu, Amatia dan Desanya, Nanda Dolar, Umi Lila, Mayeha, Eha, di Lembang, Mia Pastur, Kang Doni, Bu Memes, Bu Pipi, Mang Wanina Sigur Buah Batu, Pak Wawan Ngampra, Lukman Bakar Baros, Mas Tanto, Deddy Cicalengka, Asep Balon, Asep Mamen, Ki Ibar, Kang Mansur, Mang Iri Susu Murni, Ujang Roti, Kokom di Holi, kemudian buat
0: Cenu, Cihargem,
1: semua
0: Wargi Dahlia,
1: aja
0: Docinnya.
1: Buat Neng Abel yang belum tidur, dan super gocinya buat Kang Jaya Pucung, Istri Ala Gena, si Orang Beril.
0: Atur Nuhun, Panteng Radio.
1: Atur Nuhun. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia,
0: di belakangnya Pak Jermansa nih, Wargi Dahlia, ada siapa lagi ya? Boleh ditunjuk 3028-7311-710 nya Wargi Dahlia ya. Boleh banget nih, atau juga mungkin lewat WhatsApp-nya juga boleh di 0811-222-1015. Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia, siapa suruh
0: aku goyang? Goyang. Halo, Umi.
2: Hari yang muda tadi mendiajak ngobrol terus, hari yang tua, hari-hari siapa kasihan.
0: Apa? Kenapa, Miss Komplain?
2: Tadi,
0: kenapa?
2: Itu tadi yang aneh,
3: Mbak. Goyang.
0: Kenapa Mang Nana sehat? Mang Nana udah ngopi, Mang Nana.
3: Lagi
0: ini ada Umi Lila, coba disapa dulu.
3: Umi sehat.
0: Iya.

0: Umi. Lila, Umi. Ayo ngelanggam daun, Umi. Ayah dua deui.
1: Dukung aja,
0: we. Dukung aja ada baterai cinta sama kata pujangga, mau?
1: Iya, dukung aja.
0: Oke, kalau Mang Nana apa, Mang Nana?
2: Pengen itu, ah.
0: Apa itu?
2: Baterai cinta.
0: Iya dong, ini udah siap ya di depan ya. So, Mang Nana dulu, cenah Mang Nana. Oke, mau Umi mah pengen Lila. So.
2: Buat Umi Lila. Lalu sekeluarga ya.
1: Amin, sama-sama.
0: Amin.

0: Tadi
1: Ikan nenek putih sang kang Yus matakuman besar baral matan to matian pohon ngamperah kang soket rasun umi kumi.
0: Udah wes semuanya yang itu tadi.
2: Yang tadi di perundulkannya.
0: Ih,
2: seneng banget. Sehat-sehat semuanya. Atau nuhun. Panteng radio.
1: Panteng radio. Anak enak. Bakalnya. Siap.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alam
3: ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayu Tingting, Setia Band Republik, serta ayo wargi daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lihat Juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bison.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke alam. Seduh, seduh, syukur agak jejek karena dada si jelek.
14: Tamu kontras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur.

0: kembali Wargi Dali masih bareng AJP Nukasep Torok Baru Wargi Dali. Ayo telepon satu lagi Wargi Dali yang mau di 0811-222-1015. Boleh lewat WhatsApp Wargi Dali ya. Lewat telepon biasa juga boleh banget Wargi Dali. Sekarang siap-siap di Begadang Lapet, langgam langsung puternya di season ketiga Wargi Dali. Langgamnya langsung digoyang sama AJP ya. Sekali lagi Begadang Lapet, langgam langsung puter.
1: Saatnya Begadang Lapet. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar. Wargi Dalia, siapa yang beruntung nih? Ada Bulia Katapang juga di Ratu Nun, Cena Umi, Lila, Sayangku, Cantik Soleh, Bager, Ati Lawa, Teh Ati, Batu Lawang juga masih pantengin Cena AJP ya. Ratu Nun langgamnya udah di

Mas Tanto juga atur nuhun ya. Mas Tanto masih pantengin. Ada Mama Ros juga di Ciwalen, AJP atur nuhun. Ada Kang Yadi Orai cina di Rancamanyor. Tadi udah ya, digoyangnya pokoknya buat Andre dan juga buat saya sendiri yang lagi jaga, selalu waspada ya.

0: lapar.
1: Langgam langsung putar.
0: Sama siapa di mana?
1: Dengan Ion.
0: Mas Ion, sehat Mas Ion.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Sehat. Sehat.
0: Nah, Mas Ion biar semangat di gol.

0: tanggamnya pengen apa Mas Ion?
1: Ego wong tua.
0: Hah?
1: Ego wong tua. Gilga, gilga. Ego wong.
0: Ego
1: wong tua.
0: Gak ada Ega ya, siapa penyanyinya?
1: Gilga
0: Helga. Siapa? Helga
1: Gilgasa.
0: Oh, Dirga
1: Gilgasa
0: ya. Gak ada, gak ada, yang lain.
1: Yang lain
0: Sucarowo lah. Koyo, koyo Jogja.
1: Ya udahlah, kakak ya Jogja balok.
0: Ayo Jogja istimewa, begadang lapar, langgamnya langsung diputar ya sama JP ini. Ayo. Ini ya. Ya.
1: Ya.
0: Ya. Begadang lapar.
1: Ayo ya, anaknya dulu.
0: Apa?
1: Halo.
0: Iya.
1: Kemarin tuh bukan Ian yang kakak anu lihat tuh postingan tuh, mana ada aku posting, nggak ada postingan.
0: Emang nggak ada postingan, cuman nol postingannya, cuma lihat fotonya aja.
1: Mana ada?
0: Kan gini sana, Kang JP deket dong dari Jogja, sana kesini ke Pacitan gitu DM-nya.
1: Oh.
0: Iya kan? Bener ya. Kan? Bener kan ngomong gitu kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Langgam, langsung.
0: Gocin dulu, buat siapa?
1: Gajinya pada aja. Semoga sehat selalu.
0: Hatur nuhun. Selayang ya, sama. Bener kan ke DM gitu kan. Pas di Jogja. Itu Mas Ion kan. Emang gak ada fotonya. Gak ada postingan. Cuman lihat foto profilnya doang gitu. Begadang lapar langgam langsung. Puter.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung puter.

0: Ih, ulah ka mana-mana. Masih di Begadang. Bareng AJP anu kasepti orok bareng.
1: Pengamanannya, saat acara Begadang bakal aya goyang pareangan di Dahlia. Pokona mah sajam nonstop sunaan.
2: Sekarang wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
3: Begadang.
2: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia.

Jangan ada dusta, Wargidal. Ya, sekarang AJP harus segera pamit undur. Terima kasih, Wargidal, yang sudah pantengin AJP Nukasep Torok Benem di Begadang Dariannya. Nggak kerasa nih, Jaya Pucung pamit undur ya. Insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama. Terima kasih untuk OPP kita, Bang Tommy, atur nuhun juga buat MD kita dan juga PD kita. Terima kasih punya buat Wargidal yang udah pantengin ya. Sarehat semuanya, Jumat berkah, Wargidal, Jaya Pucung pamit undur. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, Prung Agung, Goyang. Assalamualaikum.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: Wargi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tinting, Dewi Persik,
2: aku datang hanya untuk kau.
0: Charlie Von Houten setia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Bandung goyang.
3: Sik asik.
4: Tongka mamananya? Saat tos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad. Dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa. Nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
1: Dahlia FM, dan Bandung Goyang. Sik asik.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami di hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026. Wargi Dahlia, senang sekali Tommy di sini dapat kembali hadir menemani aktivitasnya Wargi Dahlia di pagi hari ini, tepatnya pukul 4 lebih 3 menit Wargi Dahlia. Dan Tommy juga gak sendirian Wargi Dahlia, seperti biasa sudah hadir narasumber kita, Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Taufik Rahman di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung Wargi Dahlia. Selamat pagi, sudah bergabung di 0811-222-1015 Date Ane. Terus juga ada Ibu Lia di Katapang. Terus juga ada Kang Aziz di Pangandaran juga sudah bergabung. Dan Wargi Dahlia, untuk azan subuh di pagi hari ini berkumandang pukul 4 lebih 41 menit Wargi Dahlia. Selamat pagi juga untuk Wargi Dahlia yang lagi beraktivitas, mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat juga Wargi Dahlia. Dan seperti biasa Wargi Dahlia, kalau hari Jumat ini tema pembahasan kita tentang tafsir Quran, masih membahas tentang surat At-Taubah. Dan di pagi hari ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat ke-37 Wargi Dahlia. Gitu. Jadi kurang lebih ayat ini berbicara tentang perilaku kaum jahiliyah yang melakukan nas'i, yaitu mengubah-ngubah ketentuan waktu bulan haram sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman untuk obsesi hari ini, tanggal 14 Agustus 2026. Silakan, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wargi, kita tingkatkan syukur kita kepada Allah bahwa hari ini kita masih di

0: kesempatan untuk bersilaturahim, kesempatan untuk talabul ilmi, juga kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi surat At-Taubah ayat yang ke-37. Ya, silakan wargi ambil Al-Qur'annya. Mari kita baca bersama dan mari kita mudah-mudahan memberikan Allah kepada kita kemampuan untuk menerangkan. Ya, wargi silahkan diambil Al-Qurannya, dibuka surat At-Taubah ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas nasi ziyadatun fil kubri yudallu bihil ladzina kafaru yuhilunahu aman wa yuharimuna aman liyubu atiuna indatan ma haramallahu payuhidu ma haramallahu waj suhina lakum su'amalihim wallahu ala yahdil kaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Innama sesungguhnya nasi'u, perubahan-perubahan ziyadatun, ya, perubahan menambah waktu atau mengulur-ngulur waktu, itu dikatakan ziyadatun fil kubri, hanya menambah-nambah kekupuran. Yudullu bihi ladina kafaru, untuk menyesatkan atau disesatkanlah, ya, orang-orang yang kufur, sehingga mereka yukhilunahu aman, mereka menghalalkan segala cara untuk tahun ini. Kemudian wa yuharimu nahu aman, dan untuk mengharamkannya satu tahun. Liwati iddatan, jadi untuk pelanggaran-pelanggaran mereka itu, ya, dalam rangka satu tahun itu. Payuh ilu maharomalohu, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Zuhina lahum su'amalikim, setan menghiasi amal perbuatan-perbuatan mereka. Wallahu la yahdil kaumal kafirin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang sudah menolak hatinya itu. Wargi dahlia, subhanallah wa bihamdi wa subhanallah azim. Allah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bagaimana, ya, mereka ini berkiprah menghadapi orang-orang muslim gitu, ya. Jadi orang Yahudi, orang Nasoro, orang kafir, orang-orang jahiliyah tempo dulu, ya, terhadap perjanjian-perjanjian yang Allah bikin, ya, mereka itu adalah meromak merubahnya itu. Jadi tidak aneh wargi kalau sampai sekarang, ya, dalam bahan tingkah laku orang Yahudi, orang Nasoro, jam 5 mengadakan perjanjian jam 6 sudah berubah janjinya itu. Itu sudah terbiasa dari dulu. Makanya mereka itu dikutuk oleh Allah melalui lisan Nabi Musa, lisan para nabi. Kata lisan Nabi Musa itu kunu kirodatan hosiin, sampai seperti itu. Jadilah kalian monyet-monyet yang terusir. Jadi kaum Yahudi itu dikutuk oleh Nabi Musa itu jadi monyet. Monyet itu wargi adalah binatang yang terkenal rakusnya gitu ya. Rakus, merusak dan segala macamnya itu. Makanya binatang yang paling jelek, yang paling rakus adalah monyet. Jadi oleh Allah itu ditasarufkan kepada binatang itu. Nah, wargi yang dimaksud dengan inama nasi'u atau dengan nasi'u itu adalah takhiru aroma kusakrin ila akhir. Jadi maksudnya diakhirkan bulan itu. Jadi bulan itu diakhirkan untuk dirubah gitu. Dirubah bagaimana? Ya yang tadinya adalah di awal bulan, umpamanya sekarang di akhir bulan. Nah itu pelaturan-pelaturan itu dibuat untuk ya dulu bisa jadi untuk membekot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi karena di sini adalah, nah kalau kita lihat ya orang-orang Arab itu tempo dulu ya, ya memberikan warisan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, dari Nabi Ismail alaihi salam. Apa warisannya itu? Tahrimul kital bisyahril haram gitu. Jadi diharamkan peperangan ya di bulan haram itu. Itu dari sejak zaman Nabi Ibrahim, kemudian dilanjut zaman Nabi Ismail. Nah, itu Syahrul Haram itu sangat dihargai. Nah, oleh orang-orang Yahudi itu tidak tahu atau tidak pernah menghargai bulan, empat bulan yang diharamkan oleh Allah atau yang dimuliakan oleh Allah itu. Malahan mereka sengaja, karena umat Islam itu katanya tidak bisa bergerak apa-apa karena mengharamkan sendiri. Nah, jadi kalau orang Yahudi adalah menghalalkan sendiri, mengharamkan sendiri, kalau umat Islam itu tidak. Allah dan Rasulnya yang menentukan. Jadi tidak bisa sembarangan begitu. Allah dan Rasul yang menentukan. Nah itu. Ya dianggapnya oleh mereka adalah diharamkan pada bulan-bulan haram tersebut. Karena memang umat Islam mengharamkan itu ada bulan haji gitu ya. Supaya betul-betul ibadatnya itu adalah sempurna gitu. Jadi tidak ada gangguan-gangguan peperangan. Nah, dibuatlah persetujuan yaitu ya. Ya. Mereka merasa terbebani ya untuk meninggalkan perang dengan orang muslim itu, yaitu di salah satu asyhur. Jadi tiga bulan berturut-turut itu tidak mau mereka itu. Dan umat Islam itu adalah dihentikan selama tiga bulan karena bulan mulia itu, bulan haram itu untuk menyusun strategi kekuatan. Jadi strategi peperangannya disusun kembali, kekuatannya itu bisa diperkuat lagi. Nah, wargi dahlia, ternyata mereka itu tidak pernah peduli terhadap aturan-aturan itu, ya. Jadi kalau orang Muslim itu menghargai ada bulan haram, ya, ada bulan yang tidak boleh untuk perang pada bulan tersebut, bulan Ramadan, ya, Syawal dan bulan Julqa'dah, bulan Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah itu tidak boleh. Ya, mereka merasa aturan ini adalah kurang tepat, gitu. Nah, jadilah mereka ini merasa terumbang-ambing dan mereka itu adalah membuat aturan sendiri. Akibatnya, karena mereka membuat aturan-aturan sendiri, ya hancur sendiri mereka itu. Itu. Nah, sebab apa? Sebab kalau di bulan haram itu sudah menjadi apa namanya kebiasaan, ya, sudah menjadi satu kepastian dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi artinya tasyudini multasimun gairu abihi milata Ibrahim itba'an lil yahudi wasawa'un ta'wil. Nah, jadi keinginan mereka mengikuti agama Ibrahim pun juga mengikuti agama Yahudi, begitu. Sedangkan dalam agama Islam tidak boleh ada campur-campur, ya. Es campur enak, gitu, ya. Agama dicampur-campur, diasimilasi itu tidak enak. Maka lebih hancur agama Islamnya, gitu, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai terjadi seperti orang-orang Yahudi di sini, ya. Ya, orang-orang Yahudi di sini adalah membuat aturan sendiri, ya, menambah atau mengurangi aturan sendiri, ya, masalah kemusyrikan, kekufuran kepada Allah. Nah, sehingga, ya, aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh mereka itu adalah dirubahnya. Jadi tidak dipakai, gitu, ya. Kenapa? Karena merasa tanggung, begitu, ya. Ya, tadinya mau lepas perang, padahal ini adalah bulan haram. Nah, umat Islam itu taat, patuh, tidak perang seperti itu, ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena mereka adalah mahramallahu min syahwat atau min syahwatihim. Jadi mereka adalah mengikuti emosi dan hawa nafsunya sendiri. Jadi bukan diatur dengan aturan persetujuan antara muslim dengan orang-orang kafir. Ya, mereka mengatur sendiri itu. Jadi tidak digunakan kesepakatan-kesepakatan itu. Ya, karena tidak ikut kesepakatan, akhirnya nyaruksak dan hancur sendiri mereka itu. Karena aturan Allah itu tidak mungkin bisa kalah, dikalahkan oleh manusia, begitu, ya. Nah, jadi wargi dahlia, di sini diterangkan bahwa zuina lahum su'a amalihim, bahwasanya zayyana lahum syaitanu amalahum bihadihi syubhatil batil. Jadi kusyaitan dihias. Jadi mereka itu adalah bertemannya dengan syaitan, ya, bersaudaranya dengan syaitan. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu adalah merasa bukan pelanggaran, merasa diri sudah pada tempatnya, gitu. Jadi karena merasa pada tempatnya, merasa endah, merasa enak, merasa nyaman, ya, iya, ya. Orang muslim caralik, diam, sedang mengumpulkan apa namanya kekuatan-kekuatan, sedang menyusun strategi umat Islam. Mereka nyerang, nah itu, ya, jadi perlicikan itu seperti itu. Nah, tapi sekalipun demikian, karena adalah mereka mengikuti setan, bukan mengikuti Rasul, bukan mengikuti Nabi, bukan mengikuti arahan-arahan, bimbingan-bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Jadi mereka adalah melakukan pelaturan-pelaturan sendiri itu, ya. Nah, karena mereka membuat aturan sendiri, membuat pelaturan-pelaturan sendiri, ya. Makanya di sini adalah tidak bisa untuk menentukan arah kiblat perang mereka itu tidak bisa. Jadi kiblat perang mereka itu adalah emosi, hawa nafsu. Ya, kalau umat Islam kan kiblatnya jelas adalah agama Islam, mengikuti aturan Allah, aturan Rasul. Ya, di sini pun juga memang pernah terjadi waktu waktu Rasul mengamanatkan kepada jamaah itu, ya, kalian jangan turun dari Jabal Rumat ini, ya. Di Madinah itu kan ada gunung yang kecil, tempat peristirahatan orang-orang muslim dihuni oleh kaum Rumat. Kaum Rumat itu kaum panah. Nah, kata Rasul, kalian jangan ada yang turun dari gunung ini karena perbekalan di sini, ya, air dan segala macam itu yang paling pokok itu air. Air ada di sini, jangan kamu tinggalkan, kata Rasul. Edas, ya, ternyata karena umat Islam mungkin melihat ada orang-orang kafir Quraisy itu lari meninggalkan ghanimah, padahal bukan lari meninggalkan, justru mereka itu nguliwan gitu ke sebelah kanan. Nah, akibatnya umat Islam turun mengambil ghanimah. Nah, gunung Rumat itu kosong. Nah, orang kafir masuk dari arah belakang. Di sanalah penderitaan yang dialami oleh umat Islam karena tidak taat, tidak patuh kepada aturan-aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seharusnya umat Islam mengikuti, ya. Kenapa? Ya, karena Rasul itu perang dibimbing oleh para malaikat Allah, ya. Tidak dibimbing oleh emosi dan hawa nafsu, dipolidio. Jadi adalah diatur dengan aturan Allah, aturan Rasul. Nah, karena hal seperti itu, kalau orang-orang mukmin adalah mengikuti aturan Allah, aturan Rasul. Nah, orang-orang kafir itu adalah zuina lahum syaitanu amalahum bi hadhihi syubhat al-batil. Jadi dibimbing, diarahkannya oleh syaitan gitu. Jadi ya, kalau kamu nerajang ke sini pasti bakal menang, pasti bakal dan segala macam. Begitu orang kafir itu, ya. Jadi tidak pernah, karena orang mukmin mah beda lagi. Orang mukmin itu perang itu berdasarkan analisa yang sangat kuat, berdasarkan petunjuk dari Rasulullah dan para malaikat Allah yang kuat, ya. Jadi tidak langsung hadapi mereka dengan membawa babi buta, tidaknya itu adalah dianjurkan pakai seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah, itu agar umat Islam itu adalah mendapatkan tempat yang betul-betul terhormat begitu. Jadi tidak bunuh diri, sekalipun memang umat Islam itu kalah, umpamanya sampai meninggal surga kan gitu, ya. Tapi kalau orang kafir sampai meninggal apa? Neraka. Nah, itu. Nah, sehingga ada omongan-omongan dari mereka itu, ayo silakan kirimkan kami ke neraka, sampai begitu, ya. Nah, mancing-mancing supaya emosinya muncul umat Islam itu. Ayo kirim kami ke neraka. Nah, gitu, ya. Jadi artinya diajak masuk Islam, diajak untuk masuk ke dalam agama Islam oleh Rasul itu, in taslim taslam. Jika kamu masuk ke agama Islam, bisa selamat, bisa tenang. Nah, Nah, mereka tidak mau, ya tidak mau itu. Nah, sehingga dalam hal ini ya ingat bahwa memerangi orang kafir itu adalah mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Kecuali kalau memang ada minat untuk masuk Islam. Di dalam tata cara peperangannya, orang kafir itu tidak mendapatkan bimbingan dari pemimpinnya, begitu ya. Jadi pemimpin mereka itu adalah togut. Pemimpin mereka itu adalah bukan penama agama, tapi pemimpin mereka itu adalah emosional, ya. Jadi nuturkeun hawa nafsu seseorang. Nah, seperti di gajah sendiri ya, di jalur gajah itu kan mengikuti aturan-aturan Yahudi sendiri gitu, yang mengatur sampai kurang lebih Amerika juga tunduk patuh kepada aturan-aturan Yahudi itu. Nah, itu pandainya Yahudi itu ya. Tapi wargi Dahlia ya, dalam hal ini kita harus sering mengkaji itu supaya kita betul-betul berada di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, berada dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya kita tidak keluar dari koridor kasih sayang Allah. Sekalipun di satu ketika umpamanya ya harus menderita kekalahan atau umpamanya kematian datang, nah bagi umat Islam itu tidak rugi. Kenapa? Karena begitu meninggal itu dapat bagian surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaannya itu. Bagaimana orang kafir? Orang kafir itu adalah sekalipun pemainnya menang, siapa yang akan memberikan surga? Tidak akan ada apa-apanya. Nah, pas mereka dengan menderita kekalahan sampai meninggal, nah itu masuk neraka. Nah, itulah omongan-omongan mereka. Kirimkan kami ke dalam neraka, kan gitu ya. Nah, maksudnya supaya umat Islam itu adalah bangkit gitu, emosional. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi orang yang mengikuti aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulnya di dalam apapun, dalam peperangan pun juga sama, yaitu innallatina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Nah, ini ya. Jadi Allah menjelaskan sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beramal solih ya. Nah, mereka adalah mendapatkan petunjuk dari Allah Tuhan mereka. Mereka mendapatkan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dibimbing oleh imannya sendiri. Jadi dengan keimanan, ketakwaan mereka itulah yang menentukan adalah yaitu perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi ada petunjuk ya kepada orang-orang mukmin yang mengikuti perang itu. Jadi tidak sembarangan, bukan mengubah waktu. Ya, kalau umat Yahudi itu kan mengubah waktu supaya apa? Supaya dianggapnya bodoh umat Islam itu, ya. Padahal kan bulan ini kan tidak boleh perang. Tapi kenapa di orang Yahudi dibolehkan? Nah, maksudnya supaya umat Islam itu adalah melawan kepada orang-orang kafir itu. Tapi karena orang-orang mukmin pada tahu, disebutnya ulul albab, pada paham, tidak dibolehkan oleh Allah untuk perang di bulan-bulan haram tersebut. Nah, wargi Dahlia, jadi direkayasa ya aturan-aturan itu ya, sudah ada dari Allah itu. Satu tahun itu adalah ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang tidak boleh untuk peperangan. Nah, oleh mereka direkayasa supaya bukan bulan itu, ya. Nah, pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam itu adalah menyusun strategi, ya, mengumpulkan bekal untuk peperangan itu. Nah, kalau bagi mereka tidak gitu, ya. Nah, bagi mereka itu adalah, sesungguhnya bagi mereka orang-orang kafir itu adalah amal perbuatan mereka itu adalah dibawa oleh iblis, dibawa oleh setan. Jadi pemimpinnya adalah iblis, pemimpinnya adalah jurig gitu, ya. Jadi kalaupun sekarang pemainnya ada, ya, beberapa hal yang kita lihat, ya, kenyataan-kenyataan sekarang, ya. Tapi karena sekarang ada yang demo mahasiswa, demo majelis ulama pun juga tidak pernah kelihatan di TV, dah. Memang TV nangis bara rutut gitu, ya. TV nangis bara rutut, jadi istri setel-setel acan TV teh. Majelis ulama demo, artinya demo apa majelis ulama? Ya, jelas demo masalah majelis ulama itu harus betul-betul bersih, ya. Para pemimpin kita itu jangan sampai banyak riswah, ya. Banyak sekali harta-harta yang diharamkan, begitu, ya, dipakai. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian juga yang jelas, mahasiswa itu adalah demo, demonya mahasiswa. Nah, itu tahu nih, katanya hari Jumat sekarang ada demo lagi, ya, supaya terutama undang-undang rencana undang-undang penyitaan barang korupsi gitu, ya. Jadi barang anu digarong teh dicanak ku negara. Eta tinggal ngasah kena gitu, ambil semuanya harta. Nah, itu. Nah, sab kalau tidak seperti itu, negara masih memberikan omer, masih memberikan tasamu, masih memberikan kesempatan. Nah, itu. Jadi nampaknya seperti orang-orang yang korup itu diogok, gitu, nah, diogok tentunya, diogok ku bapak neteh gitu, ya, ke pemerintah teh. Nah, yang dulu mah akan kami kejar kemana sampai liang lahat, bukan ke antariksa gitu, ya, dikejar sampai liang lahat. Aye nama koma dikejar tapi karena meja. Ya, geus diketahui si anu korupsi udah beres. Tidak ada kelanjutan lagi. Hartanya tidak diambil. Nah, ini yang resep di Indonesia mah ngagarong teh te tuntas nanaon teh. Ayeuna pamana ngagarong 4 triliun. Nya anu setengah triliun jangka hakim mamananya. Amehra daringan gitu. Nah, diponis umpamana 10 tahun hukum, ya. Nah, 10 tahun teh dipotong per tahun 3 bulan sampai 4 bulan. 4 kali 10 berarti dipotong 40 bulan. Sabara 40 bulan teh kurang lebih 3 tahun, gitu kan? Nah, jadi anu 10 tahun penjara teh jadi sabara? Nah, itu, ya. Jadi 7 tahun. Nah, di penjara 7 tahun, keluar punya sisa uang 3,5 triliun. Tuh, karena hebatian, ya. Hebatian. Nah, ini yang menjadikan enaknya tinggal di Indonesia itu adalah tidak diambil barang korupsi itu. Nah, mengapa? Karena nampaknya ketua DPR MPR ini masih naon gitu, ya, lebar gitu duitnya, duit rakyatnya diambil kembali oleh rakyat. Ya gitu. Nah, mudah-mudahan mah nanti ya semakin sini semakin sadar bahwa kita hidup di Indonesia itu adalah menggunakan duit rakyat gitu ya. Sok wae ayeuna rek naon rek mayar hutang langsung riset pendataan ka masyarakat. Nah gitu kan. Nah ari para pejabat teu didata teu di eta gitu kan. Berapa para pejabat itu penghasilannya? Emang anu dagang rokok, ari ngasong-ngasong rokok geuning dipajak ayeuna mah pan kitu. Nah, cuma cek orang pentas mah hanya kentut yang tidak bayar gitu. Semua bayar, hanya kentut yang tidak bayar. Nah, kepada wargi semuanya, mari kita pahami ayat ini. Setelah oleh Allah ditentukan apapun, jangan sampai ada perubahan-perubahan ya. Kedua, setelah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh ada penambahan, pengurangan, atau yang disebut dengan, ya kalau istilah fikih mah bid'ah gitu ya. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita ikuti aturan Allah, kita ikuti aturan Rasul, supaya hidup kita maslahat. Jadi li yusli ibad dunyahum wa ukhrahum. Jadi agama itu adalah untuk kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Mari kita pakai agama, baik di rumah tangga, perankan agama, bermasyarakat, perankan agama, bernegara pun, perankan agama. Sebab kalau tidak diperankan agama, menampaknya tidak punya nurani orang itu, ya. Berani gitu, mengambil berapapun kekayaan. Nah masih mending wargi ya, ini yang diambil adalah jelas umpamanya di Freeport, yaitu adalah emas umpamanya yang diambil. Nah selain itu harta kekayaan negara itu adalah yang dikorup itu adalah waktu. Ya ternyata bagaimana ya, kemarin kami mendengar hari dina absen aya hari hadir henteu gitu tah, duit mah dicokot tah, terus aya deui gitu kan, nepi ka digaji cenah ku pemda teh digaji cenah ku naon atuh kata Pak Haji Dedi anu nerangkeun teh, nepi ka 16 miliar per tahun anu kenging artos teu gawe teu naon da kitu dapat uang saku 16 miliar per tahun. Kali berapa tahun? Nah, dihitung saja. Nah, itu bayangkan 16 miliar per tahun dipakai bangunan. Waduh, umpama kota Bandung, insya Allah bakal cepat. Pergi, di depan kita ada sholat subuh. Mari kita laksanakan sholat subuh. Pertama, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kedua, untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Asbihu bisubhi painahu minazum yujurikum. Pagi sekalilah kamu melakukan sholat subuh karena pahalanya sangat besar. Selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Amin ya Allah Rabbal Alamin. Warigi Dahlia, itulah tausiah dari Bapak Ustaz Taufik Rahman untuk pagi hari ini, tepatnya hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026. Warigi Dahlia. Selamat pagi untuk Warigi Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Nanti untuk sesi tanya jawab nanti di jam 5 setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Langsung aja di WhatsApp. Nomornya di 0811-222-1015, mau bertanya tentang tema di pagi hari ini ataupun di luar tema juga boleh Wargi Dahlia. Ya, sesuai tema ataupun di luar tema juga boleh. Telepon WhatsApp juga sama di 0811-222-1015 ataupun di telepon onernya kita di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Nanti selepas melaksanakan ibadah sholat subuh, nanti kita lanjut kembali tausiahnya Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

0: Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sikasi Kuriki Dahlia. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman. Di hari Jumat ini tanggal 14 Agustus 2026. Selamat pagi untuk Kuriki Dahlia yang sudah bergabung di WhatsApp 0811-222-1015. Yang sudah bergabung melalui live TikTok Radio Dahlia FM Bandung juga, selamat pagi warga Dahlia. Tadi udah dibahas tentang surat At-Taubah ayat 37 di awal-awal. Nah, sekarang kita lanjut lagi warga Dahlia tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman, masih membahas tentang surat At-Taubah ayat 37. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin warga Dahlia. Kita telah menyelesaikan sholat subuh, mudah-mudahan diterima Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Wargi, subhanallah wa bihamdihi wa subhanallazim. Ternyata orang-orang Yahudi itu meromak ketentuan dari Allah, ya, ketentuan dari Rasul. Jadi 4 bulan yang dianggap bulan suci itu oleh mereka itu tidak dianggap bulan suci. Padahal itu ketentuan dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail alaihissalam, terus turun temurun sampai ke kita sekarang ini. Jadi tidak ada perubahan-perubahan. Nah, oleh orang-orang Yahudi dirubah. Kenapa? Karena mereka punya perjanjian sendiri gitu ya. Jadi perjanjian yang diurus, diatur dengan emosinya sendiri, bukan diatur dengan aturan agama atau dengan ilmu. Jadi mereka dengan aturan sendiri, makanya kena dengan lalampahan tingkah lakunya sendiri. Ya, sehingga di sini dijelaskan bahwa nasi'u itu adalah hanya meromak, merubah itu adalah hanya untuk menambah kekupuran, ya. Jadi semakin kuat menolak ajaran-ajaran, ya kesininya Rasulullah SAW, ya kesananya adalah ajaran dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kebiasaan mereka wargi Dalia, ya itu terutama dari Bani Kinanah gitu. Biasanya pada waktu mukim atau tinggal mabit di Mina itu mereka adalah suka ngobrol-ngobrol gitu. Nah sehingga dalam obrolannya itu adalah mereka adalah seperti orang yang berkuasa begitu ya. Nah sini mah anu. Nah persis seperti orang-orang yang belum hafal tata cara ibadat umroh atau tata cara ibadat haji, maka dia bikin sendiri tata cara haji dan umrohnya itu. Nah akibatnya ya rusaklah hajinya itu, ya rusaklah umrohnya itu, ya. Kenapa? Karena aturannya aturan sendiri, bukan aturan Allah dan Rasul. Nah supaya wargi pun juga yang akan berangkat umroh, yang akan berangkat haji, ya ingat bahwa tazawwadu baina khairu jadi taqwa. Bekal yang paling bagus adalah mengikuti aturan Allah, aturan Rasul yang disebut takwa itu. Wargi, kemudian di sini bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang sudah tertutup hatinya. Jadi artinya wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kafir. Kafir itu artinya orang yang sudah menutup hatinya dengan kebencian kepada ajaran agama Allah. Jadi diantep ku Allah gitu segitu udah disnutupnya lirah. Rekumah-rekumah gimana ada nalaka masih kena lega gitu. Nah wargi Dahlia, jadi disinilah Allah memberikan satu kepastian kepada mereka, karena mereka yang merusak, mereka yang membuat, mereka yang melanggar. Nah, maka mereka adalah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama akidah syariah akhlaknya itu. Ya, wargi, mudah-mudahan wargi ada dalam keadaan sehat walafiat. Silakan wargi yang mau bertanya, yang mau sharing, ya, yang mau mengkritik juga silakan, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak untuk tausiahnya di pagi hari ini. Jadi dari ayat tersebut, wargi Dahlia, kita itu belajar bahwa sebagai seorang muslim, kita tidak boleh menjadikan hawa nafsu dan kepentingan pribadi sebagai dasar untuk mengubah ketentuan Allah. Karena syariat Allah itu harus kita hormati dan kita jalankan penuh dengan penuh ketundukan, wargi Dahlia. Nah, selamat pagi untuk wargi Dahlia nih yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015, wargi Dahlia. Ada pertanyaan dari Kang Yayat di Jatinangor. Selamat pagi Kang Tommy, Pak Ustaz, mudah-mudahan sehariat sadayana. Amin, amin, amin,
1: amin. Amin ya Allah ya Ba'al, amin.
0: Ada pertanyaan mengenai tadi yang dibahas, Pak Ustaz, punten, mengapa Allah menyebut perbuatan mengubah-ngubah bulan haram itu sebagai bentuk penambahan kekufuran? Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Ya, itu pertama Allah sudah tentukan ya 4 bulan itu. Nah, oleh orang Yahudi dirubah karena ada perjanjian. Ya, jadi perjanjian Yahudi dengan orang Muslim supaya dianggapnya tidak melanggar undang-undang. Nah, itu supaya dianggap tidak melanggar perjanjian. Nah, dirubahlah bentuk bulan itu. Umpamanya diumumkan bahwa bulan Zulhijjah itu sampai dengan tanggal 38 umpamanya gitu ya. Ya bukan sampai dengan tanggal 30 gitu ya. 38 umpamanya. Nah, itu kan merubah seperti itu kan hanya untuk mengelabui gitu, yeah, untuk merusak dirinya sendiri. Demikian.
0: Sementara. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Terus juga Ustaz ada pertanyaan, ada orang yang jaroh ke tempat anu sering dibilang gini, alhamdulillah tah saya mah setiap jaroh ke tempat itu teh berhasil, ekonomi gak sulit-sulit amat. Nah, Pak Ustaz, bagaimana menyikapi hal semacam itu, Pak Ustaz?
1: Ya, kita harus jawab dengan Quran, yaitu Allah menanyakan ahum yaksimuna rahmat rabbik, gitu kan? Apakah mereka yang mengatur-mengatur atau apa namanya rezeki dari Allah itu? Nah, ataukah Allah yang mengatur? Itu pertanyaan yang dikatakan dengan istifham inkari, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban lisan, gitu. Ditanya ku Allah teh teh, nah kami atau aranjeun anu ngatur rezeki teh, nah gitu ya. Jadi lamun aranjeun ngatur rezeki tangke, begitu mau teh akan dipenta pertanggungjawaban nyata anu sok ngatur rezekina saha, nah gitunya. Kenapa? Karena rezekinya tidak dipakai ibadah, gitu ya. Biasanya tinu kitu mah jarang harta itu dipakai ibadah, jarang ya. Dipakai awuntah wae biasa nama ya. Jadi idoatul mal. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk wargi Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Masih di obsesi pagi Dahlia, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman untuk pagi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Pak Ustaz, punten izin tumaros di luar tema, boleh. Kan gini Pak Ustaz, suami saya punya cicilan rumah. Yeah. Tapi dibayarnya sama anak sambungnya Pak Ustaz, karena suami saya sudah tua dan tidak berpenghasilan. Nah, sekarang suami saya itu sudah meninggal Pak Ustaz. Pertanyaannya, apakah rumah itu milik anak sambungnya atau bagaimana? Atau hak istri Pak Ustaz? Hatur nuhun.
1: Ya, statusnya lihat ya, tanahnya, rumah, bangunannya, nah milik siapa? Nah, itu kan beda lagi, yang nyicil itu kan pemanya anak sambung. Yeah. Itu bukan pemiliknya. Nah, itu kan hanya untuk menggantikan sementara, kan gitu kan. Betul. Nah, karena yang akan perjanjian kredit rumah itu adalah bapak sambungnya, begitu. Nah, maka rumah itu adalah milik ahli waris, begitu ya. Nah, nanti kalau ingin membagikan, tinggal dihitung. Kalau memang harta itu harus diganti oleh ahli waris. Nah, dihitung berapa, oh adalah 80 juta dari anak sambungnya itu. Nah nanti dikembalikan uang itu ya. Nah nanti sisanya untuk dibagikan warisan. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Teh Wiwin di Batu Jajar. Pak Ustadz, dalam kehidupan yang sekarang, di zaman yang modern seperti sekarang, apakah masih ada bentuk perilaku seperti nasi
1: ya,
0: gitu ya, meskipun tidak persis sama dengan yang dilakukan masyarakat jahiliyah? Hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Masih ada, cuma di kota yang sudah maju mah itu mungkin ada juga, hanya tidak terasa gitu. Karena kita adalah sementara adalah bodoh terhadap aturan-aturan Allah dan aturan Rasul, karena jarang dibaca. Ya, jarang dibaca Quran itu, sehingga kita tidak tahu ya. Nah, umpamanya sekarang ya, maaf ini ya. Nah, ada Kemis Wakasan umpamanya kan, kemarin Rebo Wakasan, Kemis Wakasan. Nah, itu kan nambah-nambah seperti itu dari mana gitu kan. Nambah-nambah itu. Nah, terus saya Jumat Wakasan, tadinya Jumat Wakasan ya. Iya. Nah, tapi karena tanggal 1 Mulud sekarang itu ya. Nah, harus siap-siap. Nah, jadi kalau sekarang mau diromak, dirubah itu, diatur sendiri itu romaknya itu. Nah, kumah gitu dan diatur sendiri. Karena pada tanggal segitu kita akan anu. Jadikanlah. Nah, itu perubahan itu ya. Padahal kalau mau hajat, tahun tanggal berapapun boleh saja, tidak dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Mau hajat silakan, mau mencit naon wage silakan. Jangan mengatakan terhadap pada non bulan ini jelek atau tanggal ini jelek. Nah jangan begitu, karena Rasul mengatakan bahwa asum'u su'ul huluk, yang mengatakan bahwa hari itu jelek, maka itulah sejelek-jelek akhlak. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih. Karena memang di zaman sekarang, warga Dahlia, Pak Ustadz, dia banyak sekali yang kalau sekarang mau melakukan sesuatu, misalkan, wah jangan di bulan ini, jangan di minggu ini, kurang bagus gitu, Pak Ustadz. Banyak bisa, sekali zaman sekarang.
1: Bisa itu. Jadi seperti itu. Jadi artinya kita tambahkan, nah di bulan ini mah suka anu. Tak umpamanya, bulan Mulud itu adalah sudah mulai panen kan, bulan Mulud itu sok dilihat oleh bahaya wargi di mana sudah mulai panen. Kalau bulan Sopor mah itu adalah sebetulnya musim tanam. Nah terus kita tambah lagi. Nah umpamanya, nah nanti pada bulan Sopor, akhir Sopor itu harus anu. Nah itu menambah-nambah seperti itu adalah ziyadatul fil kubri ya, menambah kekufuran dan juga menambah kemusyrikan. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Pak Ustadz mau bertanya di luar tema, gimana hukumnya orang yang menyogok ingin menjadi, misalnya ingin menjadi pegawai negeri, terus gimana dengan upahnya atau gajinya, termasuk halal atau haram Pak Ustadz? Hatur
1: ya, nuhun. Tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, la'natullah ala ra'si wal murtasi, la'natullahu ala ra'si wal murtasi. Dilanat oleh Allah orang yang menyuap dan yang disuap. Nah, jadi kalau lanatan itu bagaimana? Lanat itu tidak diberi sempat untuk memperbaiki diri, tidak diberi sempat untuk ya bertobat. Nah ini lanat itu ya. Jadi jangan aneh kalau nanti uangnya itu adalah tercukup yang tercukup ya gitu ya. Jangan aneh gitu. Itu karena laknatan dari Allah. Demikian.
0: Baik, terima kasih. Pak Ustadz, ini sama Kang Asep di Majalaya. Izin bertanya di luar tema, katanya Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Bagaimana dengan saya, harus mengikuti golongan yang mana? Pak Ustadz mohon penjelasannya.
1: Ya, golongan lang layangan we lah. Nah, bisa ngalok atak gitu pakai ngadu ya. Bisa ngadu kubot, ngadu tatar kan gitu. Ke golongan mah itu. Untuk pakai golongan itu. Ya itu maksudnya kelak kata Rasul ya, orang itu akan sampai kepada bercabang-cabang, berkelompok-kelompok-kelompok, jadi sekitar 72 kelompok. Nah, yang satu adalah yang bisa masuk ke surga, artinya yang eksis, yang istiqomah tetap, yaitu bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya itu ya. Nah, makanya di sini hati-hati wargi Dalia ya. Itu kelompok-kelompok itu adalah akan bisa saja menyesatkan kita ya. Jadi kalau kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, nah wayana wargi supaya kita memang bisa nanti di kelompok-kelompok itu ada di dalam koridor kasih sayang Allah ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sing-Asing, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat Islami masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Selamat pagi buat seseorang di Banjaran, izin bertanya Pak Ustaz, kalau misalkan suami saya penghasilannya di bawah UMR, apakah saya sebagai istri harus tetap taat terhadap suami? Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Memang murtad kasaha gitu. Sekarang punya suami karena penghasilannya kecil.
0: Betul.
1: Terus ayah suami tidak ditaati, tidak patuhi rekusaha tuh ditaati nah. Ya. Nah, enak engke lamun ditaati ku perempuan yang lain mau bagaimana? Coba ya. Tinggal kita tanya sekarang. Tanya diri kita sendiri. Nah, kurang mah semua bisa dihargaan antaran penghasilan dengan 10. Karena teh 20, ya una 10. Nah, ari ku istri nu lain tatangga dihargai. Nah, nanti suami kita akan menambah istri gitu kan, menambah istri. Nah, meureun ka pendapat suami teh kan kieu meureunan pendapatna teh, ada istri saya magister nggak ngahargaan, kami mah jeung sieun capek, istri saya bisi capeun rek ditambah we istri teh gitu, dinamahan istri. Nah gitu meureun cik istri teh alhamdulillah teh capek teuing ngaladenan suami teh meureun kitu nya. Nah, tinggal silakan pikir kalau suami kalau istri sekarang pamannya qanaah menerima penghasilan dan mampu ngajijihkeun hasil dari hasil suami itu adalah pasti bakal besar-besarnya pahala. Jadi maaf, suami itu bukan besar bukan kecilnya penghasilan itu. Kena lihat barokahnya ya. Sedikit pun dari suami akan ada ya, tapi tetap barokahnya sangat tinggi ya. Hati-hati jangan menghina suami, sebab akan muncul nanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon di 0811-222-1015 ataupun di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Coba kita angkatin dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum. Ini, oh ini dia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, jangan sehat.
2: Alhamdulillah, Ustaz. Bang Tommy sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, Ustaz ya.
1: Amin, amin.
2: Ustaz. Mau menanyakan penafsiran Al-Quran surat Al-Kahfi ayat pertama, Ustaz. Kan di situ Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Nah, maksud daripada kebengkokan itu seperti apa gitu penafsirannya, Ustaz? Iya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksud dengan iwaja itu adalah deviasi ya. Penyimpangan, penyimpangan akidah gitu, itu deviasi. Seperti begini ya, Pak Haji Solihin ngajak masyarakat, ayo orang sholat. Nah, masyarakatnya geus munggan sholat, hoream, capek. Nah, itu sudah mulai ada deviasi, ada penyimpangan yang disebut dengan pendangkalan. Lamun disebut hoream karena ibadah kaul itu dangkal. Ninggalkeun berarti sudah proses pemurtadan. Nah, itu namanya ada deviasi. Iwaza itu adanya penyimpangan-penyimpangan. Terus di dalam hal itu juga suka ada penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada kemusyrikan. Nah, seperti umpamanya Pak Haji Solihin malam Jumat kudu nyayagikeun surutu anu segede bitis tehnya, surutu segede bitis, nog anu segede nog gitu ya, nog teh tilu ya, aya nog asin, terus nog tawar, aya nog gaji solihin gitu, disayagikeun. Nah, kanggo naon teteh? Kanggo susuguh anu ngagegeuh gitu nya. Nah, anu ngagegeuh teh saha? Di dieu kakeliruanna teh yang disebut dengan apa namanya? Penyimpangan, disebut iwajana teh di dieu. Nah, gitu ya. Jadi penyimpangan-penyimpangannya itu. Nah, jadi karena lamun hayang beungar macana ka anu, tah itu iwaja namanya ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat siapa nih, buat Bunda Hajah Iom, Pak Ustad.
1: Ya, betul ya. Mudah-mudahan sing dina barokah Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin amin amin. Aya pertarosan dupi dina waktos ayeuna, jalma-jalma anu kumaha anu kasebat sapertos anu ngalaksanakeun sapertos anu diterangkeun dina Quran surat At-Taubah ayat 37. Sarang kumaha hukumna, Pak Ustad? Salam kanggo Umi, Bunda Haja Engka. Tihilap salam ti Api Haji Mumu kanggo Abah, kanggo Pak Ustad, kanggo Kang Tommy, sarang kanggo Abi Gunung Sembung. Hatur nuhun, Pak Ustad.
1: Ya, kalau kita lihat ya di sini mereka adalah sengaja untuk adanya penyimpangan agama gitu, adanya penyimpangan keyakinan gitu. Jadi karena sudah membuat perjanjian, nah kemudian dia buatkan gitu ya, tanggal tahun yang telah ditetapkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu dirubah oleh beliau itu. Nah kalau sekarang tidak seperti itu mungkin ya. Nah umpamanya karena sudah ada perjanjian rek hajat pemena tanggal 10 gitu. Ari pek teh aya nu mangaruhan entong tanggal 10 cenah hujan gede. Nah kumaha make hujan gede da geus katingali cenah ku abdi tah. Katingalina hujan ieu teh pan cenah aya nu apal. Wa ma ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu tentang turunnya hujan itu ya. Jadi yang julur lekas itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah kemudian dibuatlah, dirubahlah, nah digantikan lagi karena tanggal segitu, terus pakai persyaratan-persyaratan nasional. Kalau tidak nasional persyaratan nasi goreng namanya, ya, gitu. Nah buat syaratnya ini harus ini harus ini harus ini harus itu. Nah itu tidak ada di dalam ketentuan hajat. Umpamanya api mau hajatan reknon akekahan ya, nah gitu. Sedangkan akekah itu kan 7 hari. Nah cek apa tentong 7 hari, 12 hari dia menang pan gitu. Nah haji hiji eta nu 12 hari eta nang tuken sendiri kan, itu nama jiadatun itu ya. Yang kedua nanti dina akekahna yang punya hajat atau yang melahirkan tidak boleh makan daging. Nah itu dari mana gitu kan. Nah seperti itulah yang disebut jiadatan itu ya. Nasiah itu, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab dari Kedahlia. Ada siapa lagi yang mau bertanya? Ada Kang Aziz di Pangandaran, Pak Ustad.
1: Iya, kamu itu.
0: Update bahasa MTS tahun 2018 teh kantos nyambet pulsa 50.000 ka si Bibi gitu tah. Nah hilap Pak Ustad abdi teh kabujeng ka SMK dugi ka ayeuna kuliah nembe ka emutan eta kana pulsa teh gitu tahnya. Cuman abdi teh isin pami bade nyaur ka jamina teh komo ayeuna mah jamina tos teu ngawarung-warung acan gitu tah. Nah aya alternatif anu sejen teu Pak Ustad itu atrapi kedah kamu rangkalihna upami ngagentosan etana, Pak Ustad, hatur nuhun.
1: Ya permasalahan pulsa itu bisa saja karena kan ada nomornya kan, nomor Widi itu kan ada. Nah, nanti dikirimkan saja melalui nomor itu ya. Nah, sambil nanti dikasih tahu bahwa saya sudah mengirim pulsa sekian gitu. Yeah. Ya, insyaallah supaya lebih bermanfaat. Ya. Kalau dicari orangnya sulit kan, tapi kalau dicari nomor HP-nya kan mudah gitu ya. Oh, ada nomor HP-nya, dicoba saja. Semoga nyambung, nah kirim aja. Nah, insyaallah itu akan lunas ya, demikian.
0: Sampai sekarang hutang Pak Ustadznya gitu. Betul, ternyata. Betul. Selamat pagi buat Ibu Lipur Putra, terus juga ada Mama Kokom di Ciwidey. Ada Pak Haji Yayat di Ujung Berung juga, selamat pagi. Ada Abah Jakarsi di Cidaun juga, selamat pagi. Ada Teki Noy juga, selamat pagi. Terus juga ada Mala Bejek, Mas Gunawan di Riau juga, Ibu Cendani, Bunda Tiara, Kang Danu juga hadir di 0811-222-1015. Pulsa diizin bertanya, ya, kalau ya. Misalkan sholat bareng anak belum balig, itu Pak Ustadz ya, apa niatnya jadi imam atau sendiri Pak Ustadz?
1: Iya, silakan berjamaah juga sama, niatnya berjamaah karena kan dengan anak yang sedang dididik oleh kita, ya. Tapi kalau anaknya sudah SD menjadi imam boleh, silakan, ya. Kan sudah 7 tahun, sudah 8 tahun kan sudah wajib sholat. Anak dilatih supaya dewasa menjadi imam, gitu kan. Kemudian sekarang belum, tapi anak sudah mulai di TK, sudah mulai belajar. Boleh silakan ikut berjamaah dengan kita ya, dan itu tetap akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu 27. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Ada Kang Ujang di Cianjur. Pak Ustadz mau diperjelas tentang uluhiyah Allah, Pak Ustadz, hatur nuhun.
1: Uluhiyah Allah. Ya. Jadi Allah itu adalah uluhiyah, ya artinya Allah itu Tuhan. Nah, Tuhan itu artinya there is no god but Allah. Ya, tidak ada yang dibutuhkan kecuali Allah. La ilaha illallah, gitu ya. Jadi kita tidak ada lagi yang dibutuhkan oleh Allah, oleh kita itu kecuali Allah. Kita butuh apa atas nama Allah? Kita butuh apa atas nama Allah? Semuanya itu Allah siapkan. Nah, itu adalah yang disebut ilah itu ya. Jadi kita butuh air, Allah sudah siap. Kita butuh nasi, sudah siap. Tangkal kejona sudah banyak, man. Kok mau di Cianjur mah tangkal kejo teh. Disebut nangge segon, man.
0: Segon.
1: Jarangkung parena teh di eta aya geugesan gitu ta. Nah, itu yang menyiapkan itu Allah, ya. Nah, jadi uluhiyahnya Allah itu adalah segala-galanya oleh Allah itu disiapkan. Sok yang naon manusia disiapkan ku Allah, ya. Jadi apapun yang kita inginkan ada di Allah itu. Jadi Allah sudah siapkan. Jadi sudah apabila kita ingin air sudah ada, ingin oksigen sudah ada, ingin nuklir sudah ada, ingin emas sudah ada. Semuanya sudah ada, ya. Nah, disinilah Allah menyiapkan itu adalah supaya jadi nilai ibadat, ya. Jadi nantinya la ilaha illallah. Nah, jadi tidak ada yang dibutuhkan kecuali Allah. Nah, tidak ada yang harus diibadati kecuali Allah. Nah, itu uluhiyahnya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada pertanyaan dari Mama Sauki, Pak Ustadz. Punten upami misalna ibu ngeimaman murang kali pameget, tiasa tuh Pak Ustadz.
1: Tiasa upami anak belum dewasa, ya. Nah, jadi artikan saja karena belum dewasa, boleh silakan, ya. Tapi kalau sudah dewasa, anak harus belajar jadi imam, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Sri di Katapang mau tanya, Pak Ustadz, saya tuh ngeridit sembako waktu itu teh ya, tapi yang punya hutang sembakonya tuh susah bayar gitu tah. Susah bayar, sama saya dikasih aja, soalnya yang punya utang itu banyak janji. Apakah saya yang dosa atau gimana? Padahal saya juga masih butuh buat ngurus anak yatim gitu, Pak Ustadz, hatur nuhun.
1: Ya, sebaiknya harus ada tabayun, ada penjelasan dari dua belah pihak, ya. Kalau memang ini yang pinjam sembako itu tidak akan membayar, jelas aja belak-belakan, ya. Aduh, kena perusahaan kami lagi seret seperti ini, ya. Dolar oge naik lebih ke 20 ribu per dolar. Kami sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kami minta dispensasi saja. Dipotonglah setengahnya gitunya. Kalau bisa itu ya, ada semacam dialog begitu ya. Sebab kalau hutang mah berat gitu ya. Berat dina dalil tekan gitu. Jadi artinya orang mukmin itu mu'allaqatun bidainihi, ya, tergadaikan kabungkeut ku hutangna, moal tiasa bebas ke di akhiratnya itu, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahli FM Bandung Goyang Sikasik, Pak Ustad. Yang dijelaskan salah saji surah nyaeta surat Al-Imran ayat 87. Hatur nuhun, Pak Ustad.
1: Ya, Al-Imran 87, harus cari dulu nih. Nah, jadi wargi kalau dibacakan enak langsung dijelaskan begitu ya. Karena ini tidak dibacakan, takut Quran itu salah, nanti bisa durhaka kita itu ya. Nah, jadi Al-Imran seberapa?
0: 97
1: ya, insyaallah. Nah, sebentar lagi kita akan dapat Ali Imran 97 itu. Nah, kalau wargi bertanyanya mendapat solihin namanya. Nah, ayatnya ini. Nah, nanti kami langsung bisa melihat kepada Al-Qur'annya itu ya, atau dalam tafsir Qur'annya itu. Jadi mudah dengan cepat. Nah, kalau seperti ini mah mohon diterangkan ayat sekian ya, ya, jadi kami akan melihat dulu. Nah, jadi ini adalah merupakan apa namanya yang disebut Maqam Ibrahim di Makkah. Terus di sini adalah ayat yang menerangkan mengenai haji, ya, mengenai mikot dari mikot yang ditentukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, di sini fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim. Nah, jadi di Mekah itu, di Ka'bah itu ada maqam Ibrahim. Nah, di sana itu dijadikan salah satu ayat tanda kekuasaan Allah harus sholat min maqam Ibrahim, apa di maqam Ibrahim itu sholat rakaataini, dua rakaat. Nah, nah, kemudian di sini adalah ketentuan-ketentuan haji, ya. Jadi hijjul baitullah man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi siapapun yang akan berangkat yang mampu, ya. Kemampuan haji itu ada tiga, ya. Pertama adalah mampu bil ilmi, mampu ku ilmu, ya. Jadi punya ilmunya untuk haji. Kedua, mampu bil mal, harta kekayaan. Jadi artinya bisa dari Bandung berangkat sampai ke Makkah, dari ke Jeddah gitu ya, ke tempat haji. Kemudian yang ketiga adalah bisi hati walafiat. Nah, sehat walafiat termasuk ya negaranya aman, ya, itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat siapa nih? Punten Pak Ustadz, saya itu ngiridit barang dua kali. Bayar satu kali. Nah, dia bilang dua bulan mau datang lagi. Sekarang udah 5 bulan lebih nggak datang-datang nih Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz, saya, apakah saya harus nunggu sampai beberapa bulan kalau dia tidak sedang ada uangnya? Harus saya kemanakan nih, sedangkan rumahnya sama keluarganya saya juga nggak tahu Pak Ustadz.
1: Ya, itu harus jelas ya. Sebab menurut surat Al-Baqarah 282 itu harus ada dua catatan. Catatan yang dipegang oleh yang meminjam uang, ya, catatan yang punya uang. Nah, malahan kalau bisa ada saksinya, gitu ya. Jadi saksikan syahidain, dua saksi itu yang apa namanya, yang jujur. Nah, jadi kalau sekarang pemenya tidak eta, tidak ada dan di mana gitu, akan kita akan lagi kepada siapa? Coba diselusuri dulu, dicari dulu, jangan cari neten ya. Cari gitu ya, supaya nantinya bisa baik ya. Saya juga ada kasus yang ditanyakan seperti ini. Kalau saya mau masih belum lama, baru 7 tahun ya. Gitu. Baru 7 tahun pinjamnya itu. Jadi masih belum lama. Nah, itu kalau 7 tahun kalau dibungakan berapa itu bunganya ya. Waduh, subhanallah ya. Tapi nampaknya mungkin masih belum ada gitu untuk membayarnya ya. Jadi harus jelas dulu supaya nantinya kita akan lebih nyaman, lebih tenang lagi kedua belah pihak ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya Tommy mau nyapa dulu rekan kerja Tommy terdahulu waktu di salah satu sekolah di Soreang, Pare. Mudah-mudahan sehat Pare ya. Terima kasih sudah bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik Pare, hatur nuhun.
1: Ente eta ente pake iya.
0: Ente
1: paria.
0: Paria.
1: Ya, jadi Pare eta mah ya.
0: Pare nuhun re. Ustaz ada pertanyaan lagi nih.
1: Iya.
0: Di 0811-222-1015. Bagaimana dari Radi? Bagaimana Pak Ustaz agar kita tidak terjebak dalam sikap merasa paling benar hanya karena mengikuti kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat, Pak Ustaz, hatur nuhun.
1: Nah, itu kita harus meningkatkan pergaulan ya. Artinya bahwa kita bergaul itu harus pakai ilmu. Nah, kenapa harus pakai ilmu? Sebab dikhawatirkan pergaulan kita itu sia-sia, ya. Kalau kita pergaulan pakai ilmu, maka akan jadi ibadat, ya. Nah, umpamanya kita bertemu baca salam, itu kan. Jadi sosial kita itu semakin tinggi karena segala macam ada diperankan agama tatkala kita bergaul itu. Nah, maka akan kelihatan nanti kekurangan, kelebihan kita itu akan kelihatan nanti, bisa diatur sedemikian rupa bahwa namanya hablum minannas, kita itu adalah ada kekurangannya. Apa? Pakai anu gitu ya. Nah, insya Allah akan mantaplah kita dalam hablum minannas, apalagi dengan hablum minallahnya. Demikian.
0: Baik, selamat pagi juga buat Kang Iman di Riung Bandung. Ada juga Mang Ian di Neglasari, terima kasih banyak sudah bergabung. Terus juga ada siapa nih, ada Kakek Pujangga, ada Mponeng juga sudah hadir bergabung.
1: Yeah.
0: Terus juga selamat pagi buat Bapak Samsudin di Banjarwangi Garut, ada Ibu Kahyati juga sudah hadir. Mama Lilis juga terima kasih banyak sudah bergabung. Nin Limah juga, ada Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey juga, Kang Aman Abadi di Jatinangor, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Ibu Lia di Katapang juga, terus ada Kang Andi di Manggahang, izin bertanya Pak Ustadz, kalau misalkan hutang 500 rupiah Pak Ustadz, itu memang harus dibayar juga atau tidak, hatur nuhun?
1: Ya, yang namanya hutang kecil besar juga hutang kan.
0: Iya.
1: Karena di dalam hadis dikatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini, tidak disebutkan berapa-berapanya, pokoknya masuk hutang ya. Nah, jadi kalau sudah masuk pada kategori hutang piutang, nah itu hati-hati, jangan sampai kita lupa ya, karena sedikit terlupakan. Nah, ini yang biasanya celaka itu seperti itu ya, terlupakan atau sengaja melupakan ya. Demikian.
0: Baik, Teh Dewi di Banjaran, Pak Ustadz punten, kalau misalkan hutangnya janji gimana Pak Ustadz, hatur nuhun?
1: Ya, hutangnya janji terus sudah ada janjinya, tinggal dilaksanakan. Kalau janjinya belum ada, tinggal ngomong kepada orang tersebut yang bersangkutan, masih belum ada, nah gitu ya. Nah, kalau memang belum bisa terbayar, mau bebas, nah puasalah 3 hari berturut-turut. atau memberikan makanan 10 fakir miskin, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mana pertarasan itu abdi teh salat Pak Ustadznya kamar itu. Salat itu tapi dugikeun ka salat Isya, dugikeun ka hilap rakaat Pak Ustadznya. Wihan deui tos beberapa kali balikan Pak Ustadz, wihan deui hilap wae rakaatna Pak Ustadz ta. Mohon petunjuk supados teu hilap wae kana rakaatna Pak Ustadz.
1: Ya. Pertama kita sholat, tentukan sholat apa, sholat Isya. Terus kita tentukan surat apa yang kita baca, ini kan di program ya. Kemudian bacakan ta'awud, ya itu di dalam Quran ada ya, Robbi auzubika min hamajati syayatin wa auzubika Robbi ayyadurun, itu kita lindung kepada Allah yang suka melupakan itu ya. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari humajati syaitan, kecewas-kecewisnya setan dalam hati, gitu kan. Wa'udzubika ayyadurun, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari hadirnya juri, gitu, setan, gitu ya. Nah, insya Allah dibacakan doa itu, atau ta'awudz itu, ya, kita akan selamat, ya. Jangankan dalam sholat, dalam wudu saja, kata Rasul, ittaqil walham fi waswasil wudu'i. Hati-hati ada was-was di dalam wudu itu kan. Nah, kita mau wudu pakai cair seember itu cukup lah, nah, ayo weh gitu ya. Nah, jadi balikan di wudu juga sama seperti sholat itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Ustaz. Sebelum kita pamitan, ada yang disampaikan untuk pagi hari ini Pak Ustaz?
1: Ya, wargi Dahlia, Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan ada satu tahun ada 12 bulan, kemudian ada bulan yang mulia ya. Nah, kemudian adakah hari yang mulia? Hari yang mulia itu memang ada disebut oleh para ulama, itu adalah Sayyidul Istighbar, itu adalah Sayyidul Ayyam, itu adalah hari Jumat, begitu. Sehingga Imam Syafi'i menyampaikan, jangan, kalau bisa jangan pepergian hari Jumat itu, karena berkumpulnya manusia satu kampung ya, bersilaturahimnya manusia satu kampung, itu Jumatan itu. Nah, kemudian yang kedua wargi Dahlia ya, jangan menambah-nambah lagi atau mengurangi dari ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul. Umpamanya nih, kalau kita mau sholat subuh pada rebah wakasan itu ditambah dengan sujudnya kakinya diacungkan ke buka tukang hiji. Nah, umpamanya model gitu. Nah, itu ditambah-tambah kan. Nah, jadi kalau dalam bahasa agama mah bid'ah. Al-bid'atu tariqatun fid-din tudahi syari'ata mukhtaratun fita'budillah. Begitu ya. Hati-hati jangan masuk ke kategori menambah-nambah. Sebab kalau menambah-nambah itu, ya Allah tidak akan menerima ibadatnya kepada kita. Insya Allah wargi besok kita akan mengkaji masalah hadis. Mungkin kita coba masalah hadis ibadat. Kalau kemarin terus bergumul itu hadis masalah akhlak ya. Nah, insya Allah besok adalah kita akan coba mengkaji masalah ibadah ya. Jadi wargi persiapkan, silakan ya. Ibadat yang sedang wargi laksanakan ya. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa membantu untuk menyampaikan dalil-dalilnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya wargi diberi umur panjang penuh barokah. Perusahaan wargi pun dikucuri barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Putra-putrinya disolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan wargi yang sedang manco yang tidak bisa kami sebut satu persatu karena banyak gitu ya. Ya, kami mohon maaf. Insya Allah besok ya, yang ada pertanyaan yang belum bisa dijawab bisa diulang lagi pertanyaannya ya.
0: Boleh.
1: Insya Allah ya, nanti kan kami akan bacakan. Dan juga langsung saja telepon wargi ya, ya kami sangat senang dengan telepon padat singkat gitu ya pertanyaannya. Jadi jangan sampai seperti bawa bola gitu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, Mudah-mudahan kita ada dalam koridor kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa aftah lana fa innaka khairul fatihin wa ighfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur rasikin wahdina wa nzina minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah dan juga ilmunya. Semoga pembahasan di pagi hari ini membuat kita semakin berhati-hati dalam menjalankan agama. Jangan sampai kita hanya mengambil aturan yang sesuai dengan keinginan kita, sementara aturan yang terasa berat justru kita tinggalkan. Warga Dahlia, tentunya pamit. Terima kasih banyak untuk Warga Dahlia yang sudah gabung di WhatsApp dan juga di TikToknya. Insya Allah kita besok bertemu kembali. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah, go-go-go, goyang.
3: Setelah obsesi pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

0: acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bergoyang di Kopi Dangdut Dahlia ya. Di hari Jumat seperti biasa barengan Andre wargi Dahlia ya. Prung ah, go go go.

Enggaknya semoga bikin wargi Dahlia bergoyang, bikin wargi Dahlia happy, naikin mood ya pagi hari ini ya. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026, siap kita goyang lagi.

Dahlia biar Wargi menjadi orang pertama, asik. Menjadi orang pertama yang tahu nanti siapa sih yang dirahasiakan sama kita ya. Untuk bintang tamu di Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Tapi pagi ini Adri pengen ngajakin juga WhatsApp-nya. Buat ngabsen silahkan Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Yang mau telepon juga nanti nomor WhatsApp-nya sama ya. Atau di line telepon kita di 73028 dan juga di 73111710. Adri hadir dengan langgam-langgam paling asik pagi hari ini. Dan juga informasi menarik yang siap diberikan sampai nanti jam 8 hanya di Kopi Dangdut.

0: wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng Adri.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Udah siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the road ya, Warmi.
0: Dan didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sande Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Opi Dangdut Dahlia yang masih dipantengin sama wargi semua di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi yang ada di TikTok juga yang sudah menonton asik, menonton gak tuh? Yang sedang menonton siaran kita ya. Selamat pagi lewat TikToknya Radio Dahlia @1015 Dahlia FM. Juga TikToknya Adri @Adri Dahlia. Gimana barusan? Sudah digoyang sama langgam dari Cita-Citata wargi Dahlia. Aku mah apa tuh? Aku mah mau cari kerja aja susah. Alasannya karena kurang good looking. Ya, terusan juga batas usianya katanya sudah melewati batas maksimal ya. Jadi insecure ya wargi Dahlia ya. Tapi syarat-syarat seperti itu tuh kata Menaker ya, Menteri Tenaga Kerja wargi Dahlia harus dihapuskan katanya gitu ya. Dan sekarang semakin ditegaskan karena kemarin sudah ada sebenarnya ya peraturan pemerintahnya, tapi ini semakin ditegaskan lagi. Dari Menaker menegaskan syarat good looking ya dan juga syarat batas usia ini sudah tidak boleh ada di persyaratan lowongan pekerjaan. Gitu wargi Dahlia ya. Ya, Yasi Erli, beliau sebagai Menteri Ketenagakerjaan ya kembali mengingatkan kepada seluruh perusahaan di Indonesia untuk tidak mencantumkan kriteria penampilan fisik yang good looking maupun batasan usia tertentu dalam proses rekrutmen karyawan wargi Dahlia ya. Memang sudah ada aturan sebelumnya, sudah sempat dituangkan lewat surat edaran resmi yang diterbitkan sejak tahun 2025 lalu wargi Dahlia. Tapi sekarang semakin ditegaskan lagi karena mungkin masih banyak ya syarat-syarat seperti ini disertakan dalam perekrutan karyawan gitu. Aduh. Jadi gak perlu insecure lagi wargi Dahlia ya. Gak perlu tidak percaya diri lagi ya. Lamar aja kerjaan. Ya kan, apalagi buat wargi Dahlia yang punya pengalaman ya. Siap di siap bekerja 24 jam gitu kan. Siap dibontang banting wargi Dahlia, siap bekerja keras bagai kuda wargi Dahlia. Iya. Harus berani ini, harus percaya diri, oke? Apalagi zaman sekarang, ya kan wargi Dahlia? Aduh, susah banget. Susah banget ekonomi. Kalau enggak kerja gimana ya? Terima kasih wargi yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Sudah ramai sekali nih. Begitu Adri buka WA kita, waduh, sudah ada 70 lebih WhatsApp yang sudah siap Adri absen pagi ini ya. Yang pertama menyapa Adri, ada Teisar dari Ibun Majalaya. Ada Ponti juga yang ada di Gede Bage. Halo Ponti. Ada Teh Nani Memori juga dari kawasan Cicahem. Halo Teh Nani. Ada Rini Gotik dari Ranca Ekek juga bungsu dari Cikaputihan. Teh Nining Raju Cisere Pacet. Ya sudah siap bergoyang juga di Kopi Dangdut Dahlia katanya bersama keluarga kecil aku nih Kak Adri. Asik. Kang Irfan Cisaranten. Halo Kang Irfan, sibuk apa hari ini Kang Irfan? Sibuk bersama pet shopnya ya seperti biasa ya Kang Irfan ya. Ada Tatang Cisaranten, selamat pagi kembali. Ciao juga dari Karapitan. Dery dari Cibiru.

gocinya buat pejuang rupiah saja semua katanya ya. Ada Mama Dida dari Mang Layang Regency. Apa kabarnya Mama Dida? Di Mang Layang banyak nyamuk gak sih Mama Dida? Di studio selalu ada aja nyamuknya ya. Gak banyak sih, tapi nyamuknya nackal wargi Dahlia. Susah banget dibunuhnya. Aduh. Kang Amas. Kang Amas Wijaya pagi ini menyapa Adri dan menyapa juga semua wargi Dahlia yang lagi pantang di Kopi Dangdut Dahlia.

0: di hari Jumat ini kita ngobrolin liburan lah ya, Wargi Dahlia. Weekend masuknya, ya kan? Liburan ke pantai kayaknya harus hati-hati ya, Wargi Dahlia ya. Kalau dilihat-lihat kemarin tuh ya, di seputaran Pantai Pangandaran, tepatnya air laut di kawasan Pantai Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran, ini terpantau naik, Wargi Dahlia. Ya, air lautnya, Wargi, hingga mendekati area jalan wisata seperti itu. Jadi kemarin tuh terlihat saking tingginya debit air arusnya gitu ya, arus lautnya ya, Wargi Dahlia ya. Sampah-sampah itu sampai terlihat gitu ya, terlihat sampai ke pinggir-pinggir pantai seperti itu. Nah, ini artinya gelombang laut mengalami peningkatan ya di tengah periode pancaroba seperti ini. Gelombang juga membawa sejumlah material ya seperti sampah dan potongan kayu hingga ke tepian pantai. Situasi ini pastinya menjadi perhatian ya bagi wargi-wargi yang akan berencana liburan ke pantai-pantai, Wargi Dahlia. Oke, tetap berhati-hati, menjaga jarak dari bibir pantai serta memperhatikan perkembangan cuaca dan kondisi gelombang laut. Udah siap belum? Udah daftar belum? Banyak banget sih yang nanyain kaos, aku capek deh ya jawabnya ya. Kaos sudah ada belum, Kadri? Kaos sudah ada. Aduh, bisa gak sih dijawab otomatis gitu? Belum gitu. Wargi Dahlia, walaupun kaosnya belum ada, tapi Wargi booking aja dulu tiketnya ya. Oke, boleh langsung datang ke Radio Dahlia, ke Jalan Murangrang nomor 28 Bandung. Kaosnya segera akan jadi. Jadi buat Wargi Dahlia, nanti biar tinggal ambil kaos sama produknya saja menyusul gitu. Gak apa-apa lah bolak-balik ke Radio Dahlia kapan lagi, ya kan? Main ke Burangrang 28 ke Radio Dahlia, Wargi Dahlia, ya. Jangan lupa foto-foto juga gitu loh, foto-foto sama kita. Kita ini pengen loh difoto sama kalian. Cuman kita pengen diajakin gitu. Kalau kita nawarin kan kita malu. Ayo telepon dulu yuk. Wargi yang mau telepon boleh lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015 atau line telepon kita di 0227-3028 dan 7311-710 ya. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh prung agege ya.
0: Bersama Mama Lilis langsung.

0: Tut-tut-tut, hai.
1: Loading dulu liriknya ya. Mama belum ngopi, Ma?
2: Belum, Kak Rini.
1: Oh, pantesan. Pantesan. Lama banget loadingnya, Wargi Dahlia, ya. Aduh, aduh, aduh. Sehat, Mama Lilis?
2: Alhamdulillah, Kak Ari. Kak Ari juga sehat, ya.
1: Alhamdulillah. Lama kita gak ke Ciwide, ya. Nanti mau ke Ciwide, ah.
2: Kapan atuh?
1: Nanti ya, nanti kita mau ke Ciwide, mau mengunjungi Mama Lilis dan mama-mama ya, yang lainnya.
2: Pokoknya ditunggu ya. Di Mama, pokoknya kita ngelewat.
1: Siap. Mama, goyang dulu buat siapa pagi ini, Mama Lilis? Ya.
2: Ini goyangnya buat Mama HP, Mama Bayu, Teh Isar, Teh Andin, Wa Uci, Teh Nado, Nenek Ica, Teh Yati Jamu, Bunjoy, Mamski, Kang Genta, Danu Iman, Teh Santi, Mbak Is, Bunda Dinda, semoga cepat sembuh ya. Bibi Lung, Mahaji
1: Eha. Sakit apa dia?
2: Sakit kaki katanya.
1: Oh, cepat sembuh, Bunda Dinda.
2: Ya, kata apa, Bunda, Bu Haji Nani Soreang. Bunda Sarah, Teh Cucu, Dua Ai, Teh Ai Suki, Umi Yuna, Magegeng, Bunda Nenden, Teh Haji Mimin, Bu Empoy, Teh Haji Wiwin, Mamah Fahri, Deden Cipteng, Arnold Katapang, Erni, Neng Jebret, Bunda Yangse, Encum Ica, Mamah Joda, Ponti, Kang Ade, itu Kang Edet, sama semua Wargi Dahlia ya. Dagopin dah, maaf.
1: Siap. Gocin buat siapa, Gocin?
2: Buat Sadri aja ya. Makasih udah diangkatin.
1: Sama-sama, Mama Lilis, panteng radio Mama.
2: Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah, go goyong.
1: Eh kok goyong? Goyang kali. Wah, beneran Wargi Dahlia belum ngopi ini mah ya. Go goyong dia bilang. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
3: Halo.
1: Iya, Kopi Dangdut Dahlia.
3: Iya, Kang Adri.
1: Asik atuh.
3: Asik atuh.
1: Prung ah.
3: Prung ah, go goyang.
1: Sama siapa di mana?
3: Sama siapa sih, Kang Adri?
1: Ah, disuruh nebak lagi Wargi Dahlia. Ah, pagi-pagi disuruh mikir, gak mau.
3: Kang Irfan, Kang Adri.
1: Oh, Kang Irfan. Kang Irfan Jisaranten.
3: Betul.
1: Oh ya ampun, jadi bisa telepon lo dia lo hebat lo. Kang Irfan lagi di mana, Kang Irfan?
3: Lagi dalam perjalanan biasa, Kang Andri.
1: Oh,
3: Kang
1: lagi OTW. Wah, udah nyampe mana ini? Nyampe mana?
3: Ini baru nyampe Veteran, Kang Andri.
1: Veteran. Oh, deket sama Dahlia dong. Wah, curiga mampir ini, Mbak.
3: Iya, sering pagi ngelewat.
1: Oh, macet lancar di situ.
3: Ya, ramai lancar lah, Kang Adri.
1: Iya. Hati-hati di jalan ya, Kang Irfan ya.
3: Siap, Kang Adri.
1: Udah bisa ngagogo udah ya?
3: Sudah

0: bisa ternyata, hebat. Udah sering masuk nih kayaknya nih sama Erlan nih.
1: Iya.
0: Sudah terlatih Wargi Dali, udah hatam. Mau kemana aja hari ini Kang Irfan?
1: Hari ini biasa, rutinitas seperti biasa, keliling toko-toko.
0: Oh, ngukur jalan ya?
1: Iya.
0: Mampir, ngukur jalan lagi. Iya, amin amin. Jumat berkah ya Kang Irfan ya.
1: Betul betul.
0: Siap lah. Mau digoyang buat siapa ini?
1: Goyangnya buat Teisar, Tanilam, Tasya Jija, Bunda Sarah, Bunda Enjoy, Mama Farida, Mama Juli, Devi, Pak Ayi, Pak Guru, Kang Genta, Kang Gedeng Cipeng, Amih Ajas, Bunda Fatih, Mama Fiandi, Kang Dery dan Kang Adi Sibir aja lah.
0: Siap lah, gocinnya kalau gitu buat
1: gocinnya
0: siapa?
1: Gocinnya buat Kang Adi aja, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan sukses selalu.
0: Serta doa yang sama.
1: Kita aja lah.
0: Siap, doa yang sama Kang Irfan, lancar ya aktivitasnya hari ini.
1: Sama-sama Kang Adi.
0: Panteng, juga. Iya, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia. Go, go, go, go, ya.
0: Asik.

0: Ngopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri.
1: Wargi Dahlia, ada yang baru.
2: Di usia yang baru.
3: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
4: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
5: Sarang si cepot ngagoda.
4: Janten jam 10 enjing-enjing, dugi kata busa belas.
6: Dahlia Tatar Sunda,
7: Carmilla jadi jam 11.
8: Dugikan jam 1 siang.
3: Dahlia Indonesia Pilihan
9: dan Top Hits Dahlia.
3: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
10: Dahlia Indonesia Asih.
11: Cindai Dahlia.
10: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
12: KIP Dahlia.
13: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
14: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
3: Dan acara baru panggung Dangdut Dahlia.
14: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
3: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
2: Semakin.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman.

0: sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jembatan Dayakolot, Kabupaten Bandung akan

rekayasa lalu lintas. Sementara Jumat 21 Agustus 2026, proses penggantian, perbaikan jembatan mulai dilakukan. Masyarakat dihimbau bersiap dengan kemungkinan perubahan arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Warga Cimahi Selatan resah dengan dugaan aktivitas penjualan